0: bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika.
1: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
2: Kita, para nelayan, adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
2: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini, totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
1: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousabulete.
4: Jakarta, Ulan! Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
0: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan dan kita lantik hari ini sudah terlatih. Paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer to peer edukator itu lebih penting, di mana teman sebaya.
4: BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
5: Saya dari SMA 3 Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapaknya kita sebagai jembatannya.

tidak hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

Jen Paul Sudi Arseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Petugas suku dinas ketahanan pangan, kelautan, pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Petugas suku dinas ketahanan pangan, kelautan, pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan, kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
2: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
1: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
3: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin Pak, nanya Pak. Kalau memang sudah terbiasa, karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu Pak. Sudah terbiasa mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
4: Sengaja diumbar
3: karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
1: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
6: Panitia penyelenggara ibadah haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakan Juil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohodo, Makassar, sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
7: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah Kabupaten Makassar, kami bersungkawa atas meninggalnya jemaah kita dari Maluku Utara di Madinah. Tempatnya dimakamkan di Makam Baki. Sama yang kemarin yang semua di Makam Baki. Jadi untuk jemaah haji dari PP sudah 2 jemaah yang terdokter bersama almarhum Bapak Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala
6: Sementara itu, sudah terdengar hingga saat ini, Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi, Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
4: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya, dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
8: Semua hal-hal yang
0: Ilham.
4: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji, ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci, yaitu kloter terakhir, yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Sariful Alam. Alam.
9: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan puncak haji atau armusna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di Tanah Suci bila terpapar langsung dengan matahari harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada kasih kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
10: Yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
9: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, ada tips supaya jangan terlalu capek, misalnya jangan dipaksakan ke Masjidil Haram. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
10: Iya, pertama yang baru datang dari Madinah ke Mekah dan yang

0: di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar, itu menggunakan payung. Terima kasih.
1: Sampai dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yang telah kita ikuti Info Haji.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari Kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirab kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Ohtohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, mendengar Minggu pagi, tentu saja pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat nanti, kami pun juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan, untuk mengikuti satu misa perayaan Ekaristi di pagi hari ini di salah satu gereja yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta. Sebelumnya pendengar, koleksi lagu Kristiani tentu akan saya hadirkan di pagi ini. Kita akan mulai dengan satu koleksi lagu milik Citra Scholastica.

Kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih. Benih itu tumbuh, namun orang itu tidak tahu. Markus bab 4 ayat 26 sampai 34.

Iya, mendengar tiga koleksi lagu Kristiani. Tadi yang pertama ada Citra Scholastica, Aku Lebih Perlu. Kemudian saya ambilkan juga dari koleksi lagu Rohani Kristiani, Bapak Engkau Sungguh Baik. Yang terakhir milik Angel Peters ya, dengan Kemurahan Tuhan. Baik, mendengar tentu nanti pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti, mendengarkan siaran Misa Perayaan Ekaristi pagi hari ini dari Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Minomartani Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar, sebelum pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, kami kembali akan menghadirkan koleksi lagu Kristiani.

Iya, pendengar untuk Misa, perayaan Ekaristi pagi hari ini dari Gereja Katolik Santo Petrus Paulus, Mino Martani, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, nanti akan dipimpin, dipersembahkan oleh Romo Marcelinus Moy, MSF. Sebelumnya, kembali kita akan nikmati satu koleksi lagu Kristiani.

Iya, baik pendengar, segera saja kita akan menuju ke gereja Santo Petrus Paulus Mino Martani. Kita akan mengikuti jalannya misa perayaan Ekaristi minggu pagi kali ini, yang juga merupakan Minggu Paskah ke-6.

Saudara umat Allah yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Roh kebenaran dilimpahkan bagi kita yang percaya, yang setia mengikuti perintah-perintah Tuhan. Kita diberi pengharapan bahwa dengan ikut ambil bagian menjadi murid Kristus, kita mengalami, merasakan janji keselamatan itu. Saudara-saudari terkasih, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

0: Allah Bapa yang Maha Pengasih, pandanglah umat-Mu yang sedang berhimpun ini, dan curahkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya dengan pencurahan Roh Kudus itu, kami dapat melaksanakan hukum kasih yang diperintahkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan di atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnah mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah.

Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu ada di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya.

Ibu, bapak, saudara-saudari umat Allah yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini saya merangkumnya dalam satu tema untuk menjadi permenungan kita. Kamu tidak sendirian. Dan inilah yang menjadikan kita harus

Kita tinggal di dalam Kristus, sebagaimana Kristus satu dengan Bapa, kita pun disatukan olehnya. Dan bahwa kita ada dan bersama Kristus, bersama Bapa, kita tidak sendirian. Tadi janji Tuhan, aku tak membiarkan kamu seperti yatim piatu. Kita ada bersama Bapa. Maka yang dituntut dari kita itu hanya satu, memegang perintah-Nya. Ikut perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan itu seperti apa? Mengasihi-Nya. Mencintai-Nya tanpa syarat. Dan contoh mengasihi Tuhan itu kita lihat dalam bacaan kedua tadi, Rasul Petrus, surat pertama Rasul Petrus, yakni melalui cara hidup kita. Cara hidup kita di mana kita membiarkan diri kita dikuduskan bersama Kristus. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan di sana kita diingatkan oleh Rasul Petrus bahwa orang yang mengasihi Tuhan, yang membiarkan Kristus itu menguduskan hatinya, di sana dikatakan bahwa orang yang mau membagi pengharapan itu haruslah lakukan dengan lembut dan hormat, dengan hati yang murni, supaya hidupmu saleh di dalam Kristus, kekudusan diri. Dan itu sebuah harapan yang membawa kita pada keselamatan. Dan janji itu dikatakan dalam bacaan kedua, kamu akan dibangkitkan dalam Roh Kudus. Kita akan senantiasa didampingi oleh Roh Kudus, Roh kebenaran. Kita tidak sendiri. Sebagaimana dalam bacaan pertama, dalam Kisah Para Rasul, Roh itu bekerja dalam diri kita, Roh itu ada, bahkan Roh itu bisa membimbing kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Bahkan ketika kita membiarkan diri kita dipenuhi oleh Roh Kudus, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebagaimana pengalaman para rasul, justru membiarkan diri dibimbing oleh Roh Kudus, menggerakkan hati mereka. Bahkan mereka bisa menyembuhkan yang sakit, bisa menjadikan orang-orang yang lumpuh berjalan. Mereka boleh mengalami karunia Roh Kudus itu. Dan di sana dikatakan, Roh Kudus itu diam di dalam mereka. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, sekali lagi, kita tidak sendiri. Bisa jadi di dunia ini kita terasing seorang diri. Kita sendiri ketika merasa sakit. Kita sendiri ketika merasa bahwa orang-orang lain tidak peduli dengan kita. Kita merasa sendiri bahwa saat-saat di mana kita membutuhkan orang lain dan tak ada yang bersama kita. Tapi kita dikuatkan dalam pengharapan bahwa Roh Kudus ada bersama kita. Bahwa Allah datang dan tinggal di dalam diri kita. Kalau kita mau membuka diri kita, membiarkan Roh itu bekerja dalam hidup kita. Amin. Berkah dalam.

Marilah kita berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, gentara orang Mesir.

0: surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
1: Kristus menjanjikan kepada kita akan kedatangan Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan akan semua yang telah dikatakannya kepada kita. Dengan tuntunan Roh Kudus, marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga.
2: Dampingilah gerejamu dalam menantikan dan menerima janji Kristus akan Roh Kudus, sehingga kami semakin teguhlah iman, kasih, dan pengharapan kami dalam mewartakan karya kasih-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga kami selalu menghormati martabat pribadi manusia dan siap sedia membukakan kesempatan-kesempatan hidup bagi semua orang. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Teguhkanlah pengharapan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Semoga mereka dapat menemukan dan mengalami kasih-Mu melalui kebaikan hati banyak orang yang mengasihi mereka secara tulus. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Semoga berkat perayaan Ekaristi ini, kami semakin rukun bersatu dalam kata dan karya penyelamatan. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu.
1: Kita hening sejenak, kita sampaikan syukur, doa dan permohonan kita kepada Bapa. Seraya kita menyatukan syukur dan permohonan kita untuk mereka yang memohonkannya, bersyukur bersama Yohanes Avila Eko Wijayanto yang merayakan ulang tahunnya yang ke-50. Semoga berkat, kasih dan penyertaan Roh Kudus ada dalam langkah hidupnya. Kami mohon. Kita bersyukur pula bersama Bonifasius Heru Dwi Suryo yang mengalami kesembuhan. Terima kasih atas pengalaman kasih yang boleh dia alami. Dengan pengalaman ini semakin ia mencintai-Mu dan membagikan kasih itu dan percaya bahwa dia tidak sendiri di dalam hari-harinya. Kami mohon. Kami mohonkan pula kerahiman-Mu untuk menjamah yang sakit, Daniel yang mengalami sakit autoimun yang kambuh di lengan kanannya. Semoga ia dapat beraktivitas tanpa gangguan. Kami mohon. Kami juga mohon penyertaan untuk rencana Medivac Daniel ke Pekanbaru, Sungai Apit, agar semua berjalan lancar, aman, pasien stabil, dan semua dalam perlindungan Tuhan. Kami mohon. Kami kenangkan dan doakan kedamaian jiwa bagi Ibu Veronica Sularmi yang 38 tahun lalu engkau panggil, Bapak Yosef Has Sajadi yang 36 tahun lalu engkau panggil, Antonius Aflianto yang 2 tahun engkau panggil, Bapak Sigit Midiarto, Bapak Ibu Subarjo, Bapak Ibu Parto Sentono, Bapak Aris. Terimalah mereka dalam kerajaan-Mu yang abadi dan satukan mereka dalam himpunan para kudus-Mu. Kami mohon. Allah Bapa kami, sebelum sengsaranya Putra-Mu telah mendoakan para murid agar mereka bersatu seperti Engkau dan Dia adanya. Baiklah kami, biarlah kami karena kekuatan Roh Kudus-Mu, kami mampu bekerja sama membangun persatuan atas dasar cinta kasih di dalam Dikau, yang hidup kini dan sepanjang masa.

terimalah diri kami dan semoga persembahan ini berkenan. Bersihkanlah aku semua dosaku dan cucilah aku dari segala kesalahan. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima roti dan anggur persembahan kami ini. Kami mohon teguhkanlah kami dalam cinta kasih-Mu dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah. Sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami. Dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikurbankan dia tidak wafat lagi. Setelah dibunuh dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Kita ingat dan doakan sanak keluarga kita yang telah berpulang. Juga akan mereka yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini. Veronica Sular, Yosef Has Sajadi, Antonius Aflianto, Sigit Widiarto, Bapak Ibu Subarjo, Bapak Ibu Parto Sentono, dan Bapak Aris. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santa Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita berdoa.

Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Dia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita saling berbagi damai Kristus.

0: semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan hidup abadi kepada kita semua yang akan menyantapnya.
1: Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan Anak Domba.
2: Tidak datang pada saya, tapi bersaudara secara kesalahan.
1: Tubuh dan darah Kristus melindungi aku sampai kehidupan yang kekal.

0: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Kau anugerahi santapan surgawi yaitu tubuh Putra-Mu. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami untuk menolong dan membimbing kami di jalan Putra-Mu sampai kehidupan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
1: Pengumuman Minggu 10 Mei 2026. Pengumuman kolekte. Perolehan kolekte misa minggu lalu, Jumat, Sabtu, dan Minggu, 1, 2, dan 3 Mei. Kolekte Jumat pertama sebesar Rp1.015.000. Kolekte pertama sebesar Rp6.598.200. Kolekte kedua sebesar Rp4.492.500. Kolekte via Kris sebesar Rp2.431.845. Terima kasih atas partisipasi seluruh umat. 2. Pengumuman tahbisan. Akan menerima tahbisan diakon dari tangan Bapak Uskup Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiat Moko, pada hari Jumat 29 Mei pukul 5 sore di Seminari Tinggi OMI Condong Catur, Yogyakarta. 2 orang frater dari misionaris Oblat Maria Immaculata, Frater Suni Bonikus Bung Hari Omi dari Paroki Santo Yohanes Penginjil Dangkat Silat Keuskupan Sintang, Frater FX Togar Mulya Nainggolan Omi dari Paroki Santa Bernadette Pinang Ciledug Keuskupan Agung Jakarta. Sesuai dengan ketentuan hukum gereja kanon 1051 paragraf 2, informasi yang menyangkut sifat calon tertahbis tersebut merupakan masukan yang sangat bermanfaat bagi Bapak Uskup. 3. Petugas liturgi Minggu Hari Raya Kenaikan Tuhan. Rabu 13 Mei 2026 di Gereja Condong Catur, pukul 5 sore, Kor Wilayah Antiokhia dan Tata Laksana Wilayah Yudea. Kamis 14 Mei 2026, di Gereja Minomartani, pukul 7 pagi, Kor VOA dan Tata Laksana Wilayah Efesus. Pukul 5 sore, Kor Wilayah Korintus dan Tata Laksana Wilayah Bethlehem. Misa harian Rabu dan Kamis di Gereja Condong Catur ditiadakan. 4. Petugas liturgi Minggu Paskah ke-7 Hari Komunikasi Sedunia. Sabtu 16 Mei 2026 di Gereja Condong Catur pukul 5 sore, Kor Wilayah Nasaret dan Tata Laksana Wilayah Filipi. Minggu 17 Mei 2026 di Gereja Minomartani pukul 7 pagi, Kor Wilayah Yudea dan Tata Laksana Wilayah Antiokhia. Di Gereja Minomartani pukul 5 sore, Kor Wilayah Efesus dan Tata Laksana Wilayah Tesalonika. 5. Dalam rangka memperingati Bulan Maria, OMK Minomartani akan mengadakan kegiatan Safari Rosario OMK Minomartani yang akan dilaksanakan setiap Jumat di bulan Mei. Kegiatan Safari Rosario kedua akan dilaksanakan kembali pada hari Jumat 15 Mei 2026 pukul 7 malam bertempat di Gua Maria Penuh Rahmat Minomartani. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada papan pengumuman gereja atau Instagram @omkmino. 6. Tim pendampingan keluarga Paroki Minomartani menyelenggarakan katekese hidup berkeluarga secara online maupun offline pada hari Sabtu 27 Juni dan Minggu 28 Juni 2026. Pendaftaran ditutup hari Minggu 21 Juni 2026. Sekian pengumuman, terima kasih.
0: Terima kasih untuk semua petugas liturgi hari ini, koster, Dade Misdinar, para prodiakon, tata laksana, kor, komsos, semua saja yang terlibat dalam liturgi pagi ini dan untuk keterlibatan semua umat. Atas semua kasih dan cinta yang kita berikan kepada Tuhan dan untuk kehidupan kita selanjutnya dalam berkat Tuhan, kita mohon berkat darinya.

0: Turunlah secara berlimpah-limpah rahmat dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa.
1: Bayangkan.
0: Pergilah, misa sudah selesai.

Iya, baik pendengar, sudah kita dengarkan tadi jalannya misa atau perayaan Ekaristi dari Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Minomartani Sleman Yogyakarta yang dipimpin oleh Romo Marcelinus Moy MSF. Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Tentu di pagi hari ini masih dalam Jogja pagi ini.

0: kisah dari seorang anak pedagang asongan yang pada siang hari sepertinya sedang kelaparan. Dia bingung hari itu harus mencari makanan kemana karena dia tidak punya uang. Akhirnya sambil masuk dalam satu kompleks perumahan kaya di satu kota, dia ingin memberanikan diri memencet bel satu rumah. Dengan tujuan, dia ingin meminta makan. Sampailah di satu rumah, dan dia memencet belnya. Kemudian, beberapa saat keluarlah seorang ibu muda parubaya. Melihat si ibu, si anak yang awalnya ingin sekali meminta makan, akhirnya grogi dan tidak berani berkata-kata. Kemudian, sambil mengatakan, "Ibu, bolehkah saya minta segelas air putih?" Melihat si anak yang dalam keadaan haus dan mungkin kelaparan, si ibu tadi tahu bahwa ini anak tidak hanya sekedar haus, tapi juga mungkin sedang kelaparan. Akhirnya si ibu masuk ke rumahnya dan beberapa saat kemudian membawa satu gelas susu. Meminta air dapat susu, luar biasa. Adalah satu rezeki yang tidak diduga oleh si anak pedagang asongan ini. Kemudian dia minum susu itu dengan lahapnya dan seketika pun habis dan mengembalikan gelasnya kemudian bertanya kepada si ibu, "Ibu, berapa saya harus bayar?" Mendengar pertanyaan si anak kecil tadi, kemudian ibu pun mengatakan, "Dek, orang tua kami dulu mengajarkan kepada kami, jika engkau memberikan sesuatu kepada orang lain, tidak perlu untuk meminta balasannya. Anggap sajalah itu kebaikan darimu." Mendengar kata-kata si ibu anak pedagang asongan ini sepertinya sangat terharu sekali karena masih ada orang sekarang yang begitu perhatian untuk orang-orang seperti dirinya. Pendengar, seperti dalam sebuah cerita-cerita film dan sinetron beberapa puluh tahun kemudian, si ibu yang tadinya sehat kemudian sudah berangsur tua, suami pun sudah pensiun dan sayangnya dana pensiun digunakan untuk berbisnis kemudian ditipu orang. Berapa lama suami pun meninggal dunia dan tinggallah ibu dengan seorang anaknya yang tidak bisa berbuat apa-apa karena memang tidak punya pekerjaan. Lama kelamaan si ibu semakin lama semakin sakit. Sudah berobat ke beberapa rumah sakit tetapi ternyata tetap belum sembuh. Atas saran dari ibu-ibu kompleks perumahan, diberikanlah referensi bahwa di satu kota ada seorang dokter spesialis yang sangat hebat. Akhirnya si ibu tadi diberangkatkan dengan urunan ibu-ibu tadi. Sampai di rumah sakit, tidak ada satu orang pun yang berani untuk menjamin siapa yang bertanggung jawab untuk biaya pengobatan si ibu selama di rumah sakit. Akhirnya seorang dokter pun datang dan melihat si ibu. Sepertinya muncul rasa iba dari dirinya. Kemudian dokter, "Baiklah, saya akan menanggung semua biaya ibu selama di rumah sakit." Akhirnya si ibu pun diobati dengan tanggung jawab oleh dokter tadi. Dan beberapa saat, si ibu sudah mulai berangsur pulih. Dan hampir satu bulan lamanya, si ibu pun sudah semakin sehat. Perawat akhirnya mencetak berapa tagihan yang harus dibayar si ibu selama di rumah sakit. Dan melihat angkanya, perawat ini pun sadar bahwa si ibu tidak akan sanggup untuk membayarnya. Jangan-jangan ketika ditunjukkan kepada si ibu yang awalnya sehat malah jadi sakit lagi karena tidak kuat melihat angkanya. Akhirnya si perawat kemudian berkonsultasi dengan dokter yang menjamin tadi si ibu selama di rumah sakit sambil melihatkan berapa biaya yang harus dibayar si ibu. Dokter pun sadar bahwa ibu tidak akan sanggup membiayainya ini. Maka kemudian dokter mengambil penanya dan menuliskan sesuatu di pojok kanan dan menandatangani. Dokter mengatakan, "Berikan ini kepada si ibu." Akhirnya perawat datang ke ruangan ibu. "Ya, ibu selamat, ibu sudah sehat dan boleh segera untuk pulang. Dan mohon maaf, inilah tagihan ibu selama di rumah sakit." Melihat angka tadi si ibu merasa, "Dari mana saya harus mendapatkan uang?" "Coba ibu perhatikan lagi," kata si perawat. Dan akhirnya ibu merinding, terharu luar biasa. Karena di satu pojok kanan atas tertulis dengan tulisan tangan, "Telah dibayar lunas dengan segelas air susu." Tertanda Dr. Sobur Nurjaman Ali. Pendengar, ternyata anak pedagang asongan tadi sudah menjadi dokter. Dan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kesempatan untuk kembali bertemu dengan si ibu. Mendengar, siapapun diri kita, marilah memberikan sesuatu tanpa melihat siapa orang yang diberi. Tapi anggaplah pemberian itu kebaikan dari diri kita. Saya Arik Adi Saputra, sukses selalu.
1: Inspirasi hari ini bersama

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia. Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: denger-denger Indonesia sekarang nggak cuma ekspor bahan mentah ya?
1: Iya, kita sekarang udah mulai mengolah sendiri menjadi produk jadi. Nilai tambahnya tinggi loh.
0: Wah keren, jadi makin banyak menciptakan lapangan pekerjaan dong.
1: Betul, hilirisasi itu masa depan industri kita.
2: Ayo dukung hilirisasi untuk mendorong kemajuan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing bangsa di pasar global.

Selamat menikmati hari Minggu, pendengar. Hari Minggu ini merupakan minggu kedua di bulan Mei. Artinya, hari ini kita pun juga memperingati Hari Ibu Internasional. Nah, ini nih, sudahkah menunjukkan kasih sayang kita, cinta kita ke ibu-ibu kita? Nah, jangan-jangan karena teringat hari ini adalah Hari Ibu Internasional, ada beberapa agenda rencana yang mungkin sengaja disusun untuk menikmati hari ini bersama dengan ibunda. Ya, baik, pendengar apapun itu, saya masih akan bersama Anda dalam Jogja pagi ini hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Gol tangan Tuhan adalah gol kontroversial yang dicetak oleh legenda sepak bola Argentina, Diego Maradona, saat melawan Inggris di perempat final Piala Dunia 1986 di Meksiko. Gol yang dicetak di menit ke-51 itu disahkan oleh wasit. Dalam pertandingan tersebut, Argentina menang atas Inggris dengan kedudukan

Iya, mendengar Gunung Merapi teramati mengalami satu kali guguran lava ke arah Kali Krasak. Pemantauan dari BPPTKG Yogyakarta periode minggu ini pukul 00 hingga 06 waktu Indonesia Barat, jarak luncur maksimum 1200 meter. Sementara untuk pengamatan kegempaan, tercatat 15 kali gempa guguran. Hingga saat ini pendengar, pastinya aktivitas di seputar Gunung Merapi ini masih berada pada level 3 atau siaga.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo, Dok. Kapan le mulai?
3: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
2: Iya, to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya, to.
3: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Iya, mendengar ada beragam tujuan agenda yang bisa menjadi pilihan di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya di bulan Mei kali ini. Ya, seperti katakanlah gelaran Pesta Buku Jogja 2026 yang masih juga digelar di JEC, Jogja Expo Center, sampai 17 Mei. Masih ada waktu seminggu lagi. Kemudian pastinya ada juga satu agenda musik ya. Dari Yogyakarta Royal Orchestra, tajuknya Gregah Nusa, pada 16 Mei 2026. Lantas pekan ketiga di bulan Mei ini ada juga Jogja Financial Festival berlangsung pada 22 hingga 23 Mei 2026 di Jogja Expo Center. Tentu dalam Jogja Financial Festival ini menghadirkan kombinasi edukasi keuangan dan hiburan. Jadi pendengar, jangan khawatir, banyak agenda yang tentu bisa menjadi tujuan Anda ketika menikmati Yogyakarta dan sekitarnya.

0: Tau gak sih?
1: Apa? Bentar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makanya itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Iya, pendengar, selamat kembali menikmati aktivitas dan meneruskan kembali apa yang sudah Anda lakukan di hari ini. Ya, meskipun Jogja pagi ini nanti akan segera berakhir pukul 10, tentu saja saya masih akan bersama Anda. Kita nanti lanjut ya dalam Jogja siang ini.

Halo, ketemu lagi Minggu siang kali ini. Bapak ibu yang sudah bersama dengan putra putri tersayang, atau mungkin ini adik-adik ya, barengan sama teman-teman, pengen mendengarkan siapa toh yang akan tampil di program Idola kali ini. Nah, siapa? Tunggu jawabnya. Kita akan nikmati dulu satu koleksi lagu anak yang berikut ini. Dari miliknya Kalista Amadea.

Nah, sesuai dengan janji saya tadi, kita akan segera mendengarkan cerita, mendengarkan prestasi, mendengarkan pokoknya obrolan begitu ya, dari teman-teman kita di SMP Pangudi Luhur 1 Yogyakarta. Baik mendengar, ini dia Idola.

0: Sobat-sobat semuanya, kita jumpa lagi di siaran Idola RRI. Perkenalkan, nama aku Abigail.
1: Dan aku Frista, salam kenal semuanya.
0: Fris, sobat-sobat kita kan gak tahu nih ya kita dari sekolah mana. Gimana kalau kita sebutin sekolah kita bareng-bareng?
1: Wah, setuju sih. Jadi kami dari
2: SMP Pangudilur 1 Yogyakarta.
1: Nah, pasti udah pada tahu dong sama sekolah kita yang super keren ini.
0: Jelas dong, sekolah kita kan dikenal dengan prestasinya.
1: Bener banget tuh, selain itu gurunya juga ramah, teman-temannya asik. Program kegiatan sekolah dan program kerja OSISnya juga selalu menarik. Dan tentunya kita banyak belajar dong dari kegiatan yang dilakukan di sekolah.
0: Betul banget, Fris. Ada yang tahu nggak nih alamatnya di mana?
1: Itu loh, di Jalan Timoho nomor 2, Mujamuju, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di belakangnya Rumah Sakit Happyland Bell.
0: Wih, hafal banget tuh, Fris. Kayak udah jadi akamsi aja.
1: Ya iyalah, kan itu sekolah yang kita banggakan, bener gak, Bel?
0: Jelas bener dong. Nah, buat sobat-sobat kita yang masih SD dan akan melanjutkan ke SMP, coba deh kalian sekali-sekali gitu main ke SP Elsa. Pasti langsung tertarik. Udah fasilitasnya lengkap, lingkungannya asri, pasti buat kalian terpana deh. Kalian gak akan nyesel kalau sekolah di sini.
1: Makanya guys, jangan lupa ke SP Elsa. Nah, jadi kali ini kami dari SP Elsa bakal menampilkan nih kepada sobat-sobat pendengar siaran Idola RRI, yaitu salah satu ekstrakurikuler unggulan dari SP Elsa, yaitu band SP Elsa dengan nama Band Way.
0: Sebelum itu, aku bakal kenalin nih untuk personil-personilnya. Yang pertama ada Fabiano sebagai pianis, Christian sebagai gitaris, Michael sebagai bassist, Beryl sebagai vokalis, Bintang sebagai pianis, dan juga Vano sebagai drummer.
1: Nah, kali ini Band Way akan membawakan penampilan spesial nih. Mereka akan membawakan lagu-lagu dengan versi akustik.
0: Nah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan 3 lagu nih. Sobat-sobat akan menikmati penampilan spesial dari teman-teman yang berbakat dalam bidang musik. Sebelum itu, kami bakal ngasih tahu kira-kira apa aja nih ekstrakurikuler unggulan apa aja yang ada di SP Elsa.
1: Untuk ekstra unggulan dengan banyak prestasi selain band, beberapa diantaranya adalah basket, futsal, cheers, padus, dan juga tari.
0: Selain itu juga masih ada ekstra lainnya loh. Contohnya teater, public speaking, olimpiade kelas, modeling, dan juga masih banyak lagi. Totalnya sampai ada 29 ekstrakurikuler loh. Oh ya, Fris, FYI, di sini itu sekolah kita sedang mengadakan PLKP yang akan dilaksanakan pada bulan Februari. Buat teman-teman SD dan juga SMP yang mau mengikuti futsal dan juga basket, teman-teman bisa aja nih kepoin IG SP Elsa Cup 2025.
1: Bener banget tuh, selain bisa jadi ajang untuk unjuk bakat, bisa nih buat yang mau kepoin dan datang ke sekolah kita SP Elsa.
0: Oke, gak usah lama-lama lagi deh. Mari kita dengarkan penampilan dari Band Way yang akan membawakan lagu 1000 Tahun Lamanya dari Tulus.
1: Selamat mendengarkan.

0: Wah, keren banget ya penampilan pertama. Memang deh bakat teman-teman kita gak diragukan lagi.
1: Iya sih Fris, betul banget. Apalagi kan lagunya menceritakan tentang cinta yang tulus dan juga bisa bertahan dalam waktu yang lama. Ini juga menciptakan kenangan yang gak terlupakan. Jadi kayak relate gitu deh buat anak-anak SMP kayak kita yang lagi kasmaran. Tapi ngomong-ngomong, emang banyak sih SP Elsan yang punya bakat bermusik.
0: Loh, SP Elsan itu apa sih Bel? Bukannya SP Elsa ya?
1: Oh, itu tuh beda. Kalau SP Elsa itu singkatan dari SMP Pangudilur 1 Yogyakarta. Jadi lebih buat sebutan sekolahnya. Sedangkan SP Elsa dengan N di akhirannya itu menandakan untuk siswa-siswi yang bersekolah di SP Elsa.
0: Oh, jadi gitu. Tapi sekolah kita nggak cuma mengembangkan minat bakat di bidang bermusik nggak sih?
1: Iya sih Fris, betul banget. Apalagi sekolah kita punya yel-yel yang jadi pedoman bagi SP Elsan. Kita sebutin bareng-bareng aja gak sih? Kamu yang mimpin ya.
0: Oke, siap. SP Elsa, aku cerdas, berkarakter, berbudaya. Jaya, jaya, jaya. Yel-yelnya selalu membangun semangat para SP Elsan ya, Bel?
1: Jelas dong, yel-yel ini kan menjadi pedoman untuk karakter dan juga kepribadian SP Elsan. Nah, daripada lama-lama, langsung aja nih kita lanjut ke bagian kedua.
0: Loh, emang selanjutnya ada apa lagi nih, Bel?
1: Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu kedua yang berjudul Mengejar Matahari.
0: Wih, mantap-mantap. Maknanya keren kan itu, Bel? Kalau nggak salah tentang mengejar cita-cita.
1: Aku nggak tahu sih, tapi langsung aja deh kita dengerin lagunya. Selamat mendengarkan.

0: Wih, merdu banget ya, Fris. Emang deh suaranya Belo tuh mantep banget dan juga kompak banget bandnya.
1: Oh, jelas dong. Setelah dengerin full, ternyata lagu ini menceritakan tentang matahari yang diibaratkan sebagai tujuan yang ingin dicapai. Jadi kita diajak untuk tekun dalam menjalani hidup, meski perjalanan mungkin sulit. Lagu ini memberikan inspirasi nih untuk kita tidak menyerah dan terus berusaha mencapai apa yang diinginkan. Jadi makin relate deh sama anak SMP kayak kita yang lagi mengejar cita-cita.
0: Betul banget tuh guys, by the way penampilan yang keren itu semua juga karena latihan yang serius dan juga pendampingan dari guru-guru yang berbakat di SLSA.
1: Mantap banget tuh, apalagi guru pendampingnya band kan Pak Tri ya, jiwa musiknya tuh kuat banget.
0: Bener Paul, menyenangkan banget kan, makanya guys ayo join ke SLSA, kami tungguin loh ini.
1: Setuju, pasti bakal seneng banget deh, jangan lupa join ya.

0: Wah, asik banget ya Fris, lagu ini bikin makin enjoy aja.
1: Iya lagi Bel, apalagi kita tinggal di Yogyakarta nih, kota penuh kenangan indah dan kebahagiaan. Lagu ini juga mencerminkan keindahan dan kedamaian di Yogyakarta. Nah, jadi kita diajak untuk merasakan cinta dan kerinduan terhadap kota yang selalu kita gunakan untuk berkegiatan sehari-hari. Jadi cocok banget deh buat kita yang orang-orang Jogja.
0: Wah, relate banget ya Fris. BTW hebat sekali ya, teman-teman kita ini ternyata juga udah mencetak banyak prestasi dari bakat bermusik mereka.
1: Keren banget deh. Tapi emang prestasi apa aja yang udah mereka raih, Bel?
0: Prestasi yang udah mereka raih adalah juara satu lomba band pelajar WCNC Festival yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kota SDIY Jateng, dan juara satu lomba band pelajar yang diselenggarakan oleh SMAPL Yogyakarta SDIY Jateng.
1: Wih, emang udah terbukti berprestasi deh SPLSAN yang satu ini. Selain membanggakan, pasti teman-teman juga menginspirasi nih buat yang lainnya.
0: Jelas dong, padahal kan masih SMP loh ya. Tapi emang prestasinya udah banyak banget dan membanggakan kita semua.
1: Bener banget tuh. Nah, di SMP PL 1 Yogyakarta siap menemani kita semua untuk mengembangkan minat dan bakat sehingga dapat menjadi anak-anak yang berprestasi dan menginspirasi.
0: Tapi gak lupa juga nih, kita bersyukur kepada Tuhan karena sudah diberi minat dan bakat juga kreativitas yang luar biasa.
1: Setuju banget, Bel. Cocok banget tuh ketika kita mengembangkan minat dan bakat yang luar biasa ini di sekolah yang juga luar biasa dan tercinta, SMP Pangudilir 1 Yogyakarta.
0: Nah, betul banget tuh sobat-sobat. Tapi kalau di SPLSA, mengembangkannya gimana tuh, Fris?
1: Nah, selain ekstra unggulan yang udah kita sebutin di awal tadi, di sini tentunya juga ada dong fasilitas belajar yang memadai minat dan bakat kalian. Apa aja tuh, Bel?
0: Fasilitas sekolah ini ada 22 ruang kelas, gor yang bisa digunakan untuk bermain badminton, futsal, basket atau olahraga lainnya, dan juga bisa digunakan untuk pertemuan-pertemuan besar. Ada lapangan basket outdoor, lapangan mini soccer outdoor yang bisa digunakan untuk bermain volley, dan juga ada camping ground, perpustakaan, lab komputer, lab IPA, ruang musik, ruang gamelan, aula 1 dan aula 2, kantin, lapangan upacara, ruang meeting, dan lain sebagainya.
1: Banyak banget fasilitasnya ya guys sekolah di sini. Ayo segera gabung dengan kita.
0: Setuju-setuju. Oh ya Fris, gak kerasa ya ternyata siaran kita udah mau berakhir nih. Sedih banget rasanya, cepet ternyata.
1: Iya, tiba-tiba udah mau selesai aja. Pasti pendengar setia siaran Idola bakalan makin penasaran juga dong dengan sekolah kita.
0: Betul banget dong, tapi kalian jangan kangen sama kita ya guys.
1: Kalau kangen langsung ke PL aja dong, bener gak Bel?
0: Betul banget, semoga lain kali kita bisa siaran lagi di sini ya guys. Semoga ada kesempatan lain kali sehingga kalian bisa mendengarkan siaran-siaran berikutnya bersama SMP PL 1.
1: Oke, kalau begitu, untuk menutup siaran Idola kali ini, kita punya pantun nih, sebutin dong.
0: Tapi jangan lupa dijawab cakep ya.
1: Siap.
0: Ke SP Elsa, ketemu teman baru.
1: Cakep.
0: Temennya cakep, jadi bikin suka.
1: Cakep.
0: Sampai jumpa di lain waktu, dan jangan lupa bergabung ke SP Elsa.
1: Yeay. Aku Prista.
0: Dan aku Abel.
1: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di siaran Idola RRI berikutnya. Sampai jumpa.

Nah, pendengar, itulah tadi penampilan dari teman-teman kita, adik-adik kita, putra-putri kita di SMP Pangudi Luhur 1 Yogyakarta. Kalaupun ingin tahu juga penampilan pelajar yang lainnya, tentu dalam program Idola ya, tetap di hari Minggu, Minggu siang dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

sembari menyanyikan lagu tradisional jamuran. Anak-anak bisa bermain dan diulang sampai lelah. Saling kerjasama dan peduli menjadi salah satu nilai yang ada dalam dolanan ini. Tentu masih banyak dolanan anak dengan nilai filosofis yang tinggi. Gobak Sodor yang mengajarkan kebersamaan. Engkrang yang membangun

0: Iya, lagunya bikin lapar ya. Adik-adik, teman-teman yang sekarang lagi ditemani Mas, Mbak, atau mungkin Bapak Ibu tersayang ya di Minggu siang kali ini. Nah, jadi referensi, jangan-jangan nanti makan bakso tuh di siang hari. Ini bakso ini sebenarnya berasal dari Tiongkok sana, tapi akhirnya diadaptasi lalu jadi semacam kuliner, semacam makanan kayaknya khas Indonesia ya. Banyak tuh warung-warung bakso di pinggir jalan atau mungkin tukang-tukang bakso yang menjajakan di sekitar rumah kita. Baik, kali ini dalam program Idola kita juga akan mendengarkan satu cerita. Judulnya tak lihat ini adalah tombak baru kelinting. Wah, kayak apa ya? Baik, kita akan dengarkan, kita akan nikmati satu cerita anak yang berikut ini.
1: Halo teman kecilku, pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang tombak baru kelinting. Cerita ini diambil dari buku Kumpulan Cerita Rakyat Nusantara, karangan Yudhistira, diterbitkan oleh CV Ita Surakarta, anggota IKAPI nomor 089/JTE. Nah, apakah teman-teman sudah siap mendengarkan cerita saya? Perhatikan semua ya.

0: adalah seorang pemimpin tanah pertikaian di daerah Mangir, atau tepatnya sekarang di daerah Bantul. Tanah pertikaian artinya bahwa daerah yang dipimpinnya itu adalah daerah yang merdeka. Jadi, tidak berkewajiban untuk memberikan upeti atau pajak kepada wilayah Kerajaan Mataram yang menjadi tempat di mana wilayah Mangir itu berada. Nah, di sini yang menjadi masalahnya. Karena Raja Mataram waktu itu, Panembahan Senapati menginginkan wilayah Mangir harus patuh dan tunduk pada Kerajaan Mataram. Panembahan Senapati harus putar otak. Bagaimana bisa mengalahkan Ki Ageng Mangir yang terkenal punya senjata sakti, yaitu tombak Kiai Baru Klinting, yang konon kesaktiannya hampir sama dengan tombak Kiai Pleret milik Kerajaan Mataram. Tombak Kiai Baru Klinting ini berasal dari sebelah pisau milik Ki Ageng Mangir. Pisau dapur yang sangat sederhana yang waktu itu dipinjam oleh seorang gadis desa bernama Sarnem. Pada awalnya pisau itu tidak boleh dipinjam, tetapi Sarnem mengatakan bahwa dia meminjam pisau untuk keperluan mati desa atau pesta panen. Ki Ageng pun meminjamkan pisaunya dengan catatan bahwa pisau itu tidak boleh diletakkan di pangkuan seorang gadis.
1: Nuwun sembah sewu Ki Ageng, perkenankan hamba untuk meminjam barang sebentar saja pisau milik Ki Ageng.
0: Ki Ageng pun menjawabnya, ketahuilah Sarnem, pisau ini bukan pisau biasa. Pisau ini mempunyai kekuatan yang sangat besar.
1: Sarnem pun jawabnya, begini Ki Ageng, desa kita kan sedang mengadakan acara bersih desa. Nah, di dapur masih kekurangan pisau. Padahal masih banyak bahan makanan yang akan dipotong-potong untuk segera dimasak. Maka perkenankan hamba untuk meminjamnya.
0: Baiklah kalau begitu. Tapi ingat, ada syarat yang harus kamu perhatikan. Pisau ini tidak boleh kamu letakkan di pangkuan seorang gadis. Mengerti kamu?
1: Baik ya Geng, akan saya ingat pesan itu dan saya jaga pisau itu.
0: Karena asiknya masak dan menggunakan pisau itu, maka Sarnem pun kelelahan dan dengan tanpa sengaja meletakkan pisau itu di pangkuannya.
1: Ajaib, pisau itu menghilang dan sekejap masuk ke dalam perut sang gadis. Maka takutlah Sarnem karena telah menghilangkan pisau tersebut. Sarnem pun lari pulang dan memberitahukan kejadian itu kepada ayahnya.
2: Duh, gimana ini? Kok aku ya lupa ya? Kenapa pisau itu diletakkan di pangkuanku? Duh.
0: Sarnem pun kemudian lari pulang menceritakan kejadian itu kepada ayahnya.
2: Bopo Kitali Wongso, gimana ini? Pisau milik Ki Ageng hilang dan aku takut sekali kena marah Ki Ageng.
3: Lah tadi ceritanya bagaimana? Kok bisa hilang? Ayo segera lapor ke Ki Ageng.
0: Maka bergegaslah Kitali Wongso, ayah Sarnem, melaporkan kejadian itu kepada Ki Ageng Mangir.
4: Ada apa Kitali Wongso? Kok kamu berlarian kemari? Seperti ada peristiwa yang mengejutkan. Apakah ada pencuri yang memasuki desa kita?
3: Bukan Ki Ageng, mohon ampun atas kelancangan putri hamba.
4: Memangnya ada apa dengan putrimu?
3: Sekali lagi mohon ampun, dia telah menghilangkan pisau milik Ki Ageng. Katanya pisau itu lenyap setelah ia tanpa sengaja meletakkannya di pangkuannya.
4: Oh, jadi itu masalahnya. Tak apa-apa Kitali Wongso, pulanglah, karena sebentar lagi kamu akan menjadi kakek. Anakmu akan segera punya anak dan aku akan mengambilnya sebagai istriku.
0: Maka segeralah diadakan pesta pernikahan Sarnem dengan Ki Ageng Mangir.
4: Selang beberapa waktu kemudian, saat Saren mengandung, Ki Ageng Mangir pun memutarkan keinginannya untuk bertapa di gunung.
5: "Saren, aku akan bertapa untuk mencari ilmu. Baik-baiklah kamu di Kademangan dan jagalah kandunganmu dengan baik."
4: Tak lama kemudian, Sarnem pun melahirkan. Tapi aneh, ia tidak melahirkan seorang bayi, melainkan seekor ular naga dan diberi nama Baru Klinting. Naga itu kemudian bertanya di mana ayahnya. Dan si ibu pun memberitahu bahwa ayahnya sedang bertapa di gunung. Sang naga segera pergi ke gunung untuk menemui ayahnya. Tapi si naga ini mudah lapar. Sang naga ini tidak hanya mangsa hewan ternak, tetapi juga manusia yang dijumpainya. Maka gegerlah seluruh desa diliputi ketakutan yang amat sangat. Ki Ageng pun segera bangun dari pertapaannya, karena ia tahu bahwa ini adalah perbuatan anaknya. Alkisah bertemulah dengan Baru Klinting. Ki Ageng mau menerimanya sebagai anaknya dengan syarat sang naga harus melingkarkan seluruh tubuhnya di perut Gunung Merapi. Ki Ageng pun berkata dengan suaranya yang angker,
5: "Aku tidak bisa menerima sembah sujudmu, sebab selama ini kau telah menimbulkan malapetaka. Kehadiranmu di dunia ini gagal sebagai seorang putra, seorang yang bercita-cita menegakkan keadilan dan perdamaian di bumi ini. Oleh karena itu, jika kau ingin menunjukkan bakti kepadaku selaku ayahmu, kau harus menebus dosa dulu."
3: "Apa yang harus aku lakukan agar engkau mengakui sebagai anak?"
5: "Kau harus melingkarkan perut Gunung Merapi. Jika panjang tubuh mampu mengelilingi perut gunung ini, maka sujudmu kuterima dan kuakui sebagai anakku."
3: "Baiklah Ki Ageng, aku sanggup."
4: Maka sang naga segera menuju lereng Gunung Merapi untuk melingkarkan sepanjang tubuhnya di gunung tersebut. Namun perut itu sangat besar, sehingga Baru Klinting harus merentangkan tubuhnya agar ujung moncongnya dapat menyentuh ekornya. Akhirnya dengan susah payah, sang naga mulai melingkarkan tubuhnya di gunung itu. Tetapi sayang, panjangnya kurang dari 1 meter. Dan mulailah ia menjulurkan lidahnya agar dapat menyentuh ekornya. Tepat di saat itu, Ki Ageng pun menghantamkan tangan yang sakti dan berubahlah sang naga menjadi ujung tombak dan sebatang kayu. Dan kemudian oleh Ki Ageng Mangir dijadikan pusaka tombak Kiai Baru Klinting. Karena tombak yang sangat sakti itulah yang buat kerajaan Mataram susah untuk menaklukkan Mangir. Dan disusunlah siasat licik, yaitu dengan mengirimkan putrinya Sekat Pembayun untuk menjadi istri dan diajak ke kerajaan Mataram. Disinilah Ki Ageng Mangir dijebak atas suatu kilang hingga menemui ajalnya. Demikian cerita saya kali ini. Teman-teman tahu enggak apa amanat dari cerita saya tadi? Amanatnya adalah jika kita ingin berhasil mendapatkan sesuatu, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Sekian dulu dari saya, sampai bertemu lagi pada kesempatan yang sama. Terima kasih.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Iya, kalau lagu ini mengingatkan, sekarang ini hari Minggu ya, adik-adik, teman-teman, mas, mbak, bapak, ibu, naik delman tadi. Baik, masih ada satu koleksi lagu anak yang akan saya persembahkan di edisi Idola Minggu Siang kali ini dari miliknya Sherina.

Iya, lagu milik Sherina ketika masih kecil dulu, ketika masih kanak-kanak dulu. Sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di edisi kali ini, pendengar. Dari pagi sampai siang hari ini, saya sudah bersama Anda. Saya Agatha Erna. Nanti minggu siang hari Anda akan ditemani juga oleh rekan saya Dina Febrina. Sekaligus saya akan antarkan Anda untuk mendengarkan Warta Berita Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Gallagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmus pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I really aged, to score a goal you got to...
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Gallagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kitts, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil.
3: Can move forward in the last couple of games.
1: Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea 1 sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3, dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Arina Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Offner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Meksiko City. Band pop Meksiko, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Meksiko menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklor modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik At-Tawraif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hudson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama kami minta maaf dan kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan 2 gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada 2 pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad Merah Putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
1: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare and we'll prepare the next game tomorrow.
0: Bos Mojene tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tua yang hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
2: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
0: Rapid FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang. Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan bungkus serpang Suma FC 36 poin dan unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin, dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal UNESA. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kualitas yang terjaga.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik pendengar, temani untuk kebersamaan Anda Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan siang kali ini. Dan untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, informasi untuk azan zuhur hari ini pada pukul 11:38 waktu Indonesia Barat. Rangkaian lagu rohani yang kali ini diawali dari Hadat Alwi Kekasih Allah.

Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada baiknya sejenak Anda hentikan aktivitas dan menyegerakan melakukan sholat zuhur. Segera Pro 1 RRI Yogyakarta akan kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

0: An Abdillah ibn Amri wa ibn al-'As radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu muttafaqun alaih.
1: Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang muslim adalah seorang yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat muttafaqun alaih.
2: Kalau kita selalu berpikir positif, tak sulit bagi kita menemukan hal baik dari setiap kejadian buruk yang menimpa kita.

Jangan pernah lari dari masalah, karena masalah akan terus mengikuti. Hadapilah, karena itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tase sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kan gue ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Halo pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, saya Johan Manaji, pemain yang pernah membela Persiba Bantul sebagai gelandang tengah periode 2008 sampai dengan 2018. Untuk saat ini Indonesia memang belum lolos Piala Dunia, tetapi sebagai mantan pemain sepak bola, ada perasaan ingin menyaksikan Indonesia bermain di Piala Dunia. Kalau rasa iri, mungkin iya ya, karena beberapa negara Asia juga bisa lolos ke Piala Dunia. Tetapi iri itu iri yang positif, bukan iri yang bikin kita minder ya. Iri yang ada perasaan kapan ya kita bisa tampil di Piala Dunia. Tetapi saya yakin dengan perkembangan sepak bola Indonesia saat ini, peluang untuk lolos ke Piala Dunia, entah itu tahun 2030, 2034, masih terbuka sangat lebar. Asalkan federasi, pemain, pelatih, supporter itu konsisten untuk memajukan persepak bolaan di Indonesia. Untuk saat ini, mari kita nikmati Piala Dunia 2026 dan kita tunggu Indonesia tampil di Piala Dunia berikutnya. Tetap semangat mendukung Timnas Indonesia.

0: Pendengar, untuk kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini, kita akan ketahui bagaimana untuk harga-harga kebutuhan pokok dan juga kebutuhan lainnya yang ada di Pasar Imogiri. Dan pastinya pendengar, di edisi 10 Mei 2026, saya sudah terhubung dengan beliau Ibu Sudaria yang akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Oke, kita sapa. Selamat siang. Assalamualaikum Ibu Sudaria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Cina.
0: Iya, kabar baik. Saya semangat ya Bu Sudaria. Tetap laris harapannya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat
1: semangat.
0: Iya.
1: Baik.
0: Terima kasih banyak Bu Sudaria. Nah, di hari yang ke-10 di bulan Mei ini, mungkin bisa Ibu Sudaria sampaikan nih pantauan harga kebutuhan pokok dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya yang ada di Pasar Imogiri. Ibu Sudaria, silakan.
1: Iya, siap Mbak Dina. Ini hari Minggu, pasar ya lumayan daripada biasanya. Banyak pengunjung dan cuaca. Nah, hari ini, saat ini ada mendung, tapi juga ada sinar matahari masuk. Banyak mendungnya dan harga ada yang naik ada yang turun, banyak yang tetap. Kalau harga gas masih tetap 13.000, ada menitnya 15.000 per kilo yang lebih bagus, dan beras ketan masih 26.000, enggak begitu putih, yang putih bersih ketan luar 28.000 per kilo. Beras merah masih 25.000 per kilo, dan beras hitam 20.000 per kilo. Ada berbagai kacang brol yang untuk bening 42.000, yang untuk konsumsi putih enggak gede-gede agak kecil 40.000. Yang lebih murah lagi, kacang brol konsumsi yang dari luar agak murah tapi murah, per kilo yang gede 34.000, yang lumayan 33.000, yang kecil-kecil 32.000. Dan ada kedelai hitam yang untuk bening 23.000, yang untuk konsumsi 21.000, kedelai putih untuk buat tempe 13.000 per kilo, dan kedelai putih yang untuk buat susu 16.000 per kilo. Ada jagung merah, jagung putih baik besar maupun kecil 7.000 per kilo, masih tetap. Dan kita lanjut dengan harga berbagai minyak. Minyak yang sawit curah per liter masih 19.000, yang dari pabrik berbagai merek, ada botol, ada refill, per liter yang genap paling murah 22.000, ada yang 23.000, ada yang 24.000, yang dulu 25 menjadi 24 per liter. Kalau yang kurang dari 1 liter masih 19.000. Telur masih murah saat ini, harga jual eceran per kilo 26.000 saat ini. Yang pembelian pakai besar bisa berkurang, bisa 25.000 kotaan gitu. Dan ada daging ayam boiler 34.000 per kilo, yang di luar pasar, yang di dalam pasar 37.000. Daging sapi nomor 1 masih tetap 145.000 per kilo, yang daging sapi nomor 2 140 per kilo. Ada daging ayam kampung masih 75.000 per kilo. Kita lanjut, harga gula pasir per kilo saat ini juga masih eceran per kilo 17.500. Pembelian partai besar bisa 17.000, dan gula batu yang masih paling murah 22.000, yang Herbal 24.000 per kilo, ada yang merek lain Herbal 25.000 per kilo. Gula Jawa pun masih 20.000 paling murah. Ada lain jenis 28.000, yang lebih mahal lagi 32.000 per kilo, itu gula Jawa berbagai jenis. Kita lanjut dengan harga bawang yang masih murah per kilo 31.000, yang cico bulat-bulat yang kating 34.000, brambang atau bawang merah berbagai jenis. Ada yang gede asli 47.000, yang cukupan 41.000, yang kecil-kecil 32.000. Ada brambang gede tapi murah, itu 35.000 per kilo. Brambang jumbe, brambang karet, brambang brojol sebangsa itu. Ada pula tepung terigu yang masih tinggi harganya, baru-baru aja naik. Sekarang paling murah tepung terigu 9.000. Ada yang 9.000, ada pula yang lain merek 10.000, ada yang 12.500 berbagai merek. Itu tepung terigu, tepung pati kanji juga naik per kilo 11.000, dan yang kemasan 12.000, teri yang kecil 58.000, teri yang gede itu 54.000, ikan asin yang kecil 25.000, ikan asin yang hitam gede per kilo macam-macam, ada yang 32.000, ada yang 36.000 per kilo. Berbagai ikan, ada ikan lele masih 30.000 per kilo, ikan kutuk 80.000 per kilo, grameh 48.000, tuna 45.000, gembung 53.000, banyar 43.000, ada pula nila, nila 38.000, patin 33.000, cakalang 30.000, tongkol 40.000, ada udang jumbo masih 110, udang gede 95.000, udang kecil 85.000 per kilo. Dan kita lanjut harga cabai yang turun naik. Sekarang ada yang turun, ada yang naik. Misalnya yang cabai rumput kecil pedas sekali, merah atau cabai galak itu naik lagi 80.000 per kilo, naik lumayan. Dan yang cabai gede keriting merah 40.000, cabai gede hijau gede 25.000. Ada cabai lalap 40.000, itu turun. Dan cabai yang putih riwet 35.000. Kita lanjut dengan harga kupis juga naik. Kupis sekarang 9.000, wortel 10.000, tomat yang turun 15.000 per kilo tomat. Dan ada pula timun yang kecil 9.000, yang gede 8.000. Tomat timun. Lantas kita lanjutkan, ada brokoli, kembang kol per kilo harganya sama 25.000, kentang 17.000, dan yang super garam krokos per kilo masih tetap 5.000, yang jenep 1 kilo, yang kacangan gede itu harganya 14.000 per batang, garam kecil per batang 8.000. Wedang woh masih 17.000, satu pak isi 10, jahe 30.000, yang kecil 26.000, ada kencur yang udah mulai turun 40.000, dah yang super kunir 10.000, temulawak 5.000, ada kelapa saat ini masih murah. Nggak tahu besok kalau hari kurban. Sekarang masih 9.000 yang kecil, yang cukupan 7.000, yang agak kecil 4.000. Gitu, Mbak.
0: Iya,
1: Inali.
0: Terima kasih banyak loh Bu Sudar ya, lengkap ini informasi yang disampaikan. Semoga bermanfaat buat yang akan berbelanja besok, yang mungkin akan berbelanja satu minggu juga bisa ini ya. Iya, baik. Ayo, terima kasih ya Bu Sudaria. Tetap sehat semangat dan semoga juga tetaplah di situ yang menjadi harapan ya.
1: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mbak Dina sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum Ibu. Oke.
1: Waalaikumsalam. Mbak Dina.
0: Baik.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Guber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbernya, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
4: Pendengar menemani kebersamaan Anda di kesempatan siang kali ini. Sesaat lagi kita akan mendengarkan informasi dari rekan reporter Aji Permono bahwa SMK Negeri 1 Pandak Bantul tengah mengembangkan inovasi pertanian dengan budidaya melon premium melalui metode hidroponik. Oke, baik, sudah terhubung dengan rekan Aji Permono. Selamat siang, rekan Aji.
5: Selamat siang, rekan Dina.
4: Oke, baik. Informasi Anda terkait juga SMK Negeri 1 Pandak Bantul yang mengembangkan inovasi pertanian dengan budidaya melon premium. Silahkan.
5: Ya, baik. Terima kasih, rekan Dina. Pendengar RRI Pro 1 Yogyakarta, dimanapun Anda berada, menikmati kesegaran buah melon dengan memetiknya secara langsung. Saat ini telah menjadi ide bisnis yang semakin berkembang. Salah satunya yang ada di greenhouse atau rumah kaca SMKN 1 Pandak Kabupaten Bantul, di mana ratusan pohon melon ini tampak berjajar rapi di lahan seluas 400 meter persegi. Dan guru pendamping pertanian SMKN 1 Pandak, Sodik Manunggal, menjelaskan dalam greenhouse tersebut ini ditanami dua varietas melon premium, yakni melon sweet hami dengan kadar air yang tinggi dan golden kirin dengan tekstur daging yang renyah. Dua melon ini hampir sama, yaitu rekan Dina, memiliki daging yang berwarna orange dan memiliki tingkat kemanisan yang tinggi. Bahkan kadar kemanisannya ini bisa mencapai 20,7% skala Brix atau hampir sama dengan tanaman tebu pada umumnya. Dan secara maksimal kapasitas greenhouse yang ada di SMKN 1 Pandak ini bisa mencapai 1.200 tanaman dalam sekali panen. Dan untuk sekali pembibitan hingga masa panen, ini membutuhkan waktu sekitar 3 bulan, mulai dari penyemaian bibit hingga memindahkannya ke media tanam. Berikut wawancara kami dengan Bapak Sodik Manunggal.
6: Untuk penyemaian itu siap ditanam itu 15 HSS. HSS itu apa? HSS itu adalah hari setelah semai. Jadi benih ditancapkan itu namanya penyemaian. Itu nyampe kesiap panen itu maksimal di 15 hari setelah penyemaian itu. Kemudian setelah disemai kita pindah tanam atau yang kita pertama kan kalau sekarang itu HST, hari setelah tanam. Nah, dari tanam, hari pertama tanam sampai ke panen di luar tanam itu usia minimal 65 HST. Jadi buah itu akan maksimal siap dipanen di usia 65.
5: Dan inovasi dari SMKN 1 Panda ini, rekan Dina, mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari Wakil Bupati Bantul Ari Suryanta, di mana rencananya nanti sistem hidroponik ini akan diharapkan dapat diterapkan di tengah masyarakat Kabupaten Bantul, karena memang sistem ini tidak membutuhkan lahan yang luas, namun bisa menghasilkan buah melon yang cukup banyak. Dan bagi Anda pendengar yang tertarik dengan sensasi wisata petik melon ini, dapat mengunjungi SMKN 1 Panda bersama keluarga terdekat saat musim panen yang diprediksi akan terjadi pada tanggal 21 Mei mendatang. Dan untuk menikmati kesegaran buah melon tersebut, Anda hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp40.000 per kilogramnya. Ini untuk dua varietas melon, yakni Sweet Hami dan juga Golden Kirin. Berikut laporan dari kami, kembali ke Anda, rekan Dina.

0: Okay, baik, terima kasih rekan Aji Permono yang sudah menyampaikan informasi terkait juga SMK Negeri 1 Pandak Bantul yang mengembangkan inovasi pertanian dengan budidaya melon premium melalui metode hidroponik.
1: Indonesia terkenal memiliki banyak gunung berapi. Tahukah Anda, Indonesia juga menjadi rumah danau vulkanik paling besar di dunia. Danau Toba terbentuk dari letusan gunung kolosal yang terjadi antara 69.000 hingga 77.000 tahun lalu. Itu adalah erupsi gunung berapi paling besar sepanjang sejarah bumi, atau setidaknya dalam 25 juta tahun terakhir.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: untuk Anda. Oke, kalau begitu kita sapa. Selamat siang nih, Mbak Yani.
1: Mbak Dina, wah ini luar biasa
0: Oke,
1: ya. Selamat
0: ketemu
1: siang,
0: lagi
1: semangat
0: nih.
1: Pagi hari Minggu.
0: Iya, baik.
1: Ketemu lagi gitu ya.
0: Sehat semangat, tetap bahagia ya Mbak Yani, itu yang jadi harapan ya.
1: Tentu saja tetap bahagia, tetap semangat di Minggu kali ini gitu ya Mbak Dina ya.
0: Betul-betul. Oke, baik Mbak Yani. Nah Mbak Yani, suasana hari Minggu. Pastinya juga pendengar RRI gak pengen ya besok hari Senin malah ketika harus kembali beraktivitas, badannya malah sakit, lagi gak semangat. Ada tips kesehatan apa nih yang mau dibagikan?
1: Nah itu dia Mbak Dina. Sebenarnya bahkan beberapa teman-teman ini sudah ada yang ini ya, hacing-hacing gitu ya.
0: Ada yang flu gitu ya.
1: Iya, mungkin ya karena cuaca kan tidak menentu gitu ya Mbak Dina ya. Betul. Jadi cuaca ini yang tidak menentu ini bikin virus itu menjadi betah. Jadi kalau kemudian imun kita itu sedang turun ya, jadi gampang gitu ya, misalnya ketularan flu dan sebagainya. Nah sebenarnya perubahan suhu dan kelembapan tinggi itu kan bisa menurunkan daya tahan tubuh kita tuh Mbak Dina. Ya kan, jadi virusnya mudah menular. Nah cegahnya gimana? Kalau memang tadi tuh Mbak Dina lagi ngerasa sakit gitu ya, ya di rumah saja dulu gitu ya.
0: Tidak malah jadi, menularkan kemana-mana ya.
1: Jangan kemana-mana dulu, istirahat gitu ya di rumah gitu sampai dengan nanti seger kembali. Kemudian juga jangan lupa tutup mulut dan hidung kita gitu kalau memang lagi bersin-bersin atau batuk. Kemudian jangan lupa, sebenarnya di beberapa waktu terakhir ini kan ini ya Mbak Dina, ada banyak kemudian bermunculan berita-berita virus dan sebagainya gitu. Nah ini yang penting adalah bagaimana kemudian kita kembali lagi ke pandemi yang dulu, COVID itu Mbak Dina. Cuci tangan, membersihkan tangan. Kemudian jangan sembarangan tuh Mbak Dina menyentuh mata, hidung ataupun mulut kita. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat. Mumpung hari Minggu sebenarnya tadi kalau udah sakit kan istirahat ya. Yang sehat itu bersih-bersih lah lingkungannya. Kalau bersih-bersih, kalau misalnya ada mosi-mosi, tikus gitu ya, jadi ada banyak, itu bersihkan gitu ya atau apa dan sebagainya. Tapi pakai perlengkapan alat pelindung diri ya Mbak Dina, pakai sarung tangan dan sebagainya, jangan sampai menyentuh. Kalau memang membutuhkan vaksinasi Mbak Dina, misalnya flu gitu ya, ya udah datangi vaskes yang langganannya gitu ya. Kemudian jangan lupa menjaga tubuh agar tetap fit dengan makanan-makanan bergizi gitu ya Mbak Dina. Dan tadi pagi saya sudah olahraga Mbak Dina. Minggu-minggu ya tadi ya olahraga. Kemudian istirahat yang cukup. Nah ini juga penting banget untuk menjaga imunitas kita. Istirahatnya yang cukup, jangan begadang gitu ya. Kata Bang Roma itu kan begadang, jangan begadang. Oh, menyanyi gitu kan. Kemudian cuci tangan pakai sabun tadi sudah. Jangan lupa banyak minum air putih karena beberapa waktu terakhir terik gitu ya. Jangan sampai dehidrasi. Kemudian kalau tadi kembali lagi, kalau udah ngerasa nggak enak badannya, jangan memaksakan diri. Istirahat. Kalau perlu pakai masker agar tidak menularkan ke orang lain. Dan yang terakhir adalah segera periksa dokter.
0: Itu beberapa kiat, beberapa tipsnya ya. Baik Mbak Yani. Kemudian juga untuk informasi stok darah dan tempatnya di mana pendengar bisa donor darah nih, silakan.
1: Iya Mbak Dina dan juga pendengar, sebelum kita ke informasi stok darah di siang hari ini, di hari Minggu hari ke-10 ya, bulan Mei 2026, kita informasikan kepada Anda untuk kegiatan donor darah di luar Palang Merah Indonesia. Hari ini sebenarnya ada 3 kegiatan, namun sudah diakhiri di pukul 11 dan juga pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentu saja tidak mengurangi semangat gitu ya. Anda ya hari ini bisa kok donor darah, atau besok hari Senin. Nah, kalau besok Senin, di besok ada 2 kegiatan nih Mbak Dina yang sudah kita catat gitu ya. Ini bersama di donor darah PMI Kota Yogyakarta, tempatnya ada di Klinik Noto Kusumo. Ini di Bener, Tegalrejo. Kemudian ini dimulai pukul 9 nih di seputaran Bener, Tegalrejo. Kemudian masih bersama di donor darah PMI Kota Yogyakarta, tempatnya ada di Yogyakarta Meret Hotel. Ini di Ring Road Utara, dekat rumah ini ya. Ring Road Utara, Condong Catur, dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentu saja pendengar juga bisa langsung ke unit donor darah PMI yang biasa dikunjungi untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini. Meski mayoritas stok darah mencukupi, namun ada

0: beberapa golongan darah yang masih perlu mendapatkan perhatian. Nampaknya kita informasikan komplitnya kepada pendengar beberapa golongan darah yang memang masih perlu mendapatkan perhatian ya Mbak Dina ya.
1: Silakan Mbak Yeni. Oke.
0: Ya, Mbak Dina dan juga pendengar, untuk informasi stok darah komplit ya kita informasikan kepada Anda di siang hari ini. Ada WB, PRC dan juga TC. WB whole blood berisi seluruh komponen darah, PRC packed red cell berisi sel darah merah, dan TC trombosit konsentrat. Kita ke selamat terlebih dahulu nih pendengar. Golongan WB 3 PRC 90, TC 11. Kemudian di golongan PWP 3 PRC 250, TC 11. Golongan OWB 3 PRC 264, TC 18. Golongan AB-nya WP 3 PRC 51, TC-nya ada 1. Anda yang berada di seputaran Sleman membutuhkan pelayanan darah, monggo saja ada di Jalan Raji Mensut dan Trihaja Sleman. Lain telepon 869-909. Kemudian untuk golongan progo di siang hari ini, golongan AWB 9 PRC 32, TC 14. Golongan B-nya tercatat hanya ada PRC 3, TC 3. Golongan OWB 7, PRC 78, TC 6. Sementara untuk golongan AB di golongan progo nih pendengar, PRC-nya hanya ada 2, TC-nya juga ada 2. Kalau kita lihat stok darah di golongan progo di siang hari ini, tentu saja untuk golongan B dan AB nih pendengar, masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda. Jadi Anda yang berada di seputaran golongan progo, Anda bergolongan darah B dan juga AB, wah pas banget gitu ya. Karena di siang hari ini Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di seputaran golongan progo di Jalan Bayangkara, Serut Pengasih golongan progo. Lain telepon 773244. Ditunggu sampai dengan nanti malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya kita bergeser ke Gunung Kidul. Golongan AWB 16, PRC 14, golongan BWB 10, PRC 22. Golongan O-nya WB 42, PRC 4, golongan AB WB 10, PRC-nya ada 21. Anda yang berada di seputaran Gunung Kidul membutuhkan pelayanan darah atau mendonor darah, langsung saja di Jalan Usaidah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Lain telepon 394500. Dari Gunung Kidul kita bergeser ke Bantul nih pendengar, golongan AWB 3, PRC 13, TC 3. Golongan BWB 5, PRC 65, TC 7. Golongan OWB 5, PRC 26, TC 7. Golongan AB-nya WB 5, PRC-nya ada 33. Anda yang berada di seputaran Bantul, Anda bergolongan darah A. Nah, di siang hari ini Anda juga masih ditunggu loh ya. Untuk bisa menambah stok darah di seputaran Bantul, tepatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul, line teleponnya 281-0022. Untuk bisa menambah stok darah, ditunggu sampai dengan nanti malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya, kita bergeser ke Uni Donor Darah PMI Kota Yogyakarta. Pendengar golongan A PRC 50 TC 16, kemudian di golongan B-nya PRC 27 TC 20. Golongan O PRC 119 TC 26, golongan AB di Kota Yogyakarta PRC 18, TC-nya ada 7 kantong. Anda masih berada di seputaran Kota Yogyakarta, mau donor darah boleh banget loh ya, di seputaran Tegal Gendu ya, nanti bisa sekalian hunting makanan-makanan enak. Banyak makanan tradisional yang enak di seputaran Kota Gede. Tepatnya di Jalan Tegal Gendu 25 Kota Gede, line telepon 372176. Mbak Dina.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Mbak Yani, mudah-mudahan juga menginspirasi untuk informasi dari PMI di kesempatan kali ini. Terima kasih Mbak Yani.
0: Siapkan energi untuk besok. Besok sudah Senin loh ya.
1: Harus semangat.
0: Okay. Semangat harus.
1: Iya baik. Selamat berhari minggu ya Mbak Yani. Tetap sehat semangat ya.
0: Matur nuwun Mbak Dina. Selamat tetap sehat dan tetap semangat untuk Mbak Dina dan rekan-rekan di studio.
1: Iya, selamat sehat semangat.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia. Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

UMKM merupakan usaha mikro kecil dan menengah. Bukan hanya sekedar penyelamat ekonomi saat krisis terjadi, namun juga sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, sumber inovasi, dan menciptakan banyak peluang kerja. UMKM memiliki peran strategis dalam hilirisasi industri karena mampu mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai yang siap bersaing di pasar global. Hilirisasi industri juga menjadi jembatan antara kekayaan sumber daya dan kemajuan teknologi antara desa dan pasar global. Dengan adanya integrasi hilirisasi industri dan pemanfaatan platform digital, memungkinkan para pelaku usaha bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Bersama, kita mendorong transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju.

Situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Sabtu 9 Mei 2026, kejadian luar biasa di Purwomartani, Kalasan, Sleman, kejadian kebocoran gas amoniak di pabrik SPT Yogya Kristal Sejati. Kebocoran menyebabkan pencemaran udara dan aliran air setempat. Dampak hewan penghuni selokan mati, kolam warga ikan mati, sedangkan bau gas membuat sesak nafas dan mata perih warga di sekitar pabrik. Penanganan yang telah dilakukan yaitu evakuasi warga, pendirian posko darurat, serta penanganan lanjutan masih dalam proses para petugas. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi, pada periode pengamatan hari Sabtu 9 Mei 2026, secara visual teramati 24 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Pengamatan hari ini hingga pukul 06 waktu Indonesia Barat, teramati 1 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur 1200 meter. Dari hasil pengamatan BPPTKG Yogyakarta, tingkat aktivitas Gunung Merapi yaitu level 3 atau siaga. Kemudian tips hari ini yaitu mencegah kebakaran rumah, antara lain, periksa instalasi listrik secara berkala, jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan, jauhkan bahan mudah terbakar dari sumber api, gunakan peralatan listrik sesuai standar dan kapasitasnya, serta jangan lupa sediakan alat pemadam api ringan di rumah. Jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana call center 02745 4x85, WhatsApp di nomor 02745 4x84, Twitter @BPBD DIY, Facebook Postal Ops BPBD DIY, Instagram BPBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex minus 5 MHz. Demikian, saya Nanda dari Media Center BPBD DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

Okey, temani kebersamaan anda cakrakan mencari cinta sejati bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Bantul mengimbau takmir masjid maupun sohibul kurban Idul Adha 2026 agar memanfaatkan wadah ramah lingkungan dalam pembagian daging hewan kurban. Kepala DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo yang menyarankan agar masyarakat bisa menggunakan daun pisang, daun jati, besek, dan beberapa wadah ramah lingkungan lainnya sebagai langkah mengurangi sampah plastik. Seandainya tidak ada benar-benar untuk wadah ramah lingkungan, maka bisa menggunakan wadah plastik transparan, bukan plastik hitam, karena plastik yang bersih, plastik yang berwarna jernih. Selanjutnya, untuk pembersihan jeroan atau bagian dalam hewan ternak disarankan tidak dilakukan di sungai. Pembersihan tersebut bisa menggunakan air keran yang mengalir untuk menjaga lingkungan tetap bersih. Selain itu, sebagai tempat limbah pemotongan hewan kurban, takmir masjid maupun sohibul kurban Idul Adha 2026 diimbau agar membuat juklakan ataupun menutup juklangan jika limbah pemotongan hewan kurban selesai dilakukan. Baik pendengar, informasi dari seputar Yogyakarta dan sekitarnya, pastinya Anda bisa mengikutinya dalam Warta Siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nah, menemani untuk kebersamaan Anda yang kali ini hadir antara benci dan rindu.

Okey, Benir. Menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, kita akan update informasi terkini di kesempatan siang kali ini dalam Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Di tahun 2026 ini, kandang ternak kami menyediakan hewan ternak sapi khususnya kurang lebih 100-200 ekor dengan jenis sapi limosin, sapi simental, sapi jawa PO, dan juga ada sapi.
1: Semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, ketersediaan hewan kurban di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo dalam kondisi mencukupi. Meski kalah adu penalti dari Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship, PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh. Bersama saya Dina Febrina, inilah Warta Siang.

0: Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan hewan kurban untuk Idul Adha aman dan sehat. Meski sebagian didatangkan dari luar daerah, pengawasan kesehatan hewan dan pasar tiban diperketat agar layak potong. Berita selengkapnya bersama Dian Parwanto.
1: Pelanggan makan sudah masuk, catatan sudah masuk, harga sekian berapa itu sudah masuk semua dan kita
2: memberikan aja. Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan ketersediaan hewan kurban di wilayahnya tercukupi. Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan mengatakan, kebutuhan hewan kurban menjelang hari raya itu ada di wilayahnya cukup tinggi, sehingga untuk memenuhi ketersediaan hewan kurban harus didatangkan dari luar daerah, bahkan luar pulau. Hanya saja Wawan menegaskan, pengawasan menjadi bagian terpenting agar hewan yang datang benar-benar dalam kondisi sehat.
3: Insya Allah kita bisa memenuhi semuanya. Kalau kebutuhan hewan lokal sendiri memang tidak cukup, sehingga kita ngambil banyak dari Madura, dari daerah lain, dari Bali juga, dari Bali itu yang untuk mencukupi kebutuhan.
2: Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi, menyampaikan pengawasan kesehatan hewan akan lebih dimasifkan menjelang hari raya ini.
4: Jadi kalau biasanya 2 minggu sekali begitu, nanti menjelang Idul Kurban, kami juga akan menurunkan petugas, terutama di hari Idul Kurban sampai hari Tasrik. Itu tahun kemarin kita menurunkan 135 petugas.
2: Kepala Bidang Perikanan dan Kehewanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sri Panggarti, menyampaikan, selain pengawasan hewan masuk, Pemkot juga akan melakukan pengawasan aktivitas pasar tiban di wilayahnya.
5: Dari Pemerintah Kota Yogyakarta akan mengeluarkan surat edaran yang mengatur terkait dengan keberadaan pasar tiban, dan untuk di Kota Yogyakarta nanti mereka harus mengajukan izin untuk penjualan ke Kementerian dengan rekomendasi dari kelurahan dengan syarat dan ketentuan.
2: Pada Idul Adha tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 2.477 sapi, 1.342 kambing, dan 4.434 domba dengan total 8.253 ekor yang dipotong di luar rumah pemotongan hewan atau RPH. Sementara prediksi pada tahun ini, total keseluruhan hewan sekitar 7.952 ekor dengan 600 titik lokasi pemotongan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, ketersediaan hewan kurban jenis sapi di Kabupaten Kulon Progo dalam kondisi mencukupi. Berita selengkapnya bersama Harun Susanto.
6: Dan layanan kami dengan beberapa SPK yang siap mendampingi pembeli dengan daftar harga yang sudah tertera di dalam buku ini, setiap customer atau pembeli bisa melihat harga langsung, dan harga itu sudah termasuk layanan perawatan sampai dengan pengiriman ternak sampai H-1.
7: Stok sapi di Kulon Progo dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kurban tahun ini. Berbagai jenis sapi tersedia bagi masyarakat yang ingin berkurban. Pemilik unit dagang Mulia Selamat Sentolo, Olan Suarlan, menyediakan berbagai jenis sapi kurban, mulai dari limosin, simental, hingga sapi Bali. Untuk memenuhi permintaan masyarakat, ada lebih dari 200 ekor sapi yang disiapkan. Sapi-sapi tersebut didatangkan dari Gunung Kidul, Kebumen, hingga Bali, dengan bobot mulai dari 300 hingga 500 kg. Harga yang ditawarkan antara 20 juta hingga 30 juta per ekor, tergantung jenis dan ukuran.
6: Di tahun 2026 ini, kandang ternak kami menyediakan hewan ternak sapi khususnya kurang lebih 100-200 ekor dengan jenis sapi limosin, sapi simental, sapi Jawa PO, dan juga ada sapi Bali. Dan dengan harga mulai dari 20 juta sampai dengan 30 juta sudah kita siapkan.
7: Sebelumnya, Kepala Kantor Kemenag Kulon Progo, Waib Jamil, mengatakan pihaknya melakukan pembekalan kepada masyarakat tentang tata cara penyembelihan halal. Kerjasama juga dijalin dengan dinas terkait tentang pemilihan hewan kurban yang aman dan juga sehat.
8: Kemudian bekerja sama dengan dinas peternakan atau pertanian dalam hal ini agar nanti di dalam pemilihan untuk hewan kurban itu terhindar dari berbagai penyakit-penyakit yang sangat membahayakan untuk dikonsumsi.
7: Waib Jamil berharap kurban tahun ini berjalan dengan lancar.
0: Perputaran uang di pasar hewan Amber Ketawang, Sleman diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah hingga 1,5 miliar rupiah pada momentum Idul Adha kali ini. Berita selengkapnya bersama Karin Anissa.
9: Kisaran kalau hari sekarang ya untuk standar ya, artinya tidak terlalu besar ya, antara 2-3 sampai
10: 25-26 juta untuk
11: sapi. Pasar hewan Ambar Ketawang Sleman menjadi salah satu jujukan bagi masyarakat untuk mencari hewan kurban. Setidaknya ada 350 hingga 400 ekor sapi kurban yang masuk ke pasar hewan Ambar Ketawang Sleman selama momentum Idul Adha. Kepala UPTD Pasar Hewan Ambar Ketawang Sleman, Yuda Andi Nugroho, menyebut perputaran uang selama Idul Adha ini diperkirakan mencapai 1 miliar hingga 1,5 miliar rupiah. Yuda juga menambahkan terjadi kenaikan harga sapi kurban dibandingkan dengan hari biasa ataupun dengan momentum Idul Adha tahun lalu.
10: Karena memang ya mungkin stok juga belum stabil, artinya walaupun sapi dari luar daerah masuk, tapi memang kebutuhan juga cukup tinggi. Kisaran kalau hari sekarang ya untuk standar ya, artinya tidak terlalu besar ya, antara 23 sampai 25-26 juta untuk sapi. Kalau kami domba ya antara 3 juta sampai 4 jutaan.
11: Berbeda dengan sapi yang mengalami kenaikan harga, harga kambing justru mengalami penurunan hingga 1 juta rupiah per ekor. PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto, menjelaskan sejatinya penurunan harga kambing ini sudah terjadi sejak tahun lalu. Kondisi ini disebabkan oleh banyaknya peternak kambing di Sleman yang menjadikan stok kambing melimpah.
12: Untuk kambing, kambing itu kita itu sudah terlalu banyak yang pelihara, jadi otomatis harga kan. Dan untuk kambing dari 3 jenis itu, sapi, kambing, dan domba yang kita sudah swasembada, swada itu baru kambing. Kalau untuk ketersediaan untuk hewan itu sekitar 4.000 sampai 4.500.
11: Untuk memenuhi kurangnya pasokan sapi kurban, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman turut mempersilahkan para pedagang untuk berjualan hewan kurban di Pasar Tiban. Meski demikian, pemantauan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Pasar Tiban tetap akan dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku ataupun antraks.

0: SMK Negeri 1 Pandak Bantul mengembangkan inovasi pertanian dengan budidaya melon premium menggunakan metode hidroponik. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
1: Dagingnya orange seperti ikan salmon, rasanya crunchy. Crunchy itu kalau digigit kres-kres.
2: Menikmati kesegaran buah melon dengan memetiknya secara langsung, kini menjadi ide bisnis yang kian menjamur. Salah satunya yang ada di greenhouse atau rumah kaca SMKN 1 Pandak Kabupaten Bantul. Di sini, ratusan pohon melon tampak berjajar rapi di lahan hidroponik seluas 400 meter persegi. Guru pendamping pertanian SMKN 1 Pandak Sodik Manunggal mengatakan, greenhouse tersebut ditanami dua varietas melon premium, yakni Sweet Hami dengan kadar air yang tinggi dan Golden Kirin dengan tekstur daging yang renyah. Dua jenis ini memiliki tingkat kemanisan yang tinggi. Bahkan, kadar kemanisannya bisa mencapai 20,7 Brix atau hampir sama dengan tanaman tebu. Sodik menjelaskan, secara maksimal kapasitas greenhouse bisa mencapai 1.200 tanaman. Untuk sekali pembibitan hingga panen, membutuhkan waktu sekitar 3 bulan.
1: Untuk penyemaian itu siap ditanam itu 15 HSS. HSS itu apa? HSS itu adalah hari setelah semai. Jadi benih ditancapkan itu namanya penyemaian, itu nyampe ke siap panen itu maksimal di 15 hari setelah penyemaian itu. Kemudian setelah disemai kita pindah tanam atau yang kita namakan kalau sekarang itu HST, hari setelah tanam. Nah, dari tanam, hari pertama tanam sampai ke panen buah melon itu di usia minimal 65 HST. Jadi buah itu akan maksimal siap dipanen di usia 65.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Ari Suwaryanta sangat mengapresiasi inovasi pertanian yang dilakukan oleh SMKN 1 Pandak. Ia berharap agar sistem tanam hidroponik dapat diterapkan di tengah masyarakat Kabupaten Bantul.
3: Ini sangat efisien sekali untuk kita terapkan di masyarakat, khususnya petani milenial. Harapan kami nanti bisa menanam sejenis melon ini. Karena apa? Karena hidroponik ini jenis menanam buah yang tidak menggunakan tanah, tapi pakai nutrisi, pakai air, dan ini sangat praktis dan mudah saya kira.
2: Bagi Anda yang tertarik dengan sensasi petik melon ini, dapat mengunjungi SMKN 1 Pandak bersama sanak keluarga saat musim panen. Untuk menikmati kesegaran buah ini, Anda hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp40.000 per kilogramnya.
0: Dari sepak bola, PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dari Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal ini karena target utama kembali Super League telah tercapai. Berita selengkapnya bersama Rozian Anwar.
4: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui, skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
5: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di Liga 1.
4: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
6: Nah, pertama-tama kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting PSS Sleman kembali ke Liga 1.
4: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan dua gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah resmi mengesahkan Undang-Undang PPRT pada April lalu, tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengenal dan memahami aturan ini. Padahal Undang-Undang PPRT menyimpan potensi untuk mengenalkan pekerjaan domestik agar lebih dihargai di masyarakat. Berikut Asta Cita selengkapnya bersama Devi Paramita Putri.
7: Sudah sejak 2019 lalu, Asiati menjalani profesi sebagai pekerja rumah tangga atau PRT. Satu hingga dua kali dalam sepekan, ia akan bekerja di rumah dua orang keluarga di wilayah Kota Jakarta untuk melakukan berbagai pekerjaan domestik.
8: Cuci piring, cuci baju, setrika, sama pelantai. Bersih-bersih sama bersih-bersih kamar mandi.
7: Setiap bulannya Yati mendapatkan penghasilan antara 1 hingga 1,2 juta. Angka ini di bawah upah minimum regional atau UMR di Kota Yogyakarta. Namun, Asyati mengaku tidak mempermasalahkan nominal tersebut. Selain karena ia hanya bekerja 1 hingga 2 kali dalam sepekan, Yati juga mengaku tidak menuntut mereka yang membayarnya.
8: Ya, kalau menurut saya, untuk lebih sejahtera lagi ya digaji itu terserah yang mau gaji ya mbak ya. Kalau mau sejahtera ya harus cari sampingan sendiri di rumah.
7: Yati mengaku tidak mengetahui tentang aturan antara PRT dan pemberi kerja yang belum lama ini telah disahkan oleh pemerintah, yakni Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau Undang-Undang PPRT. Ketidaktahuan Yati ini menurut Sariro dari Yayasan Anissa Swasti atau Yayasan TDIY juga dialami oleh banyak PRT lainnya, karena pemerintah menurutnya memang baru mengesahkan undang-undang tersebut pada 21 April 2026 kemarin, setelah penantian panjang selama 22 tahun sejak menjadi rancangan undang-undang.
9: Sosialisasi kepada pekerja rumah tangga di seluruh Indonesia, khususnya karena saya yakin masih banyak mereka nggak tahu kalau ada undang-undang yang melindungi mereka.
7: Tidak hanya bagi pekerja, sosialisasi menurut Sariro juga harus dilakukan kepada mereka yang mempekerjakan para PRT. Satu hal krusial dalam undang-undang ini yang digarisbawahi oleh Sariro adalah penggunaan istilah pekerja. Karena istilah ini berarti mereka memiliki hak dan kewajiban, berbeda dengan kata pembantu atau asisten yang belakangan kerap digunakan.
9: Karena pekerjaan domestik minimal diakui sekarang sebagai sesuatu pekerjaan gitu. Karena selama ini kan orang bilang PRT itu bukan pekerja rumah tangga, tapi pembantu.
7: Penggunaan istilah pekerja ini menurutnya tidak hanya berdampak bagi PRT. Bagi ibu rumah tangga juga menurutnya dengan penegasan istilah ini diharapkan bisa membuat pekerjaan domestik menjadi lebih dihargai ke depannya. Harapan Sariro akan undang-undang ini yang tidak hanya memberikan perlindungan pada pekerja rumah tangga dalam konteks pekerjaan domestik, tetapi juga ibu rumah tangga, turut diamini oleh Akademisi Fakultas Hukum UGM, Nabila Rizfa Izati. Menurutnya, pekerja rumah tangga hanya satu bagian dari pekerjaan perawatan.
10: Negara sekarang sudah mulai mengakui loh bahwa domestic work is work. Jadi kan bagaimanapun itu adalah langkah awal gitu untuk menunjukkan bahwa ada value loh dalam pekerjaan-pekerjaan domestik yang juga perlu untuk diangkat.
7: Sebagai aturan negara, undang-undang ini memang menurut Nabila cukup unik. Dua hal yang membuat undang-undang ini menarik, yakni faktor kultural di Indonesia dan proses tarik ulurnya yang panjang hingga akhirnya bisa disahkan.
10: Sebagai contoh misalnya, hubungan antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerjanya tidak dikategorikan sebagai hubungan kerja, tapi dikategorikan sebagai hubungan sosiokultural gitu kan.
7: Hal ini menurutnya sangat khas dengan Indonesia karena dikhawatirkan bisa menghilangkan esensi dari pekerja rumah tangga itu sendiri. Karena ada beberapa hal dalam hubungan ini yang memang perlu lebih diselesaikan secara kekeluargaan.
10: Dan mau tidak mau juga peran kelas yang membuat kebijakan kita di DPR itu kan semuanya pemberi kerja, semuanya majikan lah. Sehingga seringkali kemudian kritik terhadap bagaimana pekerja rumah tangga itu diperlakukan, itu tuh menjadi sesuatu yang dianggap sangat personal gitu untuk mereka.
7: Hal ini pula yang membuat rancangan undang-undang ini membutuhkan waktu hingga 22 tahun untuk disahkan. Namun peran kultural ini juga dinilai membawa dampak positif bagi Nabila. Karena ada ketentuan tentang pekerjaan tertulis antara pekerja dan pemberi kerja yang salah satunya adalah diketahui oleh RT dan RW setempat yang bisa menjadi wujud perlindungan bagi PRT.
10: Mungkin itu adalah karena setidaknya itu tadi memposisikan dia sebagai pekerja yang dilihat oleh masyarakat, tahu bahwa oh di lingkungan kita tuh ternyata ada banyak hubungan pekerja dengan pekerja rumah tangga loh, yang ini gajinya segini loh, yang ini punya perjanjian kerja loh, yang dia udah dilindungi loh.
7: Pengesahan undang-undang PRT bagaimanapun jadi angin segar bagi konteks pekerjaan domestik. Dengan berbagai pandangan optimis ini, Undang-Undang PPRT masih menyimpan pekerjaan rumah dalam 1 tahun ke depan sebelum resmi ditegakkan. Utamanya, yakni dalam pembuatan aturan turunan dan juga implementasinya. Baik Sariroh maupun Nabila berharap agar aturan ini tidak hanya hadir secara legal di atas kertas, tapi juga mengubah pandangan masyarakat mengenai kerja-kerja di balik pintu rumah.

Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menjelang Hari Raya Idul Adha, ketersediaan hewan kurban di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo dalam kondisi mencukupi. Meski kalah adu penalti dari Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship, PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh. Demikian warta siang kali ini. Saya Dina Fabrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

Golong Gilig atau Pal Putih dibangun tahun 1755 pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I. Disebut Tugu Golong Gilig karena puncak tugu tersebut berbentuk golong atau bulat, sedangkan gilig silinder. Tugu tersebut tingginya 25 meter. Tugu Golong Gilig berfungsi sebagai tetenger atau penanda kota dan titik konsentrasi ketika Sultan Hamengkubuwono I bermeditasi di Bangsal Manguntur Tangkil. Tugu Golong Gilig, keberadaan raja dalam menjalani proses kehidupannya yang dilandasi menembah manekung atau menyembah secara tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan disertai satu tekad menuju kesejahteraan bersama rakyat atau Golong Gilig. Tugu Golong Gilig runtuh digoyang gempa bumi pada 10 Juni 1867. Kemudian tugu direnovasi oleh Belanda pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono VII dengan mengubah bentuk dan tinggi yang berbeda dengan aslinya. Tubuh tugu berbentuk persegi, pada setiap sisinya dihiasi oleh prasasti yang menerangkan tentang siapa saja yang terlibat dalam renovasi. Puncak tugu berubah bentuk menjadi kerucut spiral yang meruncing.

Italia adalah salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia dengan 4 gelar juara di tahun 1934, 1938, 1982, dan 2006. Menjadikannya kolektor trofi terbanyak kedua setelah Brazil. Dikenal dengan pertahanan kokoh, Italia mencapai masa kejayaan dengan menjuarai edisi tahun 1934,

0: Hai hai pendengar, apa kabar? Kita ketemu ya di kesempatan hari Minggu kali ini, hari yang ke-10 di bulan Mei 2026. Semoga juga kabarnya baik, saya semangat semuanya. Dan edisi hari Minggu kali ini kita akan bahas nih, kalau hari Minggu kan biasanya juga lagi bepergian atau juga lagi liburan nih pendengar. Apa sih barang yang wajib Anda bawa pada saat bepergian? Setiap orang pasti beda-beda ya, karena setiap orang juga memiliki kebutuhannya masing-masing. Ada yang mungkin membawa minyak kayu putih, takutnya masuk angin di jalan. Kemudian ada juga yang membawa parfum, kalau nggak wangi nggak pede nih. Atau ada juga yang bawa sisir, macam-macam deh ya. Nah, biasanya apa yang Anda bawa? Kita jumpa dalam Indonesia Banget. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Assalamualaikum.
0: Wah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi.
1: Bangga musik Indonesia.
0: Iya, baik. Kabar baik, saya semangat ya Mas Hardi.
1: Alhamdulillah baik dan sehat. Di waktu apapun. Madina gimana, punya kabar?
0: Iya, alhamdulillah saya semangat juga. Semoga juga Mas Hardi tetap sukses, tetap bahagia hari ini.
1: Amin, semoga okay. Mbak Dina siang ini baik dan sehat, lalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Oke, okay. Amin ya. Iya, baik. Mas Hardi,
1: Klaten Timur, oh, yeah, panasnya membara.
0: Lagi panas banget di sana.
1: Iya, panas banget
0: Mbak. Oke. Iya, baik.
1: Ya, mudah-mudahan semua itu menjadi berkah ya Mbak.
0: Tetap menjadikan suasana hari yang berbahagia juga hari ini ya.
1: Iya, betul. Amin.
0: Baik. Oke, baik Mas Hardi. Ya. Kalau bicara barang-barang yang wajib harus dibawa buat Mas Hardi nih, pada saat lagi pergi biasanya apa nih barang yang dibawa?
1: Ya dibawa pertama ya duit itu tadi Mbak.
0: Oh iya pasti ya. Oke, okay. Ada juga yang mungkin bukan uang cash ya, tapi ada juga yang bawa handphone yang di dalamnya bisa buat bayar-bayar gitu.
1: Oh HP, terus sisir Mbak.
0: Oh sisir.
1: Iya.
0: Oh, sisir itu wajib dibawa juga.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih ya, banget. Kalau tanpa itu rasanya pasti ada yang kurang gitu ya, Mas Adi.
1: Yang jelas itu tadi, Mbak. Yang jelas uang. Uang gak ketinggalan, terus HP. Itu selalu. Itu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, kalau anu ya dompet itu, Mbak.
0: Baik.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Oke, okay, baik, Mas Adi.
1: Apa yang dibawa?
0: Saya yang uang ada, handphone ada, kemudian ada parfum.
1: Pasti ada Mbak. Kaca sama bedak ya Mbak.
0: Kaca dan bedak. Kalau parfum sih lebih utama sih malahan.
1: Iya, betul tuh.
0: Itu. Kayak sebetulnya bukan agar orang sekitarnya wangi itu, bukan gitu. Tapi ini ya, kalau misalnya udah kayak banyak debu begitu, parfum itu bisa sedikit lebih menyegarkan gitu.
1: Betul-betul itu Mbak, itu juga saya juga gak ketinggalan itu Mbak.
0: Gitu.
1: Saya, gimana ya kalau udah perjalanan jauh itu, anu apa sih, anu sampingan orang itu, pokoknya simpangan orang itu kayak okay. Gimana gitu loh Mbak, kalau merasa sendiri aku bau kan gitu loh Mbak.
0: Oke, ada aja Mas Hardi. Oke, baik Mas Hardi. Yeah. Terima kasih banget. Nah, Mas Hardi mau mendengarkan lagu yang mana nih?
1: Dari Sheila M. Sob.
0: Oh, bisa Sheila yang apa?
1: Bila kau tak di sampingku.
0: Asik tuh lagunya, romantis ya.
1: Iya.
0: Bila kau tak di sampingku. Sebentar, oke. Okay. Iya, mau dikirim-kirim salam? Atau mungkin ada pantun?
1: Iya, pantun.
0: Kok tahu? Iya, biasanya Mas Hardi yang ditunggu biasanya pantunnya. Oke, okay. Silakan Mas Hardi pantunnya.
1: Beli bubur numpak sepeda lipat.
0: Mm-mm.
1: Mutar ngagrek beli lontong sama es kelapa.
0: Asik.
1: Hari libur nyimak Mbak Dina di Indonesia Banget.
0: Seru.
1: Sabar, cantik, baik hati. Tidak sombong, banyak yang suka.
0: Aduh, terima kasih banyak Mas Hardi. Aduh, mucinya selalu tinggi.
1: Amin, gitu Mbak.
0: Iya, amin. Semoga bisa jadi doa terbaik ya.
1: Iya, amin amin.
0: Wah, terima kasih banget. Oke, terima kasih sekali Mas Ardi. Baik Mas Ardi, untuk kesempatan kali ini Mas Ardi mau kirim-kirim salamnya buat siapa nih?
1: Oke, salam-salamnya buat Bapak Adi Pundong ya Mbak ya.
0: Oke.
1: Selamat siang. Ini aku pertama ini Pak Adi absennya.
0: Oh, nomor satu nih.
1: Iya. Terus ada Bunda Rayu Mantul, Bunda Mawar Kuning sama Mbak Nopi cantiknya di Pringulung ya Mbak.
0: Baik.
1: Terus ada Mbak Enes Intan Rayu.
0: Oke.
1: Bunda Wikati Wonosobo. Mbak Narti Prambanan. Bunda Ali yang di Pamekasan ya Mbak ya.
0: Oke, baik.
1: Terus ada Bunda Ama yang di Tansis ya Mbak ya. Terus Bunda Lilis Kumendaman.
0: Oke.
1: Bunda Sabilah Kongkat. Ada Mas Ipul Wates ya Mbak ya.
0: Oke, baik.
1: Bapak-bapak Kucing Reto, Mas Dodi Pakualaman, Bapak Hasan Peret, Bapak Beni Gandaria.
0: Okay.
1: Bunda Indra Patehan. Terus ada Bunda Nani Bantul, Bunda Sri Rahayu Jalan Paris ya Mbak ya.
0: Iya, baik.
1: Terus ada Bunda Kus Kentungan, Bapak Ahmad Pau Jinggarut, Bapak John yang di mana-mana, Mas Widodo Palakan, Bapak Yonon Jedis Bantul. Terus ada Mbak Kristin Soro Genen, Mas Riyanto Jalan Wates, Bapak Noto Indro Bekasi.
0: Okay.
1: Bapak Budi Santoso Wonogiri, Mbak Jadi Cangkring, dan monitor plus satu semuanya aja ya Mbak Dina.
0: Oke, okay, baik Mas Ardi, terima kasih sekali.
1: Mbak tugas, tetap sehat, semangat, bahagia.
0: Oh, aduh, tapi tetap bahagia juga.
1: Selamat sampai rumah.
0: Terima kasih Mas Ardi.
1: Thank you Mbak Dina. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Ardi, terima kasih sekali. Ya, mungkin akan bergabung bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Yuk, silakan di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Oke, baik. Di belakangnya Mas Ardi, ditunggu nanti ya lagunya. Bila Kau Tak Di Sampingku bersama Pro 1 untuk yang sudah bergabung dalam Indonesia Banget. Selamat siang Indonesia Banget.
2: Bangga musik Indonesia.
0: Apa kabar Pak Adi?
2: Alhamdulillah.
0: Aduh seneng banget. Alhamdulillah lagi panas di Pundong.
2: Bukan main kayak okay. Garam.
0: Oh gitu.
2: Sama kemarin siang lebih panas dari ini kayaknya.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Lagi panas terik ya rupanya ya.
2: Sudah berapa hari ini tidak ada turun hujan. Kayaknya terakhir hujan itu hari Jumat pagi itu kayaknya.
0: Iya terakhir sekarang, hujan ya.
2: Iya. Sekarang kalau siang Masya Allah.
0: Panas banget.
2: Ya mendingan di RRI agak sejuk.
0: Waduh. Kalau di luarnya panas sih.
2: Ya,
0: kalau di dalamnya memang.
2: Aku mau kepindah ke situ nanti Mbak Dina jadi... geser.
0: Waduh di sini gitu ya. Oh, seru pasti.
2: Nanti Mbak Dina pindah ke Pundong.
0: Waduh. Jauh.
2: Lah iya. Lagian ngapain suruh ke Pundong?
0: Aduh. Iya deh. Oke, ngapain ke Pundong juga. Bisa aja. Ya. Oke, Pak Adi. Pak Adi.
2: Kan lagi monitor nih.
0: Oh, lagi dengerin. Itu barang yang wajib Pak Adi bawa pada saat lagi bepergian, mau jauh atau dekat gitu, biasanya apa sih yang memang biasa dibawa? Artinya kalau nggak bawa barang itu rasanya ada yang kurang nih gitu.
2: Ya kalau kita bepergian semua ya itu ya kunci pintu itu pasti. Terus KTP itu ya sangat
0: kunci pintu rumah ya.
2: Iya, soalnya kalau nggak bawa KTP nanti dikira kita nggak punya identitas.
0: Gitu.
2: Ya, itu wajib juga.
0: Iya benar kartu identitas.
2: Ya ongkos.
0: Oh gitu. Nah, benar.
2: Di jalan kan kalau nggak punya nggak bawa duit ya repot. Iya itu Mbak Dina.
0: Iya benar-benar. Oke. Iya kunci pintu rumah ini penting ya. Kelupaan bawa repot juga.
2: Apalah nanti tersingsal nggak bisa masuk.
0: Repot. Bepergiannya lancar begitu pulang mau istirahat. Waduh nggak bisa masuk nggak lucu deh.
2: Ketinggalan di tempat saudara yang balik lagi.
0: Bener. Oke baik.
2: Masa pintunya langsung dipecah.
0: Rusak dong. Kadang banyak yang kelupaan ini.
2: Itu sepele tapi itu
0: wah, penting. Penting banget.
2: Kalau okay. Kalau duit masih kita pinjam tetangga. Kalau kunci ya.
0: Lah iya. Oke, iya benar, nggak terpikirkan ya.
2: Iya.
0: Oke, baik.
2: Tapi sangat-sangat penting. Kalau kita nggak bisa masuk kan repot. Mana
0: betul, betul. Oke, baik, Pak Adi.
2: Kalau ketemu saudara misalnya.
0: Oke, baik Pak Adi. Mau mendengarkan lagunya apa nih?
2: Tawarannya enggak
0: diundang. Oh, tawarannya. Tawarannya
2: biasanya sebentar. Kan
0: gitu ya. Tawarannya ada band, kemudian Roni Sianturi, Melangkah di Atas Awan itu, Pan Asmara, Kahitna, Rano Karno, Rio Febrian, Dewi Gita, Jamrut, Ebit Gade, Kela Project, Rosa, Leto, Marsyanda, Dikta. Biar bisa pilihnya banyak.
2: Kalau diputar semua sampai jam 6 enggak selesai.
0: Aduh, jangan. Wah, jangan.
2: Pagi kan sampai jam 6.
0: Iya, nanti.
2: Kayak Mbak Ria kemarin.
0: Oh, benar.
2: Iya, Mbak Ria tetap semangat dan tetap okay.
0: Jalan lalu ya. Iya, baik. Oke, mau menirkannya yang mana ini, Pak Adi?
2: Kalau Club Project aku pilih Jogja, boleh enggak?
0: Yogyakarta kan?
2: Tapi yang asli loh.
0: Oh iya, baik, nah, Yogyakarta.
2: Sekarang diputar kayaknya. Oke, yang asli.
0: Oke.
2: Kemarin kan aku minta yang malam-malam kan belan jiwa yang asli Mbak Dina.
0: Itu asli enggak sih kemarin?
2: Asli.
0: Oh, untunglah. Rasanya udah bukan yang klakustik loh saya pilihnya.
2: Musiknya beda.
0: Beda. Oke. Lebih enak gitu ya kalau yang asli ya.
2: Kalau itu seperti karaoke ini mana yang nyanyi enggak muncul-muncul.
0: Oke. Iya deh, ini kayaknya asli juga.
2: Ngobrol sama Mbak Dina sampai jam 5.
0: Waduh. Oke.
2: Karena Mbak Dina kan Indonesia banget cuma minggu toh.
0: Iya, saat ini kebetulan iya.
2: Kemarin aku 3 hari sama Mbak Ria bisa masuk pro sih.
0: Oh, gitu.
2: Sabtu, waduh lumayan.
0: Wah, seru ya. Bikin
2: bahagia kayaknya.
0: Waduh, aduh seru.
2: Cuman telepon. Itu yang dibahas kan perlukah kita mengumpulkan uang receh.
0: Oh, gitu.
2: Hari Jumat sama Sabtu tuh bahas makanan terus tuh Mbak Ria.
0: Lagi bahas makanan, lagi seneng makanan ini. Seru ya. Baik, salamnya buat siapa?
2: Ibu Dara Hayu yang jalan pare, okay. Yang guru sehat selalu. Kemarin masuk aku di single
0: ya. Wih.
2: Jika putus
0: kelupaan.
2: Putus yang Nogerto, selamat siang sehat selalu. Kemarin juga masuk sama Mbak Ria.
0: Oke.
2: Terus tadi Mas Ardi ya. Selamat siang sehat selalu, semangat tercapai cita-citanya. Mahasiswa itu Mbak Dina.
0: Oh, siapa ini?
2: Mas Ardi.
0: Oh, gitu ya. Dokter. Asik-asik. Nah,
2: dokter bukan dokter kandungan.
0: Enggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga, kan profesi.
2: Ada ya. Ada Mbak Christine yang punya produsen, Mbak Sandra Hayu yang punya Temanggu, Bu Iris yang punya Pemendaman, ada Bu Ali yang punya Pamekasan. Kemarin orang masuk, kemarinnya masuknya terburu-buru mau pergi katanya. Terus Mbak Mawar Kuning dan Mbak Novinya yang cantik. Selamat siang, sehat selalu. Ya untuk semua saja Mbak Dina.
0: Oke, okay, baik.
2: Dari Pro 1, salam sehat, salam semangat.
0: Tetap dan sehat dan bahagia juga ya.
2: Mbak Dina, terima kasih waktunya. Semangat ya, selalu. Lancar semua aktivitasnya.
0: Oke, okay, Pak Adi, terima kasih. Tetap bahagia, sukses ya.
2: Lewat pinggir sebelah kiri.
0: Iyalah. Pinggir sebelah kiri.
2: Insya Allah, kiri. Besok malam ya di ruang rindu.
0: Aduh, dinantikan loh Pak Adi.
2: Ya, mudah-mudahan besok saya bisa masuk. Iya. Ada waktu dan ada pulsa yang jelas. Matur nuwun Mbak Dina.
0: Sukses selalu.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Adi yang ada di Bondong yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita. Jangan lupa juga pendengar, Anda bisa bergabung untuk WhatsApp-nya di 08112711911. Masih dinantikan ya untuk kebersamaannya di kesempatan siang kali ini. Oke, kalau begitu lagu ya, temani untuk Anda bila kau tak di sampingku.

0: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.
1: Mas, kok malah melamun? Makanannya dipandangi saja. Kenapa sih?
2: Ingat gak tadi sebelum kita makan? Aku kan berniat membantu menyeberangkan bapak tua yang difabel netra menyeberang jalan. Malah kaget dan marah-marah. Menyebalkan.
1: Lah, Mas, emang ngajaknya gimana?
2: Mumpung traffic light sedang merah, langsung ku gandeng tangannya untuk menyeberang jalan. Bukannya terima kasih, tanganku dilepas dengan marah. Aneh kan?
1: Walah, pantesan Mas. Harusnya kamu ajak bicara dulu di depannya. Utarakan niatmu untuk menyeberangkan jalan. Dan biarkan dia yang memegang siku atau tanganmu. Bukan malah sebaliknya.
2: Gak langsung digandeng dan diseberangkan ya?
1: Jelas tidak dong Mas. Emang tergandeng. Kamu sendiri kalau tiba-tiba digandeng orang tidak dikenal juga bakalan kaget dan marah kan? Ya sama aja.
2: Gak marah kalau yang kugandeng kamu ya. Eits, karena kita sudah kenal loh.
1: Nah, sekarang paham kan Mas?
3: Teman difabel adalah bagian dari hidup kita. Seringkali kita tidak tahu cara berinteraksi. Kadang kita keliru dalam bersikap, walaupun maksud kita baik. Perlakukan teman difabel seperti kita ingin diperlakukan orang lain. Hormati dan sayangi seperti kita menyayangi diri dan sahabat kita.

0: Okey, pendengar yang menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Di kesempatan siang kali ini yang sudah hadir untuk Mas Ardi yang ada di Klaten Timur sana. Mas Ardi, semoga disukai ya. Bila kau tak di sampingku dari klub dari Shalom 7. Untuk Pak Didi Pundong, nah itu dia Yogyakarta versi aslinya ya. Semoga disuka nih untuk Pak Adi yang ada di Pundong sana. Tetap bahagia, sehat semangat semuanya. Dan pendengar, masih dinantikan untuk kebersamaan Anda nih. Anda bisa bergabung line teleponnya di 580333 atau juga untuk WhatsAppnya di 08112711911. Langsung pendengar, Anda bisa langsung bergabung sekaligus juga boleh tahu ya. Kalau yang menjadi barang wajib yang biasa Anda bawa pada saat bepergian apa sih? Ada yang wajib membawa uang begitu ya. Itu wajib deh. Kemudian ada juga yang membawa kunci rumah. Tadi Pak Adik menyebutkan kunci rumah. Lalu ada juga yang membawa sisir dan keperluan lainnya. Ada juga yang parfum, ada juga yang dompet dan bedak begitu ya, atau peralatan kecantikan untuk yang putri, ada juga yang seperti itu atau yang lainnya. Okay, boleh dong kasih tahu, kasih inspirasi juga untuk kesempatan siang kali ini pendengar. Apa sih barang yang biasa Anda bawa pada saat bepergian begitu ya? Nah, silakan nih. Saya nantikan Anda bisa bergabung 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 08112711911. Apa kabar untuk Mas Rianto yang ada di Jalan Wates KM 12,5 Gayam? Lagunya Hitam Putih Fotomu dari Rati Purwasi, siap ya. Salamnya untuk Mbak Kristina Puswasari di Sragenan, Mbak Ernest Intan Rahayu, kemudian Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, ada Bu Sadila, ada Mbak Kakung Uti, kemudian Pak Keli, Mas Ardi, Pak Beni, Mas Ipul, lalu ada Mas Marta, Mbak Rahma, Mbak Aprilia, Mbak Andin, dan Mbak semuanya. Untuk Mbak Dina, selamat tugas ya. Sehat selalu dan sukses selalu. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Rianto di Jalan Wates KM 12,5 KM. Terima kasih ya untuk Mas Rianto. Sehat bahagia selalu. Mas Widi Santoso di Wonogiri, assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar? Sehat semangat ya Mas Widi. Salamnya untuk Mbak Vina, ada Mbak Enes, Bu Tuti, Bu Lilis, ada Bu Kus, Bu Rahayu, Bu Nunung, lalu Mbak Mawar Kuning, Bu Nani, ada Mas Ardi, Mas Ipul, Pak Yono, dan semua pendengar Pro 1. Lagunya ada band Haruskah Aku Mati. Untuk Mbak Dina, terima kasih sekali. Wah, serem nih. Haruskah Aku Mati, sebentar. Ditunggu. Okay, sudah siap, ada band. Okay, dinantikan ya. Baiklah, untuk Pak Budi Santoso di Wonogiri yang akan bergabung, yuk pendengar, masih ditunggu. Anda bisa langsung bergabung 580333 yang mungkin juga lagi akan beristirahat siang ya. Seru ya, panas banget di luar sana. Atau mungkin yang juga baru pulang dari aktivitas, baru pulang dari acara jalan-jalan hari minggunya, dan saat ini baru masuk rumah, panas banget juga. Nah, semoga jika Pro 1 RRI Yogyakarta bisa menjadi teman baik, teman terbaik di kesempatan siang kali ini. Okay. Terima kasih yang sudah bergabung. Okay. Nah, kemudian Mbak Kristin, apa kabar Mbak Kristin di Sragenan? Okay, Mbak Kristin di Sragenan, sehat semangat ya Mbak Kristin. Semoga tetap bahagia selalu. Baik. Salam untuk keluarganya Mbak Dina. Okay, terima kasih. Lagunya Selalu Cinta dari Kotak. Okay, Selalu Cinta. Okay, ditunggu ya. Saya terima untuk yang sudah bergabung. Baik, yang sudah gabung dalam Indonesia Bangga, selamat siang. Okay, sudah terhubung, selamat siang. Dengan siapa ini? Enggak ada suaranya. Nah, Bu Ali.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar Bu Ali?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah. Bu Ali di Pamekasan sana lagi panas banget gak nih Bu Ali?
1: Panas.
0: Oke. Okay. Waduh. Oke, okay, tetap semangat juga di situ ya Bu Ali.
1: Semangat juga.
0: Oke. Okay. Terima kasih sekali. Baik, Bu Ali. Kalau biasanya Bu Ali lagi bepergian nih, Bu Ali pasti sering bepergian gitu. Yang wajib dibawa apa nih, Bu Ali?
1: Dompet yang isinya uang.
0: Oh, gitu.
1: Lupa ATM.
0: Iya.
1: Lupa loh, Mbak Dina.
0: Oh, gitu. Gak bawa ini identitasnya ya?
1: Bawa-bawa dompetnya pernah lupa pas ke Bojonegoro.
0: Oh, gitu.
1: Dan naik mobil pribadi kan, ya, sama bapak juga.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya, sama saudara saya.
0: Untungnya masih satu keluarga ya, jadi masih aman-aman saja ya.
1: Iya, masih aman. Terus sudah berapa kilometer, 20 kilometer. Aku gak bawa dompet, gitu. Ya, ini sudah isi sih, sudah apa, kemarinnya sudah diisi bensin apa.
0: Oke.
1: Okay. Balik katanya, nanti ini, oh ya, aku kan ada, katanya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Sama, terus ini saya juga, mbak saya itu bilang, ya ini gampang nanti, ya memang pinjam beneran pas di Bojonegoro.
0: Gitu. Iya nih. Tapi kadang kayaknya nyaris setiap orang pasti pernah ini ya, ketinggalan dompet atau ketinggalan tas yang isi uang ya. Karena tidak selalu dibawa dalam dompet ya. Ada juga yang seperti itu. Pasti yang pernah ketinggalan seperti itu. Barang yang lainnya dibawa tetapi dompetnya malah ketinggalan. Ada sih.
1: Benar. Itu pun saya pas mau besoknya sudah mau balik habis subuh dari Bojonegoro kan tanya ke mantunya mbak saya yang di sana, yang di Bojonegoro. Mana ya? Ada ATM BNI mana? kan BNI.
0: Oke.
1: Okay. Ini bule di sini katanya.
0: Baiklah.
1: Mbak saya, aku punya kok cash ini.
0: Iya.
1: Mbak Dina malu sebenarnya. Walaupun saudara itu ya kan enggak enak rasanya.
0: Iya. Namanya juga lupa. Oke.
1: Memang ini Mbak Dina ya, enggak tahu. Saya kalau mau jalan itu,
0: oke.
1: Okay. Pokoknya sehari sebelum sudah tidur Mbak Dina, tapi ada aja ujung-ujungnya yang lupa.
0: Oh gitu.
1: Waktu mau ke ini kan kedingin, masa enggak pakai baju, enggak bawa baju hangat sama sekali Mbak Dina.
0: Wah, ya, dingin banget loh padahal di sana ya.
1: Gila. Di jalanan untungnya kalau jalan kita kan masih hangat ya.
0: Oh, oke.
1: Okay.
0: Ada cara untuk mengatasinya sih. Biasanya ada yang membuat list atau membuat daftar gitu yang mau dibawa apa gitu.
1: Gitu. Cuman saya kok tambah enggak diinget, ini tambah enggak karuan. Oh, saya gitu.
0: Lucu.
1: Biasanya 3 hari sebelumnya sudah apa dicontengin gitu loh.
0: Iya, biasanya kan dibuat list ya, dibuat daftar gitu.
1: Bolpen itu, kertas gitu, enggak di HP gitu.
0: Iya deh, baik Bu Ali. Terima kasih banyak. Oke, baik Bu Ali. Mau menerka lagunya yang mana nih?
1: Ada apa, Mbak?
0: Oh, daftarnya ya. Yang ada di daftarnya, sebentar. Yang ada itu burung camar yang delon lalu melangkah di atas awan. Itu punya Vina Panduwinata. Ya ini versinya delon, atau mau yang versinya Vina yang, juga ada.
1: Yang ini aja, yang delon aja coba.
0: Yang delon. Oke, okay. Mau yang burung camar ya, Ibu?
1: Yeah,
0: oke, okay, baik. Mau dikirim salamnya? Silakan.
1: Salamnya untuk Pak Sempo, Pak Widodo, Pak Budi, Pak John, Mbak Jadi,
0: okay.
1: Mbak Puyang, Bapak Irwan. Siapa Ahmad Irwan ya?
0: Oh iya, Pak Ahmad Fauzi.
1: Iya, Pak Ahmad Fauzi. Sama Bang Ramadan. Semuanya dulu Mbak Dina.
0: Oke, okay, baik Mbak Ali.
1: Mbak Dina cantik.
0: Aduh, terima kasih ya, saya semangat ya. Sukses selalu. Iya, baik, terima kasih. Untuk Bu Ali yang ada di Pamekasan, terima kasih banget. Oke, Mbak Christine masih mendengarkan di situ. Mbak Christine, panas banget juga di tempat Mbak Christine ya. Oke, selalu cinta. Terima kasih, lagunya sudah disiapkan untuk Pak Ahmad Fauzi, kemudian Pak Rimbang, Pak Puji Kreto, Mbah Mus, kemudian Mbak Enes Intanayu, lalu Mas Andi, Mas Ipul, ada juga Pak Puji Kreito, Pak Suryono, Pak Wibi, lalu Mas Adi Klaten, Mas Rianto. Oke, kalau Mbak Christine saat pergi selalu bawa mie. minyak wangi, minyak kayu putih, balsem dan uang. Oh, komplit ini. Minyak wangi, minyak kayu putih, balsem dan uang. Oke, terima kasih sekali yang sudah gabung pastinya dalam Indonesia Banget. Selamat siang Indonesia Banget.
2: Bangga muda Indonesia.
0: Apa kabar juga yang jauh di sana?
2: Iya, habis hujan ini.
0: Malah habis hujan di sini lagi pada panas.
2: Oh, berarti beda ya.
0: Jauh lagi.
2: Kadang di sana hujan, di sini panas.
0: Iya, benar.
2: Karena kan nyebrang laut memang.
0: Iya, beda jauh ya.
2: Suka satu frekuensi juga kadang.
0: Bisa aja. Oke, Mas Andi.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, Mas Andi tetap sehat, semangat dan sukses ya.
2: Kalau nggak sehat nanti gimana, Mbak Dina? Nanti mau dapat daging kurban.
0: Iyalah, bisa aja.
2: Kan mau ibadah.
0: Oke, Mas Andi, terima kasih sekali.
2: Namanya apa, Mbak Dina?
0: Kalau biasanya lagi bepergian, Mas Andi kan sering bepergian nih. Yang biasanya wajib dibawa oleh Mas Andi, artinya ketika barang tersebut nggak dibawa, itu rasanya ada yang kurang, ada yang ketinggalan gitu loh. Apa?
2: Maksudnya yang biasa dibawa.
0: Yang biasa dibawa artinya kalau nggak bawa barang itu, maka serasa ada yang kurang gitu. Apa sih?
2: Oh, mantan.
0: Apa?
2: Mantan.
0: Apa itu? Mantan?
2: Iya.
0: Kok memang harus bawa-bawa mantan setiap bepergian?
2: Enggak, maksudnya kan tadi kan kata Mbak Dina.
0: Oh. Yang ini mantan bawa. Ini mantan pacar jadi soal istrinya gitu.
2: Kan yang biasa dibawa tapi nggak dibawa kan?
0: Iya benar.
2: Keinget terus. Ya mantan.
0: Bukan, namanya barang itu kan orang. Maksudnya barang, perasaan dari tadi pertanyaannya sudah barang deh. Barang yang biasa dibawa, kalau nggak dibawa maka akan rasanya aduh jadi kepikiran gitu loh. Barang loh, bukan orang.
2: Oh, jadi mantan bukan barang.
0: Iya, masa mantan dia ke barang.
2: Fotonya?
0: Oh, foto mantan.
2: Iya.
0: Waduh. Foto mantan. Romantis banget ya.
2: Biasa dibawa. Kalau nggak dibawa ya merasa kehilangan.
0: Oke. Iya deh.
2: Bukan orangnya dibawa, fotonya.
0: Oke, baik Mas Andi, terima kasih banyak.
2: Ya kalau misalnya yang lain apa ya yang biasa dibawa, tapi nggak kebawa. Oh, truk belanja.
0: Ya ngapain bawa truk belanja kemana-mana?
2: Enggak, maksudnya kan biasa dibawa tuh, kadang ketinggalan, kadang mau ngecek harga barang.
0: Oh gitu, habis beli ditinggal di tempat kasir gitu ya.
2: Kadang kan kalau cowok gitu, lupanya belakangan. Iya, kadang mau ngecek nih. Wih, tadi baru beli termos misalnya. Kadang kan ada supermarket atau minimarket yang nggak nempelin harga di barang.
0: Iya, betul.
2: Jadi kan kita penasaran gitu. Jadi ya inilah kadang yang ketinggalan gitu. Kalau dompet sih ya mudah-mudahan enggak lah ya. Kalau kehilangan pun, apa kalau ketinggalan pun ya ngambil lagi. Kalau setruk kan kadang itu mau diambil nggak enak.
0: Ya gitu.
2: Iya udah.
0: Dibawa saja nggak apa-apa.
2: Iya.
0: Oke. Gitu. Ya baik. Terima kasih banyak.
2: Yang agak-agak project pop, Mbak Dina.
0: Project pop ya.
2: Yang tua gapat ada ya?
0: Project pop yang apa tadi?
2: Tua Gapat.
0: Tua Gambat ya?
2: Iya,
0: kayaknya ada sih. Sebentar, Tua Gambat. Di mana nih? cari dulu, mau kirim-kirim salam dulu, saya carikan dulu.
2: Salam, Mbak Dina. Kok tumben hari Minggu ini?
0: Iya, biasanya juga hari Minggu.
2: Enggak, biasanya Senin.
0: Senin kan jam malam lagi.
2: berarti... Oh besok ya?
0: Iya besok.
2: Biasanya Minggu kan gak jauh dari Mbak Ria.
0: Aduh. Iya deh.
2: Mas Panji kemana dia?
0: Ada dong, kan hari lain.
2: Oh hari lain? Bukan hari Lasso.
0: Aduh. Aduh.
2: Oke. Semoga sampai tuntas. Semoga sehat ya Mbak Dina ya.
0: Amin. Sehat semangat dan sukses juga.
2: Iya, diaminin sama Mbak Jadi itu. Mbak Jadi kalau udah ngaminin insya Allah makbul deh.
0: Aduh, amin banget.
2: Iya, terus dalam buah Bu Tuti. Udah masuk Bu Tuti.
0: Bu Tutinya belum ini nah, kemana Bu Tuti?
2: Bu Tuti termasuk tuh.
0: Oh, ditunggu termasuk. Ya.
2: Biasa dibawa ketinggalan kan.
0: Waduh.
2: Ketinggalan makanya dia belum gabung dia ketinggalan
0: Okay. Carry
2: dia.
0: Oke, apa yang terus carry lagi?
2: Terus Bu Ajanani, Bu Indra, Bu Indra udah masuk kemarin, cuman sekarang entah.
0: Kemana itu? Kenapa?
2: Lagunya ada?
0: Ini lagi cari-cari kemana juga dia berada. Dari dua tempat kok belum ketemu ya? Ada pilihan satu lagi nggak? Sembari saya carikan yang itu tua gambat. Harusnya dulu kayaknya ada deh. Leto yang apa?
2: Yang sebelum cahaya.
0: Oh, yang sebelum cahaya. Kalau itu ada. Mau yang itu?
2: Iya, sebelum cahaya.
0: Oke, sebelum cahaya. Oke.
2: Iya, Bapak Wigati buat apa nama Bu Guru? Oh, Bu Guru Rahayu. Mbak Adit, Mas Timbul, Pak Beni. Biasanya yang belakang-belakang Pak Irwan ya.
0: Pak Irwan kadang ini.
2: Belakang dia tuh. Nah, terus salam juga buat apa? Bu Mawar Kuning. Buat Mr. Julai Parimba. Buat apa nama? Mbak Christine.
0: Baik.
2: Romo Narta Indro. Buat Pak Widodo. Ini spesial lagunya Bapak Widodo ya.
0: Oke.
2: Iya, Mbak Dina, tetap semangat. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Terima kasih banyak ya. Sehat semangat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Mas Sandi, ada sebelum cahaya. Baiklah, dinantikan ya. 580333 untuk yang

0: Selamat jalan kekasih, saya enggak
1: ada bang. Selamat jalan kekasih yang lagu versinya siapa ibu? Karena ada banyak.
0: Rita Effendi pak.
1: Oh yang Rita Effendi bisa. Oke. Mau kirim-kirim salam ibu?
0: Saya juga untuk semua pendengar RRI yang setia mendengarkan
1: Baik.
0: Dan yang belum mendengarkan juga tak kasih salam termasuk untuk Gina.
1: Terima kasih banget.
0: Selamat tugas, bang hati-hati.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget Ibu Sri yang ada di Jalan Wates. Terima kasih sekali yang sudah bergabung dalam Indonesia Banget. Selamat siang Indonesia Banget.
2: Bangga musik Indonesia.
1: Apa kabar Mbak Kuning?
2: Alhamdulillah.
1: Ini udah suaranya udah balik semula ini Mbak Kuning. Oke. Sekarang suaranya jadi lebih gedean ya.
2: Oh gitu.
1: Halo juga yang cantik di situ.
2: Panas.
1: Panas banget ya? Oh iya. Iya, Novian cantik ya. Bisa aja. Oke. Baik. Oke, alhamdulillah. Semoga tetap sehat ya Mbak Orkuning dan Mbak Orkuning juga cepat pulih ya.
2: Amin.
1: Iya dong, harus sehat nih. Mbak Orkuning, boleh dong. Cerita, ini kan kadang-kadang sering pergi juga sama Novi yang cantik di situ. Kalau lagi pergi, nah apa barang yang wajib dibawa oleh Mbak War Kuning gitu?
2: Kalau saya itu benar kunci rumah dan kunci lemari.
1: Oh itu, gitu.
2: Kedua, itu dompet seisinya.
1: Ah iya benar-benar. Jawabannya komplit ya, dompet dan seisinya.
2: Karena kalau ganti-ganti tas kan.
1: Iya benar.
2: Saya suka pernah. Kalau kunci selalu saya bawa tuh, tapi isinya itu kadang-kadang suka lupa mbak.
1: Yang bikin lupa ini apalagi kalau ganti tas lupa dimasukkan di tas yang diganti ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Mudah-mudahan tidak terulang lagi deh. Jadi kalau mau pergi. Memang sebelumnya saya siapkan dulu gitu mbak.
1: Oh baik. Terima kasih banget Mbak Arkuning. Oke baik Mbak Arkuning. Mau dengerin lagunya mana nih? Ada loh yang request selamat jalan kekasih ya, nanti ikutan mendengarkan. Tadi Bu Sri.
2: Kalau ini mbak, yang siap apa mbak?
1: Oh mau yang siap. Yang siap ada Ben, kemudian Roni Sianturi, Kahidna, Rano Karno, Rio Febrian, Dewi Gita, Jamrut, Ebit Gade, kemudian Rosa, Leto.
2: Rano Karno apa mbak?
1: Yang bukalah kacamatamu, yang cuma satu itu.
2: Oh, enggak. Ya, itu enggak apa-apa deh.
1: Mau yang itu? Bukalah kacamatamu. Okay. Ya. Ya, baik. Okay.
2: Salam ya mbak.
1: Iya, salamnya mbak siapa nih?
2: Tadi barusan Bu Sri ya. Aduh, terima kasih Bu Sri.
1: Wah, bisa ikut anak yang pengen dengerin nih. Oke. Okay.
2: Untuk Bu Tuti, Bu Kus, Bu Lilis, Bu Yayu. Terus untuk Pak Bini, Pak Pak Hadi tadi ya.
1: Oh iya, baik.
2: Tadi dia masukin, mbak.
1: Mas Hadi. Sudah.
2: Mas Andi.
1: Mbak Andin.
2: Pak Beni dan juga mantan juga.
1: Oh iya.
2: Oke. Yang dimaksud aduh Mas Ipul. Mas Dodim dan juga mantan juga.
1: Oke.
2: Halo Pak John, saya lama banget ya mbak. Kok ngen-ngen Pak John, kenapa ya mbak?
1: Iya Pak John, kemana ini Pak John? Wah dikangenin loh Pak John. Oke.
2: Mbah Mus.
1: Iya baik.
2: Dan kayaknya untuk semuanya saja deh mbak.
1: Untuk semuanya ya. Oke baik.
2: Sampai kemarin nih mbak.
1: Jam 6. Mantap ini. Sampai nanti jam 6.
2: Oke. Tetap sehat, semangat. Bahagia ya, Mbak.
1: Oh, baik. Saya semangat juga. Gitu.
2: Ya dong, dini hari belum makan.
1: Iya, udah kok. Bawa juga. Bawa juga, beli juga maksudnya.

0: Mbak okay. Dina.
1: Iya, baik. Sehat semangat salam buat yang cantik di belakang sana. Tetap tambah cantik ya, tetap bahagia juga. Oke. Okay. Ya baik, masih temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kebersamaan kita. Oke. Okay. Untuk Mbak Christine, baik, terima kasih Mbak Christine, tetap sehat semangat juga di situ. Salam buat keluarga, amin. Terima kasih untuk yang sudah bergabung pastinya dalam Indonesia Banget. Selamat siang. Oke, salam juga. Apa kabar?
2: Halo.
1: Nah.
2: Baru.
1: Oh, gitu.
2: Terlama dari Mogiri.
1: Dari Mogiri dengan?
2: Bicara tentang Mogiri.
1: Dengan...
2: Ki Bandung Bondowoso.
1: Oh, Ki Bandung Bondowoso. Apa kabar Ki Bandung?
2: Alhamdulillah.
1: Waduh, ini Ki Bandung lama loh.
2: Iya, lu baru pulang dari makam rata-rata.
1: Oh gitu. Oh, baru tugas.
2: Tuanan.
1: Iya, baik. Sehat-sehat ya.
2: Fotokopi aja kirimannya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi okay. Burung camar gak tadi.
1: Oh, lagunya yang burung camar. Oh, baiklah.
2: Ya, semuanya aja.
1: Iya.
2: Dan menekan RRI itu satu. Semoga diberi kesehatan sama Allah.
1: Amin, amin ya. Tetap sehat, tetap bahagia ya, Ki Bandung.
2: Mbak Dina, beri kesehatan. Bisa jalan terus di RRI.
1: Oke. Okay.
2: Selamat berjuang, Mbak Dina.
1: Terima kasih banyak, Ki Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ki Bandung Bondowoso yang sudah bergabung ya. Mm-mm. Ya mungkin akan gabung di 580333. Silakan. Dan juga untuk WhatsApp-nya, terima kasih banget. Kita ke lagu ya pendengar. Ada Hitam Putih Fotomu untuk Mas, siapa itu tadi ya, Mas Rianto yang ada di Jalan Wates KM 12,5. Dirangkai juga nanti ada band yang tadi juga sudah di request ya, menemani kebersamaan Anda pendengar.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Okay, yang menemani kebersamaan Anda ada Selalu Cinta. Tadi di request siapa ini? Mbak Christine kah? Ada Selalu Cinta sudah dihadirkan ya untuk Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia juga ya. Okay, lancar apa yang dikerjakan juga. Terima kasih Mbak Christine di Sorogenen. Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Selamat siang Mbak Dina Fabrina, apa kabarnya? Semoga selalu bahagia. Dari Mbak Ernest Intanayu di Temanggung. Hai Mbak Ernest, apa kabar? Saat bepergian, kalau lupa bawa barang, ini bawa uang, balsem begitu. Waduh, ada balsem juga ya berarti. Oke, kirim salamnya untuk Pak Adi. Kemudian ada Pak John, Pak Puji Grahito. Kemudian Pak Yono, ada Pak Ramadan, Mas Sipul, Mas Rianto, Mas Adi, ada Mas Teguh Bekus, Bunda Tuti, Bu Sri Rahayu, Mbak Markuning, kemudian Mbak Christina Puspasari, kemudian Mbak Andin, Mbak Yeni, Mbak Narti, dan Mbak semuanya. Buka kacamatamu dari Bang Rano, karena nanti dihadirkan ya. Di Temanggung saat ini lagi panas banget. Oke, terima kasih sekali. Kalau The Virgin waktunya, aduh, kayaknya udah gak cukup lagi nih. Oke, Pak Budi Santoso, terima kasih sudah dihadirkan lagunya Mbak Dina. Kalau saya bepergian yang wajib dibawa ponsel. Oke, telepon seluler. Oke. Baik, pendengar, yang kali ini hadir ada Burung Camar dari versinya Delon, dan ditunggu nanti ada Sebelum Jaya juga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Oke, pendengar, sampai di sini ya untuk kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Nah, sesaat lagi kita akan menuju dalam Indonesia, dalam Jogja sore ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Joko Jagat yang berarti gunung

Temani kebersamaan Anda pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan untuk kesempatan sore kali ini kita juga akan mengetahui seperti apa sih Ballcast. Ini merupakan podcastnya sepak bola RRI ya. Yuk kita akan dengarkan.

0: Selamat datang di Pat Selaton lagi. Kali ini pasti pada bingung bertanya-tanya kenapa kok setnya berbeda, hostnya beda. Ya, kali ini kita mau bahas soal laki-laki banget, soal cowok, yaitu bola. Di sini kita sudah ada dua narasumber. Ini legenda-legendanya dari Yogyakarta punya. Yang pertama ada mantan pemain dari Persiba Bantul, ex-timnas Indonesia tahun 2012. Pernah main di AFF, mantep nggak?
1: Mantep.
0: Mas Novendi. Beliau ini sekarang juga jadi pelatih, mantep. Gimana coach, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, ya. Sibuk-sibuk gini mas.
0: Sibuk asik, apa asik. Sekarang?
1: Sibuk di lapangan lah, yang ya, jelas masih asik. Di bola.
0: Bola, nggak kapok di bola?
1: Ya sempet kapok tapi kembali lagi karena cinta. Jiwanya di situ.
0: Oke, yang kedua narasumbernya nggak kalah menarik. Ini kapten dari PSIM Yogyakarta, Messinya Yogyakarta. Mas Herminanto.
2: Halo Mas.
0: Sehat-sehat.
2: Tanaman lah. Ben ngerti nana lah.
0: So api lah.
2: Ben ngerti ini adem tangan.
0: Tapi bodoh mas. Ini pertama soalnya.
3: Halo teman-teman RRI semua.
0: Gimana mas sekarang kegiatannya apa mas kesehariannya selain sepak bola?
3: Ya justru malah udah gak sepak bola lama mas.
0: Dulu.
3: Sekarang aku hampir 12 tahun ini jadi jurnalis. Melihat sepak bola dari perspektif yang lain.
0: Mantap. Berarti sudah gantung sepatu?
3: Sudah gantung sepatu sejak 2013, terakhir sama Mas Nopendi di Persiba Bantul. Habis itu, ciao.
0: Ya semoga Persiba Bantul
3: menyusul PSIM dan PSS mantap. Ya.
0: Amin.
2: Amin. Amin. Amin.
0: Tapi ini apa ya? Amin. Ya pokoknya kita doa yang baik-baik mas.
2: Amin.
0: Aku udah pakai sarung soalnya.
2: Serasa Gus ya.
0: Tapi okay. Kita di sini nggak ngomongin sepak bola lokal mas,
3: okay.
0: Karena ya ini belakang kita kan sepak bola ya, timnas ya. Yang mau ada event besar besok ya. Piala Dunia 2026 ya. Di Amerika, Meksiko sama Kanada.
3: Yes.
0: Nah, saya mau langsung ke Coach Nopendi dulu aja. Gimana nih Coach? Ini kan tahun yang berbeda. Sebelumnya 32 tim,
3: ya.
0: Sekarang naik jadi 48 tim. Dari 48 tim ini, kompetisinya menurut coach ini jadi menurun kualitasnya. Apa semakin kompetisinya semakin semakin bersaing?
1: Kalau kita lihat Piala Dunia kali ini sejarah baru. Tiga negara, tiga kultur sepak bola yang berbeda, budaya yang berbeda, iklim yang berbeda. Kita akan lihat besok itu tim-tim yang benar-benar tidak hanya menyiapkan 11 pemain intinya, tapi kedalaman yang bagus. Nah itu kita akan lihat tim-tim yang benar-benar siap untuk bisa juara. Yang pasti kualitasnya mungkin akan lebih bagus dari yang sebelumnya.
0: Mantap. Kalau Mas Hermin,
3: ya.
0: Kan ini 32 tim jadi 48
3: tim, ya.
0: 12 grup,
3: yep.
0: Masing-masing 4 tim,
3: yep.
0: Otomatis pertandingannya ini kan jadi banyak nih.
3: Betul.
0: Dari 64 jadi 104.
3: 104 ya langsung naiknya banyak banget.
0: Banyak
3: ya,
0: banget. Ya. Nah kira-kira dari waktunya ini kan juga bertambah nih. Biasanya kan 29 ya. Hari 30
3: ya.
0: Hari.
3: Sekarang 39 nah, hari ya.
0: Wow. Kira-kira nek lama ngono kuwi
3: ya.
0: Sebagai penonton,
3: yep.
0: Sebagai
3: yep.
0: Jurnalis juga ya. Dari sudut pandang jenengan. Ya. Bosen gak sih mas nanti 39 hari kok takutnya nih tengah-tengah sampai final ini ngelokro sing delok
2: soalnya puasa yang 30
3: terus lihat ke puasa ya gini mas kalau menurutku ya justru ini malah jadi momentum yang baik bagaimana kemudian kita disuguhkan banyak banget nih pertandingan kelas dunia karena kan kita tahu ya 48 negara yang lolos ini semuanya adalah kita boleh ngomong negara yang terbaik yang sekarang ini ada di seluruh dunia. Nah ini mereka tentu sudah mempersiapkan timnya luar biasa. Kayak Coach Nopendi tadi bilang bahwa ini karena pertandingannya rapat, banyak, jadi kedalaman skuadnya harus benar-benar maksimal nih tim pelatih masing-masing. Nah ini sebenarnya sudah terlihat ya, dari mulai banyaknya, kalau kita lihat mungkin di Inggris, si Thomas Tuchel ini sudah mulai dari beberapa waktu yang lalu melakukan regenerasi nih, banyak pemain-pemain muda yang dipanggil kemudian. Nah begitu juga di Jerman, begitu juga di Perancis nih kita kalau aku mau ngomong kandidat salah satu kandidat yang
0: Jose Mas
3: penting. Oh,
0: Mas.
3: Itu Prancis iki.
0: So, langsung itu mungkin reduksi tim.
3: Ya.
0: So,
3: ya. Sorry. Jadi emang
0: bingung
3: ya situasi yang harus di apa Mas di apa ketahui oleh pelatih-pelatih ini ke dalam squad seperti Coach Nopendi tadi bilang. Karena kan kita tahu ya Mas, kita ada apa Piala Dunia di tiga negara sing kuwi gede-gede kabeh. Dan apa ya?
1: Jarak tempuhnya.
3: Ya, jarak tempuhnya gede dan iklimnya luar biasa masih tadi to. Nengko sapa ngerti negara-negara sing main neng wilayah selatan, Amerika kayak Miami dan lain-lain itu kan panas banget nih sampai 35 derajat lebih kan bisa jadi hal yang rotasi penting dan sebagainya. Nah, gue sing akan jadi
1: luar biasa sih di Piala Dunia.
3: Tantangan. Ya, tantangan untuk pelatih jelas tantangan. Ya.
0: Tapi kalau menurut saya nih, ya 32 tim jadi 48 itu saya enggak setuju.
3: Oke.
0: Karena kalau 48 itu jadi semakin banyak itu enggak yang elit-elit
3: tantangannya untuk naik itu.
0: Misalnya tantangan ini yang dipilih yang apa?
3: Iya.
0: Setuju enggak?
1: Ya ada sisi bagusnya ada enggaknya.
3: Yes.
1: Yang jelas kualitas kalau sedikit itu pasti kualitasnya akan bagus ya.
3: Iya.
1: Tapi kalau banyak ya karena kulturnya pasti sepak bola di Asia beda, beda. Afrika beda, benua Amerika beda, Eropa ya, beda. Itu akan menjadi kalau di sisi pelatih, di klub itu akan bagus untuk melihat bibit-bibit yang baru atau pemain potensial yang akan diambil oleh klub-klub itu. Makanya itu pemain pasti akan menunjukkan yang terbaik di Piala Dunia besok.
0: Bayangilah Mas. Oke sih. Kalau Coach Nopendi sama Mas Harmin ya pernah main di lapangan dengan atmosfer. Kalau dulu kan istilahnya di liga ya, liga lokal itu udah deg-degan ya. Lah kalau misalnya levelnya sudah timnas itu gimana Coach? Monggo cerita Coach.
1: Tekanannya kan lebih. Yang jelas di persaingan mau masuk timnas aja udah berat.
3: Yes.
1: Itu pasti levelnya juga lebih tinggi. Dan tekanan di luar ketika dulu ketika kita lawan Malaysia saja udah tekanannya udah
3: itu yang lagi banget itu yang
1: daripada lawan negara lain lawan Malaysia itu lebih
3: musuh bebuyutan
1: pasti ya, apalagi sekelas Piala Dunia
3: ya.
1: Akan tekanannya akan makanya dibutuhkan pemain yang benar-benar
3: siap
1: fisik betul. Dan mental
3: betul
1: di situ.
0: Nah ngomongin fisik nih karena kita tahu di Piala Dunia ini 16 kota
3: ya.
0: Kotanya jauh-jauh.
3: Betul.
0: FIFA ini sudah merancang dibagi 3 zona.
3: Ya.
0: Zona barat, tengah, timur.
3: Yes.
0: Nah, itu kalau dari segi mantan pemain, recovery yang terbaik itu gimana? Karena kan perjalanannya jauh.
3: Ya.
0: Terus kemudian jarak recovery-nya sebentar.
3: Betul.
0: Minus sekali ning apa ya? Bergetnya tenanan ngono lho. Jadi kan menguras energinya kan lebih.
3: Betul.
0: Itu kan perlu recovery lebih sedangkan jaraknya pendek-pendek. Lah itu kira-kira gimana itu? Mengantisipasinya itu gimana?
3: Coach.
1: Ya kalau dari sisi pelatih ya sekarang pelatih ya. Dulu pemain taunya main istirahat.
3: Wes.
1: Nah, so, sekarang kan ada spot science
3: ya,
1: dari tim. Makanya kita lihat besok itu benar-benar tim yang siap secara keseluruhan. Jadi nanti ada tim kesehatan sendiri.
3: Betul.
1: Harus mengatur pemain itu supaya tidak cedera ya, dengan banyaknya pertandingan
3: ya,
1: dan betul. Cuaca yang akan pasti berbeda
3: ya.
1: Itu dibutuhkan kedalaman bagus di timnya juga harus bagus ya. Makanya kalau saya ya di pelatih pasti akan belajar di situ banyak ilmu akan saya dapat di situ
3: yes, betul.
1: Seperti itu
0: jadi salah satu yang paling penting itu adalah cuaca juga benar.
1: Ya pasti. Ya,
3: pasti.
0: Nah, kita tahu sendiri adaptasinya di Amerika Latin ini beda.
1: Beda.
0: Apalagi tim-tim Eropa ini kan biasanya kademen.
3: Ya.
0: Yang kono jadi
3: kepanasan.
0: Makanya di 7 edisi Piala Dunia di Amerika Latin, tim Eropa yang sudah pernah sekali
3: baru juara, Jerman ya.
0: Baru Jerman 2014.
3: Ya, di Brasil
0: nah,
3: ya.
0: Itu kira-kira tahun ini kansnya gimana, Mas Harmi?
3: Ya, kalau gue melihat ya Mas, mungkin tim Eropa yang dapat di Kanada ini akan lebih mudah adaptasinya karena cuaca di Kanada kan mungkin lebih ke dingin ya jadi agak-agak mendekati sama yang di tempat apa di Eropa. Nah celaka kalau ada banyak yang mungkin itu tadi main di Dallas di

0: apa performa pemain di situ. Ya, mungkin gitu ya. Kayaknya colong start nih si Messi udah main di Miami dulu nih, jadi udah tahu cuacanya di Amerika kayak apa nih. Nah, mungkin dia akan unggul di situ kali.
1: Kalau dari pemain yang dari Amerika Latin, misalkan Brazil, Argentina dan sebagainya, itu yang main di Eropa itu ada keuntungannya buat besok, karena kan mereka sudah istilahnya dua alam nih, Eropa dengan Amerika, itu gimana itu?
2: Lebih gampang ya,
0: pasti harusnya lebih cepat menyesuaikan adaptasinya diri. Ya,
2: karena udah terbiasa dengan iklim yang mereka udah dari kecil
0: di situ.
2: Mungkin lebih cepat daripada yang baru pertama untuk main di Amerika.
0: Ya, setuju. Jadi ini kayak tadi bilang di awal, kayak sejarah baru, strateginya juga pasti akan baru dari semua tim, meraba-rabanya juga akan baru dengan apa cuaca sing begitu ya panasnya. Di satu sisi nek neng main kan ada bisa dinginnya kayak gitu, nah, ini juga akan jadi tantangan tersendiri bagi tim-tim ini.
1: Tapi neng kantor ya panas loh mas.
0: Tapi neng kono tok.
1: Stadionnya orang asing. Ngomongin stadionnya juga nih mas, di Amerika ini, Amerika Latin, Amerika, Kanada, Meksiko ini 16 stadion, semuanya nggak ada yang baru.
0: Betul.
1: NFL beda sama Qatar. Kalau Qatar ini duitnya akeh, jadi so membangun kabel.
0: Saya kira serakanggu tapi.
1: Serakanggu mangkrak. Kalau di Amerika ini kan stadionnya basisnya dari NFL.
0: Football ya.
1: Apakah ada perbedaan dari jenis rumput juga untuk main sepak bola?
2: Pasti yang jelas sudah di survei dan
0: di standarisasi
2: sama FIFA ya. Kak, sebenarnya mungkin enggak akan dipakai lah. Yang jelas
0: betul.
2: Udah standar FIFA, jadi kalau mungkin sama, tinggal tergantung nanti cuaca di sana itu akan sesuai perkiraan atau malah berubah lagi, itu kan. Itu yang perlu di. Besok kita cek sama-sama.
0: Ini mungkin Mas neng Amerika kan, American football itu penontonnya wah, Mas.
1: Benar.
0: Jadi puluhan ribu akan lebih banyak di stadion itu. Nah, ini yang mungkin akan menjadi hal yang menarik juga untuk pemain-pemain di seluruh dunia ini. Berarti mata yang memandang dia secara langsung ini akan lebih banyak. Ini itu tadi kan Coach Novendi bilang, fisik, mental akan berpengaruh banget. Keuntungan untuk pemain-pemain yang sudah berpengalaman, terutama yang memang bintang-bintang ya, sudah terbiasa menghadapi situasi
2: itu.
0: Nah, itu akan lebih oke sih. Tapi di sisi lain dengan banyaknya pertandingan tadi, Mas, yang benar-benar fit, sing isi enom itu juga diuntungkan sebenarnya.
1: Kenapa, Mas?
0: Ketika mereka punya waktu recovery yang lebih gampang, yang lebih cepat, karena usia yang masih muda ya, tidak dipungkiri meskipun sains seperti apa, tapi usia itu tetap ngaruh di banyak faktor. Nah, itu yang mungkin akan lebih diuntungkan. Makanya kayak tadi kan banyak pelatih juga yang nge-mix squadnya nih, yang main-main senior tetap dipanggil, tapi banyak nih anak-anak muda yang tenaganya masih banyak
1: barengan.
0: Ya, jadi balancing timnya kelihatan.
1: Oke, menarik-menarik. Ini pembicaraan di segmen pertama aja wis silae.
0: Abot banget sih masih Gus Ando.
1: Sorry, ge enggak marah. Terus kan pakai contekan ini, Mas. Kalau enggak ya saya ya bingung. Pokoknya pemirsa tunggu lagi di sini, mau ada segmen selanjutnya. Kita mau bahas yang lebih dalam grup-grup neraka. Pokoknya skuadnya kayak gimana, kedalamannya kita bahas tuntas sama mantan pemain timnas sama Messinya Jogja. Oke, tunggu sebentar lagi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pendengar, Anda sering olahraga bulu tangkis? Bola dalam bulu tangkis disebut shuttlecock atau cock. Dilansir dari Wikipedia, awalnya cock dibuat dari bulu ayam. Namun selanjutnya cock dibuat dari bulu angsa berwarna putih. Mengapa memilih bulu angsa? Ternyata, cock dari bulu angsa dapat dipukul lebih kencang tanpa membuatnya melayang jauh. Selain itu, bulu angsa dapat memberi daya terbang yang lebih baik dengan kecepatannya tinggi. Nah, pernahkah Anda menghitung jumlah bulunya? Menurut ketentuan Federasi Bulu Tangkis Dunia, cock memiliki 16 buah bulu. Kini, dengan teknologi yang maju, cock banyak dibuat dari plastik,

Okay, hadir Last Child Fiseling Giselle ya, seluruh nafas ini bersama Pro 1 RRI Yogyakarta edisi sore hari ini. Sembari juga mungkin Anda sedang beristirahat sore, menikmati suasana sore hari di kota Yogyakarta dan sekitarnya. Nah, pendengar, menjaga kesehatan ini tentunya menjadi satu hal yang mutlak ya, agar juga kita tetap bisa bekerja dengan optimal, bekerja dengan bahagia tentunya. Seperti juga informasi yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang belum menemukan adanya kasus hantavirus di Bantul pada tahun 2026. Tahun lalu sempat terdapat 2 kasus hantavirus yang tersebar di Kapanewon Cetis dan Kapanewon Banguntapan, namun keduanya sudah sembuh. Dan Bupati Bantul juga sudah mengeluarkan surat edaran dengan nomor 8/400.7.9/01667 pada tanggal 20 Mei 2025 tentang kewaspadaan hantavirus dan juga leptospirosis.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Anda siput mampu berhibernasi atau tidur selama 3 tahun tanpa terjaga atau bangun sedikit pun. Namanya adalah siput kebun. Hewan itu akan bangun sampai iklim di sekitarnya dirasa sudah cocok untuk keberlangsungan hidupnya. Siput tidak khawatir tidur selama 3 tahun karena usia harapan hidup siput mencapai 15 tahun. Di dalam cangkang siput terdapat banyak sekali gel berlendir yang mampu menahan agar udara tidak masuk ke dalam, sehingga kelembapan siput tetap terjaga selama proses hibernasi.

Okey, yang hadir temani kebersamaan anda bersama Pro 1 terbiasa bahagia. Bersama Pro 1 juga, semoga juga terbiasa bahagia nih pendengar. Walaupun ada satu hal yang bikin khawatir ya, di mana juga Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan DKUKMPP Kabupaten Bantul yang mencatat harga jual kedelai impor mengalami kenaikan sejak beberapa waktu lalu. Dari awal bulan kemarin sampai dengan sekarang, trennya naik dari 11.500-an per kilogram menjadi 11.740 per kilogramnya. Ini yang disampaikan Kepala DKUKMPP Bantul Prapti Nugraha. Kenaikan harga jual kedelai impor dimungkinkan terjadi diduga pengaruh geopolitik dan melemahnya nilai rupiah. Sedangkan hampir 90%-an kedelai yang dijual di Bantul merupakan kedelai impor. Kedelai itu kerap digunakan untuk pembuatan produk tempe maupun tahu, dan walaupun harga naik, Prapta juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik buying, sebab stok kedelai mampu memenuhi kebutuhan pasar. Baik pendengar, tetap percaya bahwa semuanya akan lebih baik lagi. Itu yang selalu menjadi harapan kita. Jikustik hadir untuk Anda.

Okay, pendengar masih menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan nantinya kita akan update untuk informasi terkini seputar Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terangkum dalam Lintas DIY Jateng, di mana untuk Lintas DIY Jateng hari ini merupakan produksi dari RRI Semarang.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar TVRI membuka kesempatan bagi UMKM dan komunitas untuk menggelar nonton bareng resmi Piala Dunia 2026. Selanjutnya, pemerintah Kota Solo mendesak pemerintah pusat segera menyediakan ratusan guru ASN baru. Saya Mala Rasati menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Pendengar TVRI membuka kesempatan bagi UMKM dan komunitas untuk menggelar nonton bareng resmi Piala Dunia 2026 secara legal dan aman dari pemblokiran siaran. Berikut laporan selengkapnya.
1: Jadi usaha mikro kecil, komunitas, kampus, kantor kelurahan, RT RW, dan ruang publik bebas menggelar nonton bareng tanpa biaya lisensi. Cukup registrasi terlebih dahulu agar tempat itu bisa resmi terdaftar.
0: Mendengar ajang Piala Dunia 2026 tak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku UMKM yang ingin menggelar nonton bareng secara resmi. TVRI sebagai pemegang hak siar free to air membuka registrasi program Pola Gembira bagi masyarakat maupun pelaku usaha kecil. Kepala Stasiun TVRI Jawa Tengah, Sani Damanik, mengatakan pelaku UMKM seperti kafe kecil, komunitas hingga ruang publik dapat mendaftarkan lokasi nobar melalui situs resmi yang telah disiapkan oleh TVRI. Untuk kategori mikro dan kecil, penyelenggara nobar dapat dilakukan secara gratis dengan terlebih dahulu melakukan registrasi. Menurutnya, mekanisme tersebut dilakukan agar masyarakat dapat menikmati tayangan resmi tanpa khawatir siaran terputus akibat penggunaan tayangan ilegal.
1: Bisa mendaftarkan di web kami bolagembira.tvrinews.com. bolagembira.tvrinews.com. Silakan langsung daftar di situ. Siapa pemiliknya, alamat lengkapnya, terus ada keterangan komersial dan non-komersial. Tapi nanti ACC dulu.
0: Sementara itu, Ketua Tim Penyiaran dan Produser Siaran Pesta Bola Dunia 2026 Edo Pram menyebut momentum Piala Dunia diharapkan menjadi hiburan yang menghadirkan kegembiraan bagi masyarakat. Selain siaran televisi dan radio, TVRI dan RRI juga menyiapkan agenda nonton bareng di sejumlah ruang publik.
2: Program-program yang kita hadirkan dari 13 program selama sebelum saat pertandingan sampai dengan pasca, karena ini semua akan banyak memberikan informasi yang memberikan nilai juga bagi masyarakat dari tontonan ini.
0: Pihak TVRI mengimbau masyarakat agar menggunakan kanal resmi TVRI Nasional, TVRI Sport maupun siaran radio RRI agar dapat menikmati seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dengan aman dan nyaman. Imam melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Solo mendesak pemerintah pusat segera menyediakan ratusan guru ASN baru guna menggantikan tenaga pengajar non-ASN yang terancam dirumahkan pada akhir 2026. Berikut laporan Dania Rahman.
3: Kaitannya dengan tidak boleh diperpanjang, khususnya untuk yang guru ya. Ya, pemerintah pusat wajib menyediakan ASN 154 itu. Intinya kalau memang itu tidak bisa untuk diperpanjang, saya minta untuk ada penggantinya.
0: Ancaman kekurangan tenaga pendidik mulai membayangi sekolah-sekolah di Kota Solo menyusul kebijakan penghapusan guru non-ASN pada tahun 2027 mendatang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno, menyebut sedikitnya 154 guru honorer dan P3K paruh waktu akan habis kontrak pada Desember tahun ini. Jika ditambah dengan 250 guru yang pensiun, maka Solo membutuhkan lebih dari 400 pengajar untuk mengisi ruang kelas.
3: Yang kosong tahun 2026 Januari sampai dengan Desember 2026 besok, tak hitung itu ada 250. Nah, pertanyaan saya, kalau kemudian 154 itu tidak terisi atau tidak boleh diteruskan, plus kekurangan 250 besok yang juga harus dilaksanakan oleh seorang ASN, berarti ada sekitar 300 lebih atau 400 lebih yang harus disiapkan untuk mengganti ASN.
0: Lebih lanjut, Dwi menegaskan dirinya tidak akan ragu mempertahankan guru non-ASN jika pusat gagal mengirimkan suplai guru ASN yang mencukupi. Baginya, hak belajar siswa tidak boleh dikorbankan hanya demi kepatuhan aturan administratif. Saat ini, Dinas Pendidikan juga telah merangkul lulusan program profesi guru atau PPG dari Universitas 11 Maret UNS Surakarta melalui skema magang
4: untuk menutup celah kekosongan kelas.
3: Itu kemarin kami sudah buatkan skema magang lulusan PPG UNS. Isi sekitar 150 itu kekosongan Januari sampai dengan Juni. Untuk kita isi dengan program magang dari lulusan UNS PPG.
4: Dinas Pendidikan berharap pemerintah pusat melalui BKPSDM segera memberikan kejelasan terkait kuota pengangkatan guru 2026. Menurutnya, kebijakan penghapusan non-ASN harus dibarengi dengan kejelasan jadwal pengangkatan ASN baru dari pusat agar fungsi layanan pendidikan di daerah tidak terganggu. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
5: Pendengar, banyaknya investasi berbasis padat karya di Jawa Tengah berdampak pada menurunnya angka tingkat pengangguran terbuka. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai untuk Anda.
6: Terkonfirmasi dari tingkat pengangguran terbukanya yang semakin tahun semakin menurun.
7: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah memastikan angka tingkat pengangguran terbuka atau TPT Provinsi Jawa Tengah terus menurun. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan, angka TPT di Jawa Tengah tahun 2025 sebesar 4,32%. Angka tersebut lebih rendah dari Provinsi Jabar, Banten, dan DKI. Namun angka tersebut lebih tinggi dari Provinsi Jawa Timur, DIY, dan Provinsi Bali. Aziz beberapa waktu lalu menerangkan, turunnya angka pengangguran terbuka di Jawa Tengah disebabkan oleh banyaknya investasi berbasis padat karya yang masuk di Jawa Tengah.
6: Serapan tenaga kerja di Jawa Tengah kan cukup tinggi. Terkonfirmasi dari tingkat pengangguran terbukanya yang semakin tahun semakin menurun. Karena Pak Gubernur selalu menyampaikan bahwa investasi kita yang kita undang, yang kita datakan, itu masih mayoritas padat karya.
7: Aziz menjelaskan serapan tenaga kerja Jawa Tengah tertinggi yaitu di sektor pertanian sebesar 26,07%, disusul sektor industri pengolahan 21,03%, dan sektor perdagangan 18,01%. Ia juga mengungkapkan tingkat penganggur tertinggi di Jawa Tengah berasal dari lulusan SMK yaitu sebesar 8,17%. Sehingga pihaknya terus mendorong agar SMK terus berkolaborasi dengan industri untuk meningkatkan kompetensi lulusan SMK. Sementara itu, Site Director PT Paragon Technology and Innovation Sony Hidayat mengatakan, kolaborasi dunia pendidikan dan industri menjadi kunci untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap kerja.
8: Yang namanya pendidikan itu tidak ada yang instan. Jadi perlu waktu, ruang, pembelajaran dari teman-teman atau dari siswa punya kesempatan yang cukup. Makanya kita perlu kerjasama.
7: Sony menjelaskan pembelajaran bagi siswa tidak cukup hanya berada di kelas saja, melainkan perlu didukung pengalaman langsung melalui praktek kerja lapangan dan program pemagangan agar para siswa memahami dinamika dunia kerja sekaligus membangun kesiapan diri sebelum terjun ke industri. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi olahraga, pendengar. Tim Persis Solo semakin terancam degradasi ke Liga usai bermain imbang tanpa gol dengan Persebaya Surabaya di Stadion Manahan tadi malam dengan hanya mampu meraih poin 1. Berikut laporan selengkapnya.
9: Akhirnya preskon laga Persisolo kontra Persebaya. Saudara mewakili Persisolo dan Gus.
10: Saudara, tim Persisolo semakin berada di ujung tanduk terdegradasi ke Liga 2 usai bermain imbang tanpa gol dengan Persebaya Surabaya dalam lanjutan sepak bola Super League pekan ke-32 yang berlangsung di Stadion Manahan Solo tadi malam. Laskar Sang Bernyawa sebenarnya menguasai ball possession 60-40, namun sejumlah peluang yang didapat beberapa pemainnya gagal dikonversi menjadi gol. Mengomentari hasil tersebut, pelatih Milomir Seslija dalam sesi jumpa persnya mengakui jika di awal babak pertama Persis Solo sempat kesulitan menghadapi tekanan tim bajul ijo. Namun selepas babak kedua, dominasi anak asuhnya mulai terlihat. Hanya saja Persis Solo tetap saja kesulitan untuk mencetak gol.
11: Last game we give everything the same. We have to modulate to really show we can play against a very good team, the best team. Second half we totally dominated, but football we have to take the chances. We have to take the chance.
9: Menurut Coach Wilo, kami masih jalanin dominasi, cuman kita memang kesulitan untuk mencetak gol dan ada beberapa momen yang menurut dia pemain terlalu memaksakan untuk bisa segera mencetak gol sehingga melakukan kesalahan-kesalahan kecil, seharusnya lebih sabar karena ingin mencetak gol. Dan akhirnya ketika kita bermain dengan terlalu memaksakan sesuatu, kita akhirnya kehabisan energi.
10: Lebih lanjut, pelatih asal Bosnia Herzegovina itu juga memuji para supporter yang memberikan dukungan bukan mencaci. Hal itu menjadi penyemangat terutama di laga kandang berikutnya. Milo tetap optimis Persis Solo akan mampu bangkit di dua laga terakhirnya agar tidak terdegradasi ke Liga 2. Ungkapan yang yang sama juga disampaikan perwakilan pemain Luka Dumancic yang mengatakan bahwa seluruh pemain sudah bermain maksimal. Faktor Dewi Fortuna lah yang menjadikan Persis Solo harus rela meraih poin satu.
12: As hard as we already have been doing, so yeah, that's it.
9: Menurut Luka, pemain sudah melakukan segalanya dan kita bisa lihat mungkin secara keseluruhan kita lebih mendominasi dan kita lebih unggul dari segi permainan di babak kedua. Tapi ya, kita tidak cukup beruntung untuk dia bisa mencetak gol dan kita harus lebih fight lagi, terus berjuang lagi. Karena tadi sebelumnya kita sudah cukup berjuang selama 90 menit, tapi sayang belum bisa mencetak gol. Ada banyak momen yang kita kurang beruntung. Kita akan terus fight, terus berjuang hingga akhir dan kita masih punya peluang untuk tetap bertahan.
10: Untuk selanjutnya, Persis Solo masih harus berjuang meraih target 2 kali kemenangan untuk membuka peluang bertahan di Super League, yakni menjamu Dewa United minggu mendatang dan laga terakhir menghadapi tuan rumah Persita Tangerang pada pekan ke-34. RRI Surakarta, Edwi Purjono melaporkan.
5: Pendengar, jelang Idul Adha, seluruh hewan kurban disterilisasi sebelum masuk ke pasar hewan Ambar Ketawang. Hal ini dilakukan untuk mencegah pencebaran penyakit mulut dan kuku ataupun antraks. Laporan selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
13: Artinya ya membunuh yang di luar ya. Tapi kalau
14: menjelang hari raya Idul Adha, Pemkab Sleman menempuh sejumlah upaya untuk memastikan hewan kurban sehat dan aman. Kepala UPTD Pasar Hewan Ambar Ketawang Sleman, Yuda Andi Nugroho menyebut pihaknya turut melakukan sterilisasi dan pemeriksaan kesehatan pada hewan kurban untuk memastikan tak ada penyakit mulut dan kuku serta antraks yang kerap menyerang hewan kurban.
13: Semprotan disinfektan juga ya. Disinfektan. Artinya ya membunuh yang di luar ya. Tapi kalau udah di dalam ya susah. Mulai tahun ini kita ada 2 taban dokter hewan, khususnya di pintu depan, karena antisipasi itu. Kalau yang di dalam, kita kerjasama sama poskesuan Gamping, kapan hewan Gamping, untuk pengawasan secara keliling. Jadi kalau bisa ditemukan ada kasus, bisa ada pengobatan, jatuh, dan segala macam, kan perlu pengobatan darurat. Ini dilakukan, kita kerjasama dengan poskesuan Gamping.
14: Sementara, PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto menambahkan, kendaraan pengangkut hewan kurban harus melewati kubangan air yang terletak di pintu masuk pasar hewan untuk meluruhkan kuman dan penyakit. Selain itu, sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku serta antraks, pihaknya telah melakukan vaksinasi hewan kurban.
15: Di awal April sampai dengan pertengahan April kemarin, kita melaksanakan vaksinasi antraks, khususnya untuk wilayah perbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul. Khususnya di Gaya Marjo sama Sambirejo Prambanan. Kemudian yang untuk PMK, alhamdulillah secara kejadian kita sudah menurun jauh, hanya 1-2 ekor per bulan. Jadi ini tetap ada antraks untuk PMK. Dan ini 6 bulan sekali kita ulang vaksinasi PMK-nya.
14: Dengan berbagai langkah antisipasi yang dilakukan, diharapkan tak ada penyebaran penyakit mulut dan kuku serta antraks pada hewan kurban di Sleman. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih tenang dalam memilih hewan kurban menjelang Idul Adha.
5: Pendengar, upaya penguatan perekonomian keluarga disabilitas di wilayah Nanggulan, Kulon Progo, difokuskan pada pemberdayaan berbasis potensi lokal dan kemandirian ekonomi. Selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
16: Kami koordinasi dengan UNER, Erlangga Surabaya, untuk pemantapan produk yang akan kita beri pelatihan kepada masyarakat, termasuk packaging dan selesai itu sudah kita siapkan.
10: Upaya penguatan perekonomian keluarga disabilitas akan dilakukan di wilayah Nanggulan. Kerjasama dijalin dengan Jasa Marga dan UNAIR untuk pemberdayaan keluarga disabilitas. Pembina Agro Nanggulan Purdianta menjelaskan, program ini rencananya akan terlaksana pada awal Juni mendatang. Kolaborasi dengan akademisi akan dilakukan agar produk yang dihasilkan berkualitas dan juga layak jual. Program ini jelas Purdianta akan menyasar kelompok difabel dan perempuan terdampak di Nanggulan.
16: Sasaran pelatihan ini adalah memang untuk kaum difabel dan perempuan terdampak. Ya, jadi kita sudah memberdayakan kaum laki-laki berupa bibit. Nah, sekarang kita merambah ke kaum perempuan, khususnya lagi kaum difabel akan kita berdayakan. Karena kan ini memang produknya adalah home industry, Mas, sehingga bisa dikerjakan di masing-masing rumah.
10: Perwakilan Jasa Marga Pusat, Sahrul Rahmat, mengatakan pihaknya berkomitmen memperkuat pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan tersebut berupa inovasi pengolahan buah alpukat menjadi produk sabun.
17: Nanti pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan komestik yang mungkin orang belum banyak ke arah tumbuhan alpukat ya.
18: Iya.
17: Nah, mungkin inilah CSR itu berusaha untuk merangkul masyarakat setempat.
10: Sahrul berharap ekonomi masyarakat bisa naik dengan pemberdayaan tersebut.
5: Pendengar, kereta api tidak dapat berhenti mendadak. KAI Daop 5 ingatkan pengguna jalan selalu hati-hati saat melintas perlintasan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Yanwar Adi.
18: PT KAI Daop 5 Purwokerto mengingatkan masyarakat agar disiplin saat melintas di perlintasan sebidang karena kereta api tidak dapat berhenti secara mendadak. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Aset Habibuddin mengatakan keselamatan di perlintasan sangat bergantung pada perilaku pengguna jalan. Menurutnya, kebiasaan berhenti dan memastikan kondisi aman sebelum melintas harus menjadi budaya bersama. Dia menjelaskan praktik keselamatan di berbagai negara menunjukkan bahwa faktor utama dalam menekan angka kecelakaan di perlintasan adalah kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Aset mengimbau pengendara untuk selalu berhenti sejenak, melihat ke kiri dan kanan, serta memastikan jalur benar-benar aman sebelum melintas di rel kereta api. Menurutnya, keberadaan perlintasan liar dan perlintasan tidak terjaga masih menjadi tantangan keselamatan di wilayah Daop 5 Purwokerto. Saat ini terdapat 196 perlintasan sebidang, dengan 34 diantaranya merupakan perlintasan tidak terjaga.
19: Kereta api melayani ratusan hingga ribuan pelanggan dalam satu perjalanan dan membutuhkan jarak pengereman yang panjang. Dalam kondisi tertentu, kereta api tidak dapat berhenti secara mendadak. Karena itu, disiplin saat melintas di perlintasan menjadi hal yang sangat penting. Ketika kebiasaan ini dilakukan secara bersama, keselamatan dapat terjaga dengan lebih baik.
18: Selain melakukan penataan dan penutupan perlintasan liar, KAI juga terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya keselamatan di jalur kereta api. KAI berharap masyarakat dapat memahami bahwa keselamatan di perlintasan bukan hanya tanggung jawab petugas, melainkan membutuhkan peran aktif seluruh pengguna jalan. Yanuar Adi melaporkan.
5: Kita beralih ke informasi terakhir, pendengar. Konflik global berkepanjangan mulai menimbulkan dampak pada sektor industri di Kabupaten Banyumas. Berikut laporan selengkapnya.
20: Gejolak geopolitik global dari perang Rusia-Ukraina hingga konflik di Timur Tengah mulai berdampak pada sektor industri di Kabupaten Banyumas. Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Dinakerin Banyumas Tasro mengungkapkan bahwa kondisi global saat ini sangat mempengaruhi produktivitas perusahaan lokal, terutama yang berorientasi ekspor. Berdasarkan laporan dari Forum HRD Kabupaten Banyumas, Tasro menyebut pesanan ekspor kayu olahan menurun drastis hingga 47%. Sektor kayu olahan menjadi salah satu yang paling terpukul. Dari 12 perusahaan kayu di Banyumas yang rata-rata mengandalkan 60% pendapatannya dari ekspor, semuanya ikut terdampak. Selain kayu, industri alas kaki dan fashion juga merasakan hal serupa. Tasroh menyebut kerugian atau potensi pendapatan yang hilang akibat situasi ini diperkirakan mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 17,3 miliar rupiah per tahun.
21: Dengan adanya perang Rusia-Ukraina, kemudian Israel, Amerika, Iran, dan sebagainya itu, dan konflik-konflik regional atau global itu terbukti sangat signifikan mengurangi pendapatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan ekspor. Dari Banyumas kan banyak, meskipun kabupaten kecil, Banyumas itu banyak ekspor, terutama kayu olahan dan alas kaki.
20: Tasroh menambahkan lesunya ekspor ini juga berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja. Bonus dan insentif mereka menurun dan pengurangan tenaga kerja tidak bisa dihindari. Meski tidak ada gelombang PHK massal, tren pengurangan tenaga kerja meningkat dalam 2 tahun terakhir. Data Dinakerin Banyumas mencatat bahwa pada tahun 2024, terdapat sekitar 300 pekerja yang terkena PHK, kemudian melonjak menjadi 560 kasus pada 2025.
21: Dampak langsungnya adalah insentif atau bonus yang biasanya diberikan kepada pekerja bisa jadi hilang karena bonus itu kan terjadi kalau itu melebihi target atau melampaui pendapatan perusahaan. Nah, bonus insentif itu sekarang selama ini kan di perusahaan juga menjadi andalan para pekerja. Kayak kita lah ASN, kan ada TPP, ada itu kan jadi itu kan satu paket ya. Kalau paket satu dari dua paket itu hilang, ya kan menurun kesejahteraannya. Nanti juga produktivitas masih menurun, kan begitu. Itu timbal balik dan itu interkoneksinya sangat tinggi.
20: Menyikapi kondisi ini, pemerintah Kabupaten Banyumas terus berupaya melakukan pembinaan untuk memastikan hak-hak dasar pekerja seperti upah layak dan jaminan sosial tetap terpenuhi. Pemkab juga mendorong pemerintah pusat untuk melakukan diplomasi ekonomi guna membuka pasar-pasar ekspor baru. Faisal Raihan melaporkan.
5: Pendengar, sekian berita lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Imala Resati menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: pendengar, untuk anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, untuk informasi azan maghrib pada hari ini sekali lagi pada pukul 17:32 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan mutiara hadis berikut.
1: Hanya mereka yang kuat yang mampu mengucapkan kata maaf. Namun bagi yang memberi maaf adalah orang yang lebih kuat. Kalau kita selalu berpikir positif, tak sulit bagi kita menemukan hal baik dari setiap kejadian buruk yang menimpa.
0: Pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, untuk anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada baiknya sejenak anda hentikan aktivitas di kesempatan sore kali ini untuk menyegerakan melakukan sholat maghrib. Dan segera Pro 1 RRI Yogyakarta akan kumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Allahu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya, sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa nggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya
dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini, bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: يا نبني عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأله عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
1: Dari Abu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku pesan dalam Islam sehingga aku tidak bertanya kepada orang lain selain engkau. Nabi menjawab, katakanlah, aku telah beriman kepada Allah. Kemudian beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim.

0: ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamani 'ala Allah. Rawahu Tirmizi wa qala hadithu hasan.
1: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aws radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang lemah akalnya adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengangan-angankan kepada Allah dengan berbagai angan-angan. Hadis riwayat Tirmizi.

0: semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Reza dengan koleksi Aku Wanita sudah mengantarkan menit ke 11 dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat petang pendengar, saya Agus Pramana akan hadir di Indra Dengar Anda, menemani Anda di akhir pekan hingga jam pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda kaum muslimin wal muslimat yang belum menunaikan ibadah salat maghrib, tunaikan segera untuk menunaikan ibadah salat maghrib. Bagi Anda yang pastinya di kesempatan petang kali ini akan menjalankan ibadah, terutama bagi Anda umat Kristiani akan menuju ke gereja, silakan untuk menjalankan ibadah di gereja masing-masing begitu ya. Dan bagi Anda yang mungkin di kesempatan petang kali ini masih disibukkan dengan bepergian menuju ke destinasi wisata, nikmati dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Persatu RRI Yogyakarta akan hadir di Indra Dengar Anda.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Ya, pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menemukan sejumlah pelanggaran dalam peredaran kosmetik di Indonesia. Hasil pengawasan periode triwulan 1 tahun 2026 menunjukkan terdapat 11 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya maupun zat yang dilarang dalam produk kecantikan. Dari keseluruhan produk yang ditemukan terdiri atas 4 kosmetik hasil kontrak produksi, 2 kosmetik lokal, 2 kosmetik impor, serta 3 produk tanpa izin edar. Seluruh produk telah melalui uji laboratorium BPOM dan dinyatakan tidak memenuhi standar keamanan. Ketika Anda ingin mengetahui produk-produk apa saja yang pastinya tidak sesuai dengan standar keamanan, boleh banget Anda bisa klik di rri.co.id. Di sana pastinya Anda bisa mengetahui BPOM yang merilis 11 kosmetik berbahaya. Tetap bersama kami di 91,1 FM per 1 RRI Yogyakarta.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

yang belum menikmati santap malam, karena saat ini sudah pukul 8:36 waktu Indonesia Barat, buruan untuk bisa menikmati santap malam begitu ya, dinikmati bersama keluarga tercinta. Pendengar dimanapun Anda berada, bagi Anda yang mungkin di kesempatan kali ini masih menikmati bercengkerama bersama keluarga, karena memang di hari libur, yang menikmati hari libur, lanjutkan dulu gitu ya, karena memang besok Anda sudah mulai kembali beraktivitas karena di awal pekan, tepatnya di 11 Mei 2026. Pendengar, Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat terjadi penurunan pada tingkat hunian kamar hotel berbintang pada bulan Maret 2026. Penurunannya sebesar 38,71% atau turun 3,6 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Dan pendengar, tingkat hunian di Daerah Istimewa Yogyakarta ini memang meningkat 15,06 poin dibandingkan bulan Maret 2025. Sedangkan lama menginap rata-rata tercatat 1,48 malam begitu ya. Dan sementara untuk di hotel non bintang, lama menginap rata-rata sebesar 1,18 malam. Dan peringkat di mana pun Anda berada, di satu sisi memang tingkat hunian kamar hotel non bintang dan akomodasi lainnya mengalami kenaikan 1,52 poin secara bulanan. Sedangkan secara tahunan mengalami kenaikan 9,25 poin. Jumlah tamu yang menginap di hotel pada bulan Maret 2026 mencapai 595.138 orang. Jumlah itu meningkat 11,58% dibandingkan bulan Februari 2026. Dari jumlah tersebut, pendengar, 58,49% menginap di hotel berbintang dan 97,48% merupakan tamu domestik. Secara umum, perkembangan pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Maret 2026 menunjukkan pemulihan yang berkelanjutan. Hal ini didorong peningkatan mobilitas masyarakat. Bagi Anda nih, sekali lagi yang ingin mencari referensi informasi yang aktual, informasi-informasi yang menarik, boleh banget diklik di rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Jogja istimewa. Wayang Wong Gaya Yogyakarta mencapai masa keemasan pada era Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. 11 pertunjukan dipentaskan dan digelar secara besar-besaran. Di antaranya adalah lakon bersambung Mintorogo dan Sombo Sebit yang digelar selama 4 hari mulai pukul 6 pagi hingga 11 malam. Pementasan tersebut digelar untuk merayakan perkawinan beberapa putri sultan, melibatkan 300 hingga 400 penari. Kostum wayang Wong yang awalnya sangat sederhana, bahkan hanya mengenakan pakaian prajurit, disesuaikan dengan detail pada wayang kulit. Kelengkapan pentas juga dibuat lebih realis, termasuk menciptakan gerak-gerak khusus pada kelompok karakter yang berbeda.

Ya, pendengar, memang ada informasi bahwa untuk guru status non-ASN ini akan dihapuskan dari pemerintah pusat. Namun demikian, pendengar, dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan guru non-ASN tetap dapat mengajar sementara. Kepastian itu tertuang dalam Surat Edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen mengatakan bahwa surat edaran melindungi guru non-ASN. Pemerintah daerah juga mendapat kepastian memperpanjang penugasan guru sementara. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

0: Ya, pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya. Untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya, lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
6: Ya saat ini tidak ada camat kecamatan khusus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
7: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
6: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
8: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
6: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai, kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
8: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
6: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
8: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
6: Saat ini saya sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
9: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
6: Ya.
9: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako dan lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor utama.
6: Ya, untuk saat ini sudah dilakukan pengambilan bantuan sembako.
9: Ya,
6: berjalan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
9: Yang kami rasakan, Pak. Kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Di kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
0: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
10: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
11: Tahun ya, mudah-mudahan
2: itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
10: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
2: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
10: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
11: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
12: Pinten Bu, kemasan Bu yang minyak kita.
11: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
13: Mau Lebaran itu kosong.
12: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Mas?
13: Iya, banyak kita. Lu kan gampang aja kenalin. Yang kenalin apa?
12: Hari ini masih langka ya, Mas?
13: Langka.
11: Ia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah, maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan kader-kader Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadeker yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
16: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
15: pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa Kadeker Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
17: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
18: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
17: Sementara Kepala Kemenhats Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
19: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalam-Lam.
17: Mahfud Sia Afindis menambahkan, terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
20: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
21: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
20: Sementara itu, warga Kuningan Timur, Winarsi, kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
22: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebeneran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
20: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
1: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
3: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan satu poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
4: Pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
3: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
23: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
4: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang terampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
3: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda berada Sugeng Dalu, pendengar yang pastinya masih bersama kami. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital menilai bahwa permainan fisik seperti egrang ini dapat menjadi tombol jeda yang membantu anak menjaga keseimbangan emosional, interaksi sosial, dan juga kesehatan mental. Permainan egrang ini bisa menjadi salah satu tombol pause begitu ya, tombol jeda dari intensitas yang begitu tinggi masuknya kita ke ruang digital. Permainan fisik yang pastinya memberikan banyak pelajaran tentang keseimbangan, kerjasama, dan juga gotong royong. Permainan tradisional egrang ini juga dinilai relevan di tengah intensitas aktivitas anak-anak yang saat ini lekat dengan ruang digital. Pasalnya bahwa perkembangan teknologi digital membawa banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan baru bagi anak-anak. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: berhasil menjadi negara dengan koleksi gelar Piala Dunia FIFA terbanyak hingga saat ini, yaitu 5 kali juara. Negara Brasil membawa trofi Piala Dunia di tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan tahun 2002.
1: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.

Halo pendengar bagian yang masih setia bersama kami, terima kasih banyak ya Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, ada informasi untuk Anda, pemerintah memperkuat akses digital masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara lewat dukungan akses internet dan juga layanan komunikasi yang lebih kuat melalui bantuan perangkat Starlink, telepon seluler, serta penguatan sinyal telekomunikasi. Ini hal yang sangat luar biasa karena memang Presiden Prabowo Subianto mengunjungi di Miangas begitu ya, karena memang memberikan bantuan terkait dengan perangkat Starlink, telepon seluler, serta penguatan sinyal telekomunikasi yang pastinya diberikan warga kepada warga masyarakat yang pastinya berada di Pulau Miangas, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, jangan sampai Anda lewatkan, nanti kami akan mengajak Anda untuk ngobrol bareng begitu ya dalam obrolan komunitas di kesempatan malam hari ini, di mana nanti kami akan hadirkan satu tema mengenai desa wisata Taman Candi Mulyo Karangmojo, Taman Martani Kalasan Sleman, buah unik dan langka yang pastinya akan tersaji nantinya hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung nantinya bersama kami melalui telepon di 580333 atau juga di 0811271911, layanan YouTube kami di RRI Jogja Official. Silakan nanti yang ingin menyampaikan live chatnya boleh banget ya di RRI Jogja Official. Nanti pada pukul 20 lebih 15 waktu Indonesia Barat.

0: Macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.
3: Golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Halo pendengar di mana-mana Anda berada, kami akan hadirkan untuk Anda drama radio dengan satu tajuk Aku Juga Capek, produksi dari RRI Nabire.
1: Nara, nanti kamu ya bagian buat laporan ya. Aku ada acara Sabtu besok.
2: Aku?
1: Ya, kamu kan kalau kerja biasanya paling cepat dari kita semua. Nanti tolong dibuat ya. Kita kan setim juga kan?
2: Iya deh, aku coba buat ya. Aku coba atau emang harus aku ya?

0: laporan timku sendiri nih. Bentar, kamu kok ditelepon cuma bantering sih? Aku mau minta tolong telepon klien kita dong. Aku malu soalnya.
1: Nar, jangan lupa perbaiki laporan data kemarinnya, Nar. Tiani sakit, jadi bos suruhnya kamu.
2: Astaga, apa ini?
3: Oh, baru pulang, Nar. Ganti baju terus bantu mama dulu ya, Nar.
2: Ma, aku harus ngerjain tugas kantor. Lumayan banyak, Ma. Hari Senin ini semua sudah harus beres, Ma.
3: Yeh, kan hari ini masih hari Jumat. Masih ada 2 hari lagi untuk kamu kerjakan. Masa semua-muanya mama yang harus ngerjain, Nar? Kamu kan tahu, mama juga baru pulang kerja. Terus harus beresin rumah lagi. Bantu mama sedikit lah, Nar.
2: Iya, Ma, tapi kan...
3: Kamu tuh anak yang baik buat mama dan juga adik kamu. Tadi aja adik kamu pulang sekolah, dia masak sendiri loh. Biarin dia istirahat ya, kamu bantu mama.
2: Ya sudah, Nara ganti baju dulu ya, Ma. Anak baik harus selalu...

0: benar. Apa-apa nih? Ada beberapa laporan yang salah. Mana berantakan lagi laporannya? Kamu bisa buat laporan gak sih?
1: Maaf, Sin. Tapi aku sudah berusaha untuk buat, Sin. Aku kerjain ini sendiri. Seharusnya sama Luna, tapi kan Luna...
2: Apa-apaan kamu, Nar? Ya aku percayakan laporannya semua sama kamu ya. Kok malah bawa-bawa aku sih? Kan kamu sendiri yang bilang. Bisa kan kemarin, kok malah kayak nyalain aku?
0: Nar, kamu kalau nggak bisa ngerjain ya kamu ngomong, Nar. Kan ujung-ujungnya kita semua yang kena.
1: Aku minta maaf, teman-teman.
0: Kalau sampai aku kena tegur Pak Rio, ini semua tanggung jawab kamu pokoknya.
3: Nar, kamu nggak apa-apa?
1: Nggak apa-apa.
3: Tapi kamu kelihatannya capek banget loh.
1: Aku bilang nggak apa-apa.
3: Oke, Nar.
4: Selamat malam.
5: Malam, Nar. Kenapa? Muka kenapa cemberut?
4: Gak apa-apa, Ma. Biasa di kantor.
5: Ya, gitulah, Nar. Mama juga di kantor sering kayak gitu. Tapi buktinya Mama kuat-kuat aja, kan?

0: Mama gak pernah tuh ngambil pusing masalah di tempat kerja.
1: Iya, tapi Nara capek, Ma.
0: Semua orang capek, Nara. Bisa gak sih kamu jangan manja? Kamu kan udah besar, bisa nyelesain masalah gitu aja, masa gak bisa? Kenapa harus merengek, Nara?
1: Nara juga orang, Ma.

0: Nara, data kemarin kamu udah kelarin kan?
1: Tolonglah Nara kalau bikin laporan itu.
2: Guys, bos sudah mau datang dan kita meeting 30 menit lagi. Siapa yang siapin laporan kemarin?
0: Ayo dong Nar, kamu kan bisa kerjakan lebih cepat lagi. Kristi aja udah se...
1: Aduh, stop. Udah.
0: Kok kamu teriak sih Nar?
1: Ini semua kan gara-gara kamu telat buat laporannya Nar.
2: Kamu kok berubah gini sih Nar?
1: Berubah? Aku? Berubah? Kenapa semua salah aku?
3: Aku capek banget. Kalian semua datang pas butuh aku aja. Gak ada yang pernah nanya, Nara kamu kuat gak? Nar kamu bisa gak? Nar mau aku bantuin gak? Gak ada. Yang aku dengar itu cuma apa? Nar tolong ini Nar. Nar nanti tolong ini ya Nar. Tapi saat satu kesalahan aja yang aku buat, selalu kalian orang pertama yang ngejudge aku.
0: Nar
3: Lun, aku tuh bantu pekerjaan kamu. Kamu minta tolong sama aku untuk buat laporan ini. Terus kamu bikin seakan-akan aku nyolong pekerjaan kamu, Lun. Aku salah, bukannya kamu bantu, malah kamu ikut nindas aku. Teman kantor macam apa kamu, Lun?
0: Ya, tapi kan aku minta tolong dan kamu sendiri kan yang iya kan. Kok sekarang malah salah aku sih, Nar?
3: Aku bilang iya karena aku takut sendirian. Iya, people pleaser kayak aku gak bisa nolak permintaan tolong dari siapapun. Tapi ketika aku udah luangin waktu untuk kalian, tugas kalian, tolong hargai usaha aku. Aku lakuin ini semua supaya bisa lihat kalian tidak tertekan, tidak stres dalam pekerjaan. Biar aku saja yang stres, karena aku tuh sayang sama kalian. Kalian bukan hanya teman kantor buat aku. Buat aku, kalian adalah keluarga kedua. Tapi apa yang aku dapat? Hah? Ditekanlah, padahal bukan jobdesk aku. Disalahinlah, padahal aku cuma bantu. Aku bukan robot. Aku ini manusia seperti kalian. Punya perasaan juga.
0: Nar, udah Nar.
1: Nar, kok kamu gak pernah mau ngeluh sih sama kita, Nar?
3: Aku gak mau menyusahkan orang lain, Sin. Aku harus selalu jadi baik supaya bisa punya teman.
2: Kamu gak harus kayak gitu, Nar. Kami ini teman kamu. Setim kan kita? Maaf, kalau misalnya kami udah nyakitin kamu karena tingkah kami semua. Maaf ya, Nar. Eh, si bos sudah datang ternyata.
3: Tapi laporannya masih belum selesai.
0: Udah, kamu tenang ya. Ini tugas aku, tanggung jawab aku kan. Biar aku yang menghadapi bos ya, Nara.

0: Nar, boleh minta tolong nggak? Aku besok mau ikut acara keluarga. Tapi video editing untuk promosi belum selesai aku edit, Nar. Bisa tolong nggak?
1: Sin, maaf ya. Nggak bisa. Coba sama yang lain.
2: Kadang kita terlalu sibuk membuat semua orang bahagia, sampai lupa bertanya, apakah kita sendiri baik-baik saja? Menjadi baik itu penting, tapi kehilangan diri sendiri bukanlah harga yang seharusnya dibayar. Hari ini kita belajar bahwa mengatakan tidak bukan berarti kita jahat, itu berarti kita mulai jujur pada diri sendiri. Demikian mini drama produksi RRI Nabire dengan judul Aku Juga Capek. Penulis naskah Ronaldo Simbiak. Editing mixing Abjan Adam. Pemeran Ar diperankan oleh Dwi Masani. Luna diperankan oleh Ayu Panjaitan. Sinta diperankan oleh Suci Ramadhani. Mama diperankan oleh Mega Febriani. Aris diperankan oleh Ronaldo Simbiak. Narator Ronaldo Simbiak. Sampai jumpa.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, Sugeng Dalu warga sekitar daerah istimewa Yogyakarta. Malam ini Minggu 10 Mei 2026, senang sekali saya Agus Pramana bisa menemani Anda kembali dalam program Ngobras Obrolan Komunitas melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan Anda juga bisa menyimak secara langsung karena di kesempatan malam hari ini live YouTube kami di RRI Jogja Official. Kami akan hadir menemani Anda ngobrol komunitas hingga jalan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Yogyakarta memang selalu punya ruang di hati untuk kearifan lokal begitu ya. Di balik hiruk pikuk kota, alam selalu menyimpan rahasia. Dan edisi malam ini terasa sangat teristimewa begitu ya, karena kita akan berkelana begitu ya menuju desa wisata Taman Candi Mulyo Karangmojo Taman Martani Kalasan Sleman, sebuah sudut desa yang kini tengah berseri dengan tajuk Desa Wisata Taman Candi Mulyo Karangmojo Taman Martani Kalasan Sleman, buah unik dan langka. Dan telah hadir di studio Pro 1 RRI Yogyakarta, sosok yang berdedikasi tinggi menjaga kelestarian alam di lingkungannya. Beliau adalah Bapak Sito Legowo, selaku Ketua RT 4 RW 2 Karangmojo, sekaligus pengelola desa wisata Taman Candi Mulyo. Kita akan mengupas tuntas bagaimana tangan dingin beliau nih dan komunitas di sana menghidupkan kembali varietas buah yang mungkin sudah jarang kita temui di meja makan kita sehari-hari. Dan secara visual, kalau Anda memang menyaksikan live YouTube kami di RRI Jogja Official, di depan Pak Sito ini bukan buah kelapa loh ya pendengar, tapi ini satu buah yang nantinya akan disampaikan langsung, karena ini juga merupakan, ya boleh dikatakan buah langka begitu ya, karena baru pertama kali ini saya juga melihat begitu secara langsung buah yang diasto oleh Bapak Sito Legowo di malam hari ini. Nah, bagi pendengar yang nanti penasaran terkait dengan buah langka yang pastinya sampai saat ini masih dilakukan pengelolaannya oleh Bapak Sito dan juga teman-teman yang pastinya ada di Karangmojo begitu ya, nanti Anda bisa bergabung bersama kami berdiskusi secara langsung, boleh banget melalui telepon di 5803333 atau juga line WA kami di 0811271911. Ketika Anda pengen menyampaikan melalui YouTube live chat kami juga boleh ya, disilakan di RRI Jogja Official. Sudah bersiap dari tadi Pak Sito Legowo yang pastinya kesempatan malam hari ini akan bersama kita dalam diskusi, dalam obrolan komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Pak Sito.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Agus.
0: Sehat ya Pak Sito ya?
1: Alhamdulillah ya.
0: Baik, sehat. Luar biasa sekali. Bisa lebih mendekat ke mikrofon Bapak. Nah, yeah. Biar bisa didengar dengan lebih jelas begitu. Yeah. Pak Sito, matur sumanun sekali lagi sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Pastinya kita akan mengupas tuntas berkait dengan satu tema yang sudah kita persiapkan, yaitu terkait dengan buah unik dan langka. Nah, salah satu buah unik dan langka yang pastinya di malam hari ini sudah dibawa Pak Sito ini, yeah, sudah berada di depan beliau, pendengar dan juga pemirsa yang pastinya menonton secara langsung melalui YouTube kami, Anda bisa menyaksikan buah unik yang pastinya kalau dari kejauhan atau mungkin dari YouTube terlihat kayak kelapa begitu ya. Tapi bukan itu ya, bukan kelapa, tapi nanti kami akan menunggu penjelasan dari Pak Sito sendiri buah apa yang dibawa di kesempatan malam hari ini. Namun sebelumnya Pak Sito, bisa diceritakan sedikit terkait dengan profil desa wisata Taman Candi Mulyo ini, apa yang membuatnya unik dibanding desa wisata lain? Pak Sita, silakan.
1: Baik, terima kasih Mas Agus. Desa wisata di Candi Mulyo Karangmojo Taman Martani Kalasan ini memang potensi kita memang mengambil tema buah unik dan langka, karena di tempat kami memang ada 150 jenis buah lebih, sehingga banyak sekali buah unik dan langka. Salah satunya adalah, ini adalah buah Black Sapote, asalnya dari Meksiko, yang ini rasanya sangat manis seperti puding coklat.
0: Wow.
1: Sehingga ini bisa dimakan langsung kalau sudah matang. Nah, ini banyak sekali kita kembangkan di dusun kami, mm-hmm, yaitu di keliling kampung, sehingga banyak sekali buah Black Sapote. Di samping buah tanaman yang lain seperti buah ajaib, buah buah apa plum, ceri dan macam-macam ceri ada banyak sekali dan aneka buah macam-macam hampir 150 jenis buah itu ada di tempat kami.
0: Oke, baik. Pak Sito, sejarah di balik berdirinya desa wisata di Taman Martani Kalasan ini apa sih sebenarnya?
1: Awalnya kami memang suka dengan menanam buah sehingga kami di warga Candi Mulkaramojo ini awalnya hanya menanam beberapa buah saja sehingga kita kembangkan menjadi banyak sekali buahnya sehingga kita rintis menjadi destinasi wisata dan ini pun sesuai dengan instruksi dari kelurahan dari Bapak Lurah Bapak Gandang Harjanata dari Lurah Taman Martani itu menginstruksikan agar masing-masing dusun membuat potensi-potensi sehingga bisa dicetak destinasi wisata itu sesuai dengan pengembangan wisata di Sleman Timur. Nah itu sesuai dengan instruksi dari Bapak Lurah Bapak Gandang Harjanata Lurah Desa Taman Martani Kalasan.
0: Oke, baik Pak Sito, untuk lahannya sendiri ini kan tadi disampaikan bahwa memang ada kurang lebih 150 varietas begitu ya jenis buah yang ditanam. Nah lahan yang digunakan ini apakah memang lahan milik kelurahan atau lahan pribadi warga masyarakat yang ada di situ dan siapa saja yang mengelola, Pak Sito?
1: Baik, untuk lahan kita memanfaatkan lahan karangan kita dan juga ada kebun-kebun, ada juga di sawah, sebagian sawah yang milik warga dan kita juga sewa sawah itu untuk pengembangan tanaman buah. Intinya untuk jenis-jenis yang 150-an itu di keliling kampung kita tanam
0: di rumah-rumah begitu.
1: Di rumah-rumah, ya. Di depan-depan rumah itu kita tanam di situ.
0: Oke, jadi memang tidak khusus ada lahan yang menjadikan tempat untuk menanam 150 jenis buah begitu, Pak Sito?
1: Iya, tidak. Jadi kita keliling kampung. Ada fokus yang lebih banyak itu di depan rumah saya itu yang paling banyak buah-buahnya seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, ketika memang berbicara mengenai destinasi wisata, buah langka ini kan boleh dikatakan di tempat lain juga mungkin tidak ada begitu ya Pak Sito. Nah, untuk pemasarannya sendiri Pak Sito, karena memang kita tahu bahwa buah langka ini juga warga masyarakat mungkin tidak begitu butuh begitu. Nah, bagaimana cara pemasarannya?
1: Untuk pemasaran jenis buah Black Sapote ini kita juga online sudah kita pasarkan dan di saat ada UMKM, ada basar dan juga ada basar-basar yang ada di wilayah Sleman itu kita sering ikut basar juga. Jadi ini juga sangat diminati dari masyarakat di Sleman. Jadi sehingga kemarin pernah ada juga basar di Sleman itu 10 hari itu sangat laku banyak sekali juga ini untuk Black Sapote. Jadi kita kembangkan beberapa buah yang bisa kita jual yaitu Black Sapote, ada Mame Sapote, ada mangga, ada beberapa macam mangga dan sebagainya. Itu memang kita jualkan lewat online dan grup-grup WA, lewat UMKM dan sebagainya seperti itu.
0: Oke, selain online, apakah memang kerjasama dengan minimarket yang ada di Yogyakarta? Karena kita tahu bahwa Yogyakarta ini kan miniatur Indonesia di mana warga masyarakat tidak hanya dari Yogyakarta sendiri bertempat tinggal di Yogyakarta, namun dari luar Yogyakarta. Karena minimarket juga salah satu tempat pusat perbelanjaan yang mungkin boleh dikatakan diserbu oleh warga masyarakat di DIY. Pak Sito.
1: Baik, untuk kerjasama dengan minimarket sementara ini kita belum kerjasama sehingga kita masih promosi lewat online, grup WA dan UMKM dan juga basar-basar seperti itu.
0: Baik, dan selain melakukan pemasaran di online, apakah ada sinergi juga dengan mungkin pemerintah setempat untuk melakukan pameran buah langka begitu yang dilakukan oleh warga masyarakat dengan pemerintah setempat, Pak Sito?
1: Untuk saat ini kita cuman kadang ada momen basar yang diadakan dari pemerintah, itu kita ikut di situ. Jadi untuk sinergi untuk berkelanjutan kita belum ada.
0: Oke, Dari sekian banyak jenis buah, 150 jenis buah ini, di sana ada berapa warga Pak Seto yang melakukan pembudidayaan buah langka dan unik ini?
1: Untuk di tempat saya hampir 80 kakak.
0: Oke.
1: 80 kakak ya.
0: Dari 80 kakak ini semuanya melakukan penanaman buah langka dan unik ini, Pak Seto?
1: Rata-rata yang kita kembangkan ini yang Black Sapote ini. Jadi Black Sapote ini kita kembangkan masing-masing rumah rata-rata memiliki pohonnya dan juga bisa memanen buahnya. Dan juga kita tambah di keliling kampung itu ada beberapa macam-macam buah. Yang untuk sentral tanaman buah itu di depan rumah saya ada kebun dan juga tabulan pot dan juga ada yang ditanam di tanah langsung seperti itu.
0: Oke, boleh dikatakan bahwa buah ini kan tidak tahan lama Pak Seto. Yeah. Ketika pemasarannya melalui online, tidak semua warga masyarakat juga ya ada di sekitaran daerah istimewa Yogyakarta juga membeli begitu. Apalagi di sana ada 80 kakak yang melakukan penanaman begitu. Nah, yeah, otomatis juga ini kan secara logika bahwa buah tersebut matangnya atau masaknya hampir sama atau panennya bersamaan. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Apakah memang buah tersebut bisa dialokasikan dalam arti dibikin makanan-makanan yang mungkin boleh dikatakan awet begitu, Pak yeah Seto?
1: Baik. Mohon yeah maaf. Baik, untuk saat ini untuk Black Sapote memang kita memanennya ini kan masih mentah ya, masih mentah atau sudah tua sehingga nanti bisa diperam. Diperam ini proses memeramnya ini memang bisa satu minggu. Bisa satu minggu, satu dua minggu itu bisa baru matang. Sehingga ini untuk di online kan itu mungkin bisa dikirim. Kita pernah ngirim ke Jakarta juga seperti ini. Dan untuk produk tiruan yang ini bisa diolah, bisa kita buat jadi es krim, buat dodol, buat puding, dan juga kemarin juga untuk apa, buat bakpia dan juga bolu kukus dan sebagainya. Jadi untuk di untuk produk tiruan Black Sapote ini bisa dikemas beberapa aneka makanan yang dibuat dari UMKM atau dari KWT di tempat kita.
0: Oke, jadi memang ada warga masyarakat yang khusus mengolah bahan dari Black Sapote begitu ya, yang pastinya diolah menjadi makanan olahan begitu Pak Seto, agar memang ketika berbicara mengenai buah seperti yang sudah saya sampaikan

0: bagaimana harus ke sana, dalam arti apakah memang harus melakukan retribusi terlebih dahulu dan lain sebagainya. Nanti Anda bisa tanya-tanya kepada Pak Seto yang hadir di kesempatan malam hari ini. Kita akan lanjutkan kembali Pak Seto di kesempatan malam hari ini. Sudah berapa lama program pelestarian buah langka ini berjalan di wilayah Karangmojo, Pak Seto?
1: Ini kita merintis sudah kurang lebih 7-8 tahun, karena kita sebelum pandemi sudah merintis ya, karena ada pandemi sehingga pas COVID itu kita berhenti, setelah COVID kita jalan lagi, sehingga kita kemas, kita rintis menjadi destinasi wisata, seperti itu Pak.
0: Oke, baik, selain yang dibawa ini, buah langka apa saja yang mungkin boleh dikategorikan, Pak Seto?
1: Baik, selain yang kita bawa di sini, Black Sapote, yang jenis sapote saja kita ada Black Sapote, Mame Sapote, White Sapote, Green Sapote, Yellow Sapote, dan juga ada buah ajaib, buah cherry Manila, cherry Vietnam, Big Cherry, cherry Suriname, dan juga macam-macam plum, ada plum hitam, plum merah, dan buah cinta, buah ajaib, dan masih banyak aneka macam buah lagi Pak.
0: Oke, dari sekian banyak koleksi buah ini, mana yang paling sulit ditemukan bibitnya nih, Pak Seto, dan paling sulit perawatannya?
1: Kalau paling sulit perawatannya itu yang Mame Sapote, yang saat ini masih bibitnya masih mahal sekali. Mm-hmm. Mame Sapote satu biji bisa 2 kilo sampai 3 kilo, sehingga masih mahal. Buahnya satu biji kita jual 150 sampai 200 ribu satu biji buah Mame Sapote.
0: Satu biji.
1: Iya, ini dicangkok juga bisa, tapi kadang juga untuk perkembangannya kita kadang juga bisa mati atau bisa hidup, karena ini masih riskan sekali untuk hidup. Kalau ini memang masih riskan, sehingga tidak mudah untuk menanam Mame Sapote, seperti itu.
0: Oke, Mame Sapote. Yeah. Satu buah itu ukuran seberapa, Pak?
1: 2-3 kilo.
0: 2-3 kilo, yeah. Harganya 150 sampai dengan 200 ribu.
1: 200 ribu, ya.
0: Wow, keren banget ini ya. Yeah. Baik. Yeah. Pak Seto, mengapa Bapak memilih fokus pada buah langka, bukan buah komersial yang sudah umum di pasar, Pak Seto?
1: Baik, karena kita memang dari awal ingin kita mencetak destinasi wisata, sehingga kalau kita tidak punya koleksi banyak, sehingga itu kan nanti untuk daya tarik sebagai destinasi wisata nanti kurang. Kita juga punya buah-buah yang sudah umum, mangga, apokat, terus durian, dan juga jambu-jambu, aneka jambu kita punya semuanya. Sehingga tetapi yang potensi yang kita kembangkan itu memang hanya beberapa saja, yang itu juga sudah ada hasilnya. Kita juga kadang memanen matoa, mangga, jambu, dan buah-buah yang lain itu juga kita panen dan juga kita jual.
0: Apakah ada buah tertentu yang menjadi ikon atau primadona di Desa Wisata Taman Candi Mulyo ini, Pak Seto?
1: Untuk menjadi ikon memang ini buah Black Sapote. Jadi keliling kampung kita tanami buah Black Sapote semuanya, sehingga ikon kita, unggulan kita adalah buah Black Sapote. Walaupun kita ada 150-an jenis buah, tetapi yang paling banyak kita tanam di keliling kampung adalah buah Black Sapote.
0: Oke, dan bagaimana nih cara mendapatkan bibit? Karena kan ini buah langka, yeah. Pak, apakah harus mencari ke luar daerah, atau mungkin di daerah istimewa Yogyakarta sendiri ada bibitnya, Pak Seto?
1: Awalnya memang kita mencari relasi teman dan juga kadang online, dan untuk saat ini sudah mudah ya mencari bibit Black Sapote, sudah banyak di Jogja atau di Klaten itu yang menjualnya, sehingga untuk saat ini mungkin tidak kesulitan. Tetapi kalau pas awal 8 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu ini masih juga sulit, sehingga sudah dikembangkan selama ini. Untuk saat ini sudah mudah kita cari bibit di pembibitan buah-buah dan di tempat-tempat yang menjual bibit buah, seperti itu.
0: Oke, yang paling susah apa ini, Pak? Untuk perawatan dan juga mungkin penanamannya begitu?
1: Untuk yang paling susah itu ya kadang kalau musim kemarau, itu memang awal-awalnya memang kita harus kita rawat dengan sungguh-sungguh, sehingga kalau tidak kita rawat, ini resiko pas musim kemarau itu juga bisa kering.

0: Tetapi kalau tanaman itu sudah hidup dan kita tanam di tanah, itu sudah mungkin sudah tidak butuh perawatan yang rutin. Mungkin hanya 3 bulan sekali atau 4 bulan itu kita pupuk dengan pupuk kandang atau pupuk organik.
1: Oke. Bagaimana siklus panennya, Pak? Ini apakah para pengunjung ini bisa langsung petik sendiri? Karena kita tahu bahwa memang masa buah panennya itu kan berbeda-beda, iya. Pak Seto.
0: Untuk siklus panennya kita jenis ini yang Black Sapote itu tidak kenal musim, sehingga setiap saat ada buah terus. Mungkin ada tanaman buah Black Sapote yang satu itu ada yang tua, yang satu masih bunga, yang satunya sudah setengah tua atau masih remaja. Jadi Black Sapote tidak kenal musim, ada terus panjang masa, karena ini dari bunga sampai matang atau sampai tua itu bisa 8-9 bulan. Sehingga ini memang matangnya lama, sehingga akan disusul kembang dan buah yang kecil-kecil seperti itu.
1: Oke. Bagaimana edukasi yang dilakukan oleh pengelola yang ada di taman wisata tersebut terkait dengan para pengunjung yang ke situ, Bapak? Karena kan tidak setiap orang mengetahui ini apa sih buahnya dan sebagainya. Edukasi yang diberikan sendiri kayak apa sih?
0: Untuk edukasi kita memang juga kita ada paket-paket wisata, dan kita kemarin minggu ini hampir setiap hari ada turis. Hampir setiap hari ada turis sehingga datang ke tempat kita, dan kita juga untuk buat paket wisata untuk anak-anak sekolah untuk edukasi. Kita menanam tanaman buah atau mencangkok stek dan juga semai biji. Nah, seperti itu. Jadi edukasi kita tanamkan pada mereka yang berkunjung itu sesuai dengan paket wisatanya.
1: Oke, baik. Apakah ada tantangan khusus nih, Pak, terkait dengan mengajak warga untuk melestarikan varietas tanaman yang boleh dikatakan hampir punah ini?
0: Untuk kita ada tim, ada pengelola sendiri. Jadi kita ada tim kecil, ada tim besar, sehingga bila membutuhkan perawatan itu kita ada timnya. Jadi tim atau pengurus pengelola tanaman itu kita ada yang tim kecil dan tim besar, sehingga nantinya volume dari perawatan itu kalau membutuhkan banyak tenaga ya kita keluarkan dari tim besar. Tetapi kalau hanya perawatan yang sederhana-sederhana atau kecil itu kita dengan tim yang kecil sudah bisa mencukupi.
1: Oke, baik. Dari warga masyarakat pastinya tadi disebutkan ada 80 kakak kurang lebihnya begitu, dan melakukan atau melestarikan atau membudayakan yang namanya varietas yang langka kayak gini, buah langka begitu. Nah, dari pemerintah setempat sendiri, karena memang di situ kan akan dibentuk atau mungkin sudah terbentuk yang namanya destinasi wisata. Apakah ada sinergi terkait dengan mungkin bantuan pupuk atau juga bantuan bibit dan lain sebagainya, Pak Seto?
0: Ada. Jadi kita memang ada dari pemerintah desa Kelurahan Taman Martani. Ini sudah ada Pok Darwis yang selaku pengelola dari desa wisata di seluruh kelurahan atau di Taman Martani. Ini sudah ada Pok Darwis, dan kita juga kadang dapat bantuan pupuk atau pohon-pohon atau bibit pohon itu dari dinas. Karena kita juga ada rekomendasi dari kelurahan, Taman Martani, sehingga kita juga kadang dibantu bibit buah dan pupuk juga.
1: Oke, baik. Pak Seto, bagaimana dampak ekonomi yang dirasakan warga dengan adanya kunjungan wisata ke Taman Candi Mulyo tersebut?
0: Untuk saat ini dampak ekonomi ya alhamdulillah bisa sedikit demi sedikit kita merangkak untuk lebih baik, karena dengan adanya wisata ini juga bisa mengangkat ekonomi masyarakat. Kalau kita ada kunjungan, misalkan ada kunjungan 100 yang belum lama ini 120 atau 130 itu kita juga produk-produk UMKM dari warga itu juga dikeluarkan semuanya, sehingga mereka juga menjual produk-produknya sehingga itu juga laku, dibeli dari di wisata tersebut.
1: Oke, baik. Pak Sinta luar biasa. Sebelum kita lanjut, kita akan jeda sejenak. Setelah ya satu ini kita akan kembali lagi. Pak Sinta bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Maturun, Anda masih bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI di Yogyakarta, dan bagi Anda yang masih menyimak melalui live YouTube kami, terima kasih. Maturun juga, Anda bersama kami masih dalam obrolan komunitas di mana nanti kami akan hadir hingga jalan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Pak Seto begitu ya. Pak Seto, berkait dengan para pengunjung yang ada di taman wisata begitu ya, di Candi Mulyo, betul ya Pak Seto ya? Betul. Pastinya mereka ini juga pengen eksplor, tidak hanya sekedar melihat buah langka dan unik, tapi pasti juga akan melakukan eksperimen terkait dengan mungkin petik buah langsung. Nah, yang disiapkan di sana seperti apa sih sebenarnya Pak, secara globalnya begitu, agar para wisatawan ini bisa lebih tertarik lagi untuk datang ke taman wisata tersebut, Pak Sito?
1: Baik, terima kasih. Untuk datang di destinasi wisata buah unik dan langka di Dusun Candi Mulyo Karangmojo, ini memang ada paket-paket wisata, sehingga kita jual per pack. Misalkan contoh untuk sambung pucuk atau stek batang atau semai biji, atau juga petik buah, atau juga bisa untuk apa, untuk kita outbound dan sebagainya. Nah, ini kita memang untuk buah-buahnya ini memang kita bisa, mereka bisa metik dan bisa mencicipi. Kalau yang buah-buah tertentu itu bisa dipetik dengan bebas, bisa dirasakan di sana, tetapi buah yang besar-besar itu nanti bisa diceskan atau hanya sampel saja yang bisa dirasakan, seperti itu.
0: Baik, dan selama ini memang sudah banyak warga masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta, bahkan turis asing menuju ke sana, Pak Seto?
1: Iya, sudah. Hampir satu minggu ini ada terus setiap hari, kadang dua kali.
0: Oke, paling banyak biasanya di akhir pekan atau memang setiap weekday begitu, Pak Seto?
1: Kalau turis asing itu musiman, Pak. Bisa musiman, intinya bulan-bulan tertentu itu banyak. Kadang tiap hari ada, kadang juga untuk yang warga lokal itu juga dari dinas atau dari instansi atau dari teman-teman yang mungkin pengen belanja buah, seperti itu.
0: Oke, jadi memang tidak hanya dari warga masyarakat sekitar atau lokalan di DI saja, tapi ternyata turis juga hadir ke sana begitu ya, Pak ya. Untuk cara promosinya sendiri sampai saat ini, apakah memang sudah ada media sosialnya dan pengelolanya sendiri begitu, Pak Seto?
1: Untuk promosinya kita memang ada paketan, ada paket-paket wisata, dan juga ada sudah dipasarkan dari Pok Darwis, dari pengelola desa wisata dari Kelurahan Taman Martani. Memang sudah dipaketkan, dan juga kita juga di samping dari desa wisata Dewata, desa wisata Taman Martani, itu kita juga promosi sendiri di lingkup destinasi yang ada di Candi Mulyo Karangmojo itu.
0: Oke, kalau memang pas musim panen nih Pak Seto, di sana memang mungkin boleh dikatakan pengunjung juga tidak ada atau berkurang begitu. Apakah itu nanti hasilnya juga langsung dijual secara mandiri per kakak begitu, atau dikumpulkan dan dijual ke tempat-tempat tengkulak atau lain sebagainya begitu Pak Seto?
1: Iya, untuk saat ini mereka bisa jual sendiri, dan di saat mungkin ada pameran atau bazar itu bisa kita kumpulkan sehingga kita jualkan di situ. Nah, disitulah bisa kita pasarkan di bazar atau di pameran-pameran.
0: Jadi memang fleksibel begitu ya Pak Seto ya, tidak harus menunggu para wisatawan datang begitu. Ketika memang sudah panen, ya udah dijual begitu ya. Oke, baik, luar biasa sekali. Dan saya juga pengen tahu nih, apa mimpi besar Pak Seto untuk desa wisata Taman Candi Mulyo dalam 5 tahun ke depan ini, Pak Seto?
1: Ya, harapan kita bisa lebih maju dan bisa mengangkat ekonomi masyarakat yang ada di situ, sehingga mereka bisa dari ekonomi yang menengah bisa lebih ke atas lagi, sehingga mereka terangkat atau bisa mengentaskan kemiskinan, harapan saya seperti itu.
0: Oke, terkait dengan para wisatawan yang datang ke sana nih Pak, apakah memang ada paket wisata khususnya begitu ya, misalnya belajar mencangkok atau juga menanam buah langka ini Pak Sito?
1: Iya, yeah, ada. Kita ada paket wisata untuk menanam atau yaitu stek batang dan juga mencangkok atau sambung pucuk atau semai biji. Kita ada paketan wisata seperti itu.
0: Mm-hmm. Untuk pengelola sendiri ada berapa orang nih Pak? Dalam arti untuk ketika para wisatanya juga boleh dikatakan banyak ini, apakah memang mumpuni begitu untuk mengantisipasi membludaknya wisatawan yang pengen melakukan edukasi wisata?
1: Untuk saat ini ada pengurusnya, memang ada pengurusnya. Dia nanti tergantung dari apa jumlah tamu. Kalau tamunya banyak, kita SDM dari penerima tamu juga disesuaikan, sehingga untuk tim kita pengurus, ada pengurus kecil dan pengurus besar. Pengurus kecilnya kita ada 13. Tetapi dalam pemanfaatan SDM kita tetap mengkondisikan sesuai dengan jumlah tamu yang ada.
0: Mm-hmm. Oke, baik, luar biasa sekali. Maturun Pak Sito, informasinya sangat keren banget begitu ya. Dan bagaimana akses menuju lokasi nih Pak? Karena memang ketika berbicara orang luar daerah kan pastinya bertanya-tanya apakah memang sudah tersedia di media sosial untuk mapnya dan lain sebagainya begitu Pak Sito?
1: Untuk mapnya sudah ada, jadi tinggal klik itu sudah ada, karena kita letaknya kan hanya di barat Candi Prambanan. Jadi kalau kita tahu Candi Prambanan sudah baratnya, jadi kita mudah sekali dicari ini.
0: Mm-hmm. Jadi gampang banget begitu ya, karena strategis banget begitu Pak Sito ya. Besok saya coba ke sana Pak, kapan-kapan ya. Bisa metik langsung buah begitu ya.
1: Silakan.
0: Ya, baik. Dan bagaimana cara Bapak memastikan bahwa keberlanjutan tanaman-tanaman langka ini agar tetap ada generasi mendatang?
1: Ya, kita tetap mengkondisikan dari SDM generasi pemuda, sehingga mereka nanti akan bersinergi dengan orang-orang tua atau dari bawah opahnya yang akan kita apa kita mohon untuk atau kita meminta dari generasi muda untuk meneruskan cita-cita dari pembangunan desa wisata ini.
0: Mm-hmm. Bagi anak muda ini kan mungkin kurang mengenal yang namanya buah lokal begitu Pak. Apa pesan Bapak agar mereka ini kembali mencintai kekayaan alam kita, Pak Sito?
1: Pesan kita dari untuk kalangan pemuda, intinya memang kita berharap dari pemuda-pemuda itu juga mau melestarikan apa yang ada, potensi yang ada di kampung itu, sehingga mereka harus bisa memahami nama-nama buah dan sebagainya, itu menjadi potensi kita dan juga bisa menambah ekonomi masyarakat agar lebih baik.
0: Oke, nah ini jika pendengar atau pemirsa ingin bertanya lebih lanjut atau berkunjung begitu ya, bagaimana cara menghubungi pengelola atau melihat katalog buahnya Pak Sito?
1: Bisa menghubungi nomor WA, WA saya atau di katalog, ya ada paket-paket di katalog itu ada, dan di Dewata, Desa Wisata Taman Martani itu juga sudah ada.
0: Baik, jadi memang sudah ada begitu ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Untuk media sosialnya sendiri, di IG atau TikTok atau Facebook, apakah memang ada? Boleh disebutkan loh Pak Sito, monggo.
1: Kita di IG, yang rutin di IG, tetapi yang di Dewata, yang pengelola desa wisata Taman Martani itu ada TikTok juga, ada IG, dan juga ada YouTube.
0: Oke, IG-nya apa Pak? Boleh disampaikan?
1: IG-nya Desa Wisata Taman Candi Mulyo.
0: Oke, baik.
1: Desa Wisata Taman Candi Mulyo ya.
0: Jadi di situ di search ya pendengar. Nanti ketika memang sudah ketemu langsung aja di kepoin begitu yang ada di media sosialnya begitu. Baik, Pak Sito, tak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Mungkin ada catatan-catatan penting yang pengen disampaikan kepada pendengar terkait dengan tema kita di malam hari ini. Monggo silakan Pak Sito.
1: Ya, baik, terima kasih kepada para pendengar yang sudah mendengarkan dari beberapa pembicaraan pada malam hari ini di Radio Republik Indonesia di Jogja. Kami juga membuka bagi mereka-mereka atau Bapak Ibu sekalian yang mau berkunjung di Desa Wisata Taman Candi Mulyo, Taman Martani Kalasan. Kami persilakan sehingga nanti akan bertemu dengan saya, dan di sana ada macam-macam buah, hampir 150 jenis buah yang bisa dipetik langsung, atau bisa mau beli buah, atau beli bibit, atau beli paket wisata dan sebagainya, ada di Desa Wisata Taman Candi Mulyo, Taman Candi Mulyo, Karangmojo, Taman Martani, Kalasan, Sleman.
0: Baik, terima kasih Pak Seto, sukses. Baik. Untuk tempat wisatanya begitu ya, di mana memang melestarikan buah unik dan langka. Yeah. Salam buat teman-teman pengelola yang ada di Candi Mulyo. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Pak Seto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih.
0: Baik, pendengar, keunikan buah langka mengajarkan kita bahwa yang berada atau berbeda justru membawa pesona tersendiri. Dari Kalasan Sleman, kita belajar bahwa sinergi komunitas mampu menghidupkan kembali harta alam yang hampir terlupakan. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Agus Pramana, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Sini dulu. Kenapa? Apa? Sini dulu, rapat dulu. Gosip.
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah? Ih,
1: siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Kowe wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Ajang sepak bola sejagat Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tanggal 13 hingga 30 Juli 1930 di Uruguay, diikuti 13 negara. Uruguay berhasil memenangkan turnamen tersebut dengan mengalahkan Argentina di depan 93.000 penonton.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Ayo, jangan main HP terus.
2: Iya, ayah baru balas chat ini.
1: Aduh, ya, lihat jalan dong ya. Ayah, awas, lihat depan ya.
3: Jangan menggunakan gadget ketika berkendara. Berhentilah sejenak untuk menelpon atau membalas pesan. Ingat, keselamatan di jalan lebih utama.

Selamat malam pendengar Ruang Rindu. Selamat datang di sebuah ruang di mana waktu seolah melambat, membiarkan kenangan berdansa di sela nada nada klasik yang tak lekang oleh masa. Inilah Ruang Rindu, pelabuhan hati bagi Anda yang memuja elegansi melodi dari dekade 80 dan 90-an. Malam hari ini pastinya kami akan mengundang untuk Anda untuk bisa bergabung bersama kami melalui telepon di 580333 atau juga di 0811271911.

0: untuk mengantisipasi atau mengeluarkan air yang masuk ke telinga. Apakah Anda punya trik khusus? Atau mungkin pengalaman unik saat menghadapinya? Anda bisa bergabung di 58333 atau juga di 0811 2711 911. Sudah ada yang bergabung, coba akan kita sapa. Sugeng Dalu, selamat malam Ruang Rindu.
1: Sugeng Dalu,
0: apa kabar?
1: Pemusik Mas Agus Pramana Putra.
0: Sehat ya Kak Andin?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ngantuk le ngenteni suwi. Lah kule dodok-dodok lawang wis ke jam 09.00 ya.
0: Oh iya toh.
1: Ora dibuka. Iki yang ana tamu ora dibuka. Oke.
0: Udah tak bukakan kok.
1: Ya lah kan lagi wae toh. Menunggu setengah jam di depan pintu tuh rasanya sesuatu ya.
0: Ya enggak apa-apa, kolo-kolo. What is the kolo-kolo? Kadang-kadang begitu ya.
1: Nanti aku bisa tertidur di sini.
0: Oh, ternyata lembon ya. What is the lembon? Lembon as gampang tidur begitu. Oke. Okay. Kak Andin, saya pengen tahu nih. Pasti mempunyai pengalaman ketika pas mandi atau mungkin berenang, telinga kemasukan air dan air terjebak di dalam telinga. Nah ini kan sangat mengganggu konsentrasi kita. Apakah ada tips dan trik menarik yang bisa dilakukan oleh Kak Andin ketika memang telinga kemasukan air?
1: Aku solusinya itu kalau katanya orang tua ya, kepalanya dimiringkan itu loh Mas.
0: Miring ke kanan po?
1: Ya tergantung, kalau yang kena telinga kiri ya miringnya ke kiri. Kalau yang kanan ya miringnya ke kanan. Begitu.
0: Oh, tapi dimasukin air lagi enggak?
1: Gimana?
0: Dimasukin air enggak telinganya atau hanya diketok-ketok gitu?
1: Enggak, ya apa ya, pakai tisu apa handuk kecil itu aja sih. Tapi nek aku piye Mas, kadang pakai obat tetes telinga itu nek rodok griseni ngono lho. Paham enggak?
0: Oh iya, paham, paham.
1: Tapi udah beberapa tahun ini jarang aku kemasukan air.
0: Oh,
1: nek dulu pas masih kecil iya. Biasanya pas keramas itu lho Mas. Itu kalau berenang enggak.
0: Kalau berenang
1: nggak bisa berenang kecuali berenang ke hatimu.
0: Oh, apakah bisa diselulupi hatiku? Nanti kalau keplepek gimana? Dan kemasukan air.
1: Oh ya nggak bisa masuk ke hatinya Mas Agus tuh beda ya.
0: Oh gitu ya. Kok bisa merasakan nggak bisa? Ayo, emang pernah mencoba masuk ke dalam hatiku kah?
1: Nah ini udah masuk ke dalam hatimu.
0: Oh gitu ya. Luar biasa Kak Andin ini. Oke, tipsnya terima kasih Kak Andin sudah disampaikan. Nah ini saatnya memilah dan memilih lagu. Apa yang pengen dihadirkan?
1: Tahu gimana? Tapi yang versi lama. Aku gak tahu yang nyanyi siapa.
0: Kau di mana? Di Persatu RRI Yogyakarta gini kok nanti ditanya tau ya.
1: Apanya kok ditanya apanya?
0: Lah kan kau di mana? Saya kan di Persatu RRI di Yogyakarta. Gimana sih?
1: Iya, oh tadi kan masalahnya aku di depan pintu dari jam 9.
0: Oh, terus nanya kau di mana begitu ya?
1: Oh. Kok lagi dibuka? Ono tamu ora dibuka. Lho.
0: Ya baru mandi kok ya, enggak dengar. Kalau dengar masuk mandi langsung lari. Nanti tamunya enggak jadi masuk.
1: Nanti mau tak dobrak loh ini.
0: Oh gitu ya. Gak bakal kuat tak kunci sama tak kancing pakai apa itu kunci begitu.
1: Pakai kayu tak pukulin.
0: Kayak ronda dong.
1: Lah iya kak.
0: Tak tak tak tak tak tak. Malah dikira nanti itu.

0: itu penjual apa namanya nasi goreng.
1: Lah ya kok ya sekalian pasang pengumuman Mas Agus kemana kok nggak ada.
0: Oke, baik. Mau dikirim Mas apa?
1: Ada nggak? Masuk nggak ya?
0: Ini baru saya carikan dulu. Sembari mencari, Kak nah, Andin ya, boleh kirim-kirim salam buat siapa?
1: Buat Bu Nani, Bu Mawar Kuning, sama Mbak Novinya, Bu Tuti, Noko Tirto, ada Bu Ali, Bu Satila, terus ada Bu Rahayu, ada Bu Kus Kentungan, Mbak Kristin, Mas Rianto, ada
0: siapa
1: Mas
0: Andi,
1: Bebep Ipul, ada Mbak Syadi, Pak Beni, Pak Budi Wonogiri, apa lagi ya?
0: Oke.
1: Okay. Semuanya saja deh.
0: Kau ada di mana miliknya Atik CB ya?
1: Ada Pak E.
0: Ya.
1: Masuk nggak?
0: Masuk.
1: Aku tahunya yang versi baru. Kalau yang baru kan yang nyanyi Lea Simanjuta itu.
0: Betul.
1: Itu kan apa? Cover dari yang lama. Begitu.
0: Semoga kalau, semoga benar ya kau ada di mana ya. Kalau yang
1: itu,
0: ya.
1: Karena dulu pernah diputar sama Mas Agus.
0: Kau di mana? Di hatiku. Oke.
1: Ya, jelas ya di hatimu toh ya. Di hatiku toh ya.
0: Di hatiku dan di hatimu.
1: Ini pulang apa nginep?
0: Nginep dong.
1: Besok masuk pagi ya?
0: Betul.
1: Masuk pagi ya.
0: Yes.
1: Ya, spesialnya buat yang tersayang. Yang selalu di hatiku.
0: Au au au, siapakah dia?
1: Yang ada di situ tuh.
0: Oh, di mana-mana begitu ya. Jadi bisa menghilang celing gitu ya.
1: Mas Agus kemana pun okay. Orang selamat bertugas.
0: Terima kasih lalu. Kak Andi.
1: Tetap semangat.
0: Iyo.
1: Kalau tidur semoga mimpi ketemu aku. Terima kasih Mas Agus kemana.
0: Oke. Ya, dadah. Terima kasih Kak Andin yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini ya. Di belakangnya Kak Andin, kita akan sapa pendengar yang sudah bersiap bergabung. Coba akan kita terima teleponnya. Sugeng Dalu, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Melodi memori, mengusik kalbu.
0: Monggo lo.
2: Datang kundi.
0: Melepet mawon.
2: Oh nggih.
0: Lenggahipun lesehan nggih Bu, pangapunten menika kursinipun nembe di PP kathah tingginipun.
2: Kathah obsiripun to.
0: Mungkin ndak nyokoti panjenengan pating celekit mekaten.
2: Wong ingkang nyelekit menika wong ingkang ngendika nika.
0: Oh, ingkang pundi nggih?
2: Nggih, ingkang wonten mriku.
0: Oh. Matur nuwun. Awit kawit gatosanipun.
2: Lah mesti dong Mas. Masa ono mengendi ora di perhati.
0: Lah nggih leres to Bu. Bu Tuti sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Nuwun doanipun kemawon.
0: Injih sehat selalu.
2: Tambah sehat.
0: Gimana? Ibu sudah dahar malam?
2: Ya sudah tong ya mimi kok
0: ya. Ya siapa tahu diundur-undur ke biar nanti nyun sewu cegah lek mekaten.
2: Ya undur-undur kecemplung semua.
0: Jangan Ibu. Jangan sampai. Oke, Ibu nate yang namanya air terjebak di dalam telinga.
2: Oh nate.
0: Peng, buk buk buk buk buk buk. Jadi suaranya enggak nyaman.
2: Mas.
0: Ya?
2: Kemerubuk.
0: Iya, jebebek dan kemberbek begitu.
2: Jebebek ingon
0: pacar. Oh, nggih. Maksudipun pripun nggih?
2: Kemerubuk.
0: Kemberbek. Nah, kemberbek. Apa itu kemberbek pendengar? Kemberbek itu
2: kemerubuk is
0: is rakaruan rasanya.
2: Buah asin, buah legi.
0: Buah kecut.
2: Kecut itu jelas keringetan.
0: Caranya gimana Bu? Pakai cotton bud atau diudek-udek sendiri pakai driji? Jari
2: rumian tak jari wonten katen batu mas.
0: Onje. Terus pakai apa ibu?
2: Terus.
0: Gumbal.
2: Kok elek banget sih.
0: Kain maksudnya. Kain dilinting begitu ibu.
2: Enggak.
0: Oh enggak.
2: Itu kalau yang kemasukan yang terlihat kanan.
0: Mm-hmm.
2: Kita miringkan ke kanan.
0: Ke arah kanan.
2: Kepala kita.
0: Mm-hmm.
2: Miring ke kanan. Terus yang kiri ditetesi.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Jadi ditetesi air yang kiri malahan ibu?
2: Iya.
0: Nanti keluar hidung atau keluar mulut itu ibu?
2: Ya aneh-aneh. Kalau telinga kalau hidung mau mulut tuh. Ini kok orang sini kok masih satu ini loh yang unik.
0: Itu kan satu jalur ibu. Tenggorokan. THT. Tenggorokan, telinga, hidung gitu.
2: Iya. Tapi itu cuma bersatu kok dua lubang telinga itu.
0: Oh iya, jadi nanti gaduk ke kanan begitu ibu ya?
2: Ya, nanti terus kayaknya sudah plong gitu ya mas.
0: Oh.
2: Ya kalau tidak percaya silakan dicoba.
0: Oke, saya tanya ibu, air yang diteteskan itu berapa liter ibu kalau boleh tahu?
2: Ya kira-kira satu botol aqua itu.
0: Ibu jangan berasok, guys, serius loh ini. Apakah berapa mili atau berapa liter begitu?
2: Cuma ketetesan itu kok jadinya mak tes.
0: Oh mak tes, jadi dirasa gitu ya bu ya?
2: Ya kerasa lah mas, kalau kemasukan air itu kalau kayak kita kelilipan ini orang podor yuk disawuri gitu.
0: Tapi ketika berbicara mengenai tesan air di telinga kiri karena yang kemasukan kan telinga kanan itu pasti ya. Berhasil ibu?
2: Ya pasti kalau saya dulu begitu.
0: Mm-hmm.
2: Tapi kalau suruh mengulang sekarang ya rasa pengi-pengi adem.
0: Jangan ibu, nanti Mbak marah iso metu banyu deh. Karena kenapa? Bu Tuti kan bilang dingin atau adem begitu. Ya. Takutnya nanti airnya membeku bu jadi es.
2: Kalau memang jadi es ya.
0: Tapi sebenarnya enak loh bu ya, kalau memang itu apa namanya bisa membeku di dalam kan, otomatis nggak usah beli kulkas.
2: Ayo kita coba yuk. Kita berdua coba yuk.
0: Kok lama-lama rada ngeri nih.
2: Rada ubeng.
0: Pembicaraannya.
2: Ya Mas Agus kan dulu saya kan. Bilang ini Mas Agus ini unik.
0: Unik ya?
2: Yang nih, apa-apa sih yang gogong. Ini baru ngutek-ngutek
0: wadah.
2: Telinga. Kemarin hidung.
0: Mm-mm.
2: Mulut.
0: Terus apa lagi?
2: Dah. Es gigi. Ini kan sih ngutek-ngutek kan wajah.
0: Iya, airah situ ibu ya. Karena memang sangat penting bagi saya ibu.
2: Lah iya kalau orang tidak berwajahnya sih kok tuyul.
0: Oke, Bu Tuti. Jadi itu yang dilakukan tapi berhasil ya, Ibu ya?
2: Iya, dulu.
0: Oke, yo mungkin kalau dulu ilmu dulu itu sampai sekarang boleh banget dipraktekkan gitu
2: sama
0: ya.
2: Saya simbah itu yang ngajari.
0: Oke. Baik.
2: Dulu kan dokter itu masih jarang banget teman.
0: Mm-mm.
2: Ya cuma Mbah Yu, kupingku kok bengkak nyorene terus. Mangleng gitu. Terus dicatesi. Res biasa, anu suasana tangan sudah cetek lagi itu loh kepala, mm-hmm. Terus kayaknya sudah nggak apa-apa itu mas.
0: Mm-hmm. Jadi memang lega gitu ya?
2: Ya boleh nih air zaman dulu sama sekarang nggak ngerti lah.
0: Eh samalah bu, samalah, ya. Yakin sama, iya, oke, okay. Baik. Untuk malam hari ini mau request lagu ibu atau mungkin? Mau tak pilihin yang sudah disiapin.
2: Apa tau yang disiapin?
0: Tadi kalau Kak Andin minta kau ada di mana dari Atik CB.
2: Oh iya tuh rodok nganu mas. Sekarang kan agak punya penyakit bingung dia.
0: Oh gitu ya.
2: Iya.
0: Bingung. Kau di mana padahal di Pro 1 begitu ya.
2: Iya.
0: Kau masih nanya kau di mana.
2: Penyakit bingung sekarang.
0: Ini ada hanya satu kamu. Mata indah bola pingpong. Ada nah, juga kalau hanya satu kamu Faris RM dan Deddy Dukun. Kalau mata indah bola pingpong penyanyinya Iwan Fales. Ada juga sesaat kau hadir Uta Likumahua. Walau hati menangis Meriam Belina. Aku tak pernah berubah, Faris RM.
2: Pokoknya beli.
0: Lintas melawai, Hari Mukti.
2: Tidak pernah berubah, beli toh.
0: Iya.
2: Bosan nih.
0: Bosan nih. Jatuh Hati, Paramita Rusadi. Ada juga Lihat Saja Nanti, Sophia Latjuba.
2: Lainnya siapa lagi?
0: Satu Dalam Cinta, Ibu, Mus Mujiono. Satu Dalam Cinta, Mus Mujiono tadi. Ada juga Bayang-Bayang Ilusi, Anggun C. Sasmi.
2: Niki Ardila ada nggak?
0: Niki Ardila ada, Ibu, apa?
2: Apa, saya nggak tahu.
0: Oke, saya sebutkan, Ibu, ya. Niki Ardila itu ada kok di sini. Ada Izinkan Tinggallah Ku Sendiri di Dalam Sunyi, Seberkas Sinar.
2: Itu aja.
0: Apa, Bu?
2: Seberkas Sinar.
0: Oke.
2: Pen Padang
0: Jinglang. Ya. Karena gue golek ibanyu sing mlebu nang kuping.
2: Ya ora iso golek itu.
0: Oh, gak bisa ya, Bu, ya.
2: Aneh. Nanti terus golek ibanyu kupinge mleboni pipet.
0: Wah. Oh, pakai gombal.
2: Injilain tenang, Mas. Gombal itu ngotak gitu loh. Tangan saya itu pas ngelap pipit itu.
0: Ya udah serbet, Ibu.
2: Agak wangun gitu.
0: Iya, masuk gombal.
2: Gombal.
0: Saya diprotes Bu Nani.
2: Gimana?
0: Bahasa gombal itu desa, Mas Agus.
2: Ya memang gombal dengan gombalan itu lain, Mas.
0: Betul.
2: Kalau gombalan itu apa, sisa-sisa kita menggunting perca untuk blus atau untuk apa, itu gombalan.
0: Ya, perca ya.
2: Iya, tapi kalau gombal ya, gombal.
0: Mukio.
2: Sakit, Mas. Dijenengi
0: Mukio. Pak Mukio tiga doa ya, Pak Gombal.
2: Salamnya okay. Ya, Mas, ya.
0: Buat siapa ini, Bu?
2: Tadi. Mbak Andin.
0: Ya.
2: Jangan bingung-bingung. Mas Agus tetap di situ sampai besok pagi. Terus Mas Ipul, Mas Andi, Bunga Warkuning dengan Mbak Novi, Bu Lilis yang di Kumendaman, Bu Yayu yang di Selamparan Tritis, Pak Yono di Bantul, Mas Widodo, Romo Nato Indro, Pak Budi Santoso, Pak Beni, Bu Sabila, Bu Bikati, dan semuanya itu ya, Mas, ya.
0: Iya.
2: Aku enggak selak. Aku dulu itu saya panggil gombal gitu. Itu ya, Mas.
0: Iya.
2: Terima kasih, Mas.
0: Ya, sama-sama, Bu Tuti. Ya, ada di sekitaran Gamping, Sleman, Yogyakarta. Baik, nampak ada yang bergabung kembali. Coba akan kita sapa di 580333 yang sudah bersiap untuk bergabung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Sigeng Balu. Selamat malam. Oke. Bisa dicoba kembali, pendengar yang akan bergabung di kesempatan malam hari ini melalui telepon di 580333. Coba akan kita sapa ya, semoga bisa keterima ini. Assalamualaikum, selamat malam. Halo. Selamat malam, suaranya ini agak didorong lagi biar agak keras. Dorong lagi dong. Lagi dan lagi. Dengan siapa di mana, Ibu?
3: Ibu
0: Ama. Ibu siapa?
3: Ana.
0: Ana.
3: Ama.
0: Ibu Ama. Ibu Ama di? Di mana, Ibu? Tamsis. Ibu Ama sudah dahar malam ini. Sudah ya, Bu, ya? Ya ampun, suaranya lembut selembut salju, Ibu. Soalnya kecil banget ini, lembut banget. Kayak tepung. Ibu Ama, pernah yang namanya kemasukan air telinganya, Ibu?
3: Pernah.
0: Terus yang dilakukan apa, Ibu? Bengok-bengok, teriak-teriak. Minta tolong tetangga atau gimana, Bu Ama?
1: Enggak, gak kasih itu air hangat.
0: Dikasih air hangat?
1: Iya.
0: Minum atau telinganya ibu?
1: Telinganya.
0: Oh telinganya. Jadi yang kemasukan air dikasih air hangat begitu atau yang sebaliknya? Bu Ama.
1: Iya.
0: Ya, yang dikasih air hangat yang kena air kemasukan air ibu.
1: Iya, yang itu pernah.
0: Ya?
1: Iya pernah itu pernah. Ini sudah seperti apa itu?
0: Oke, berarti yang kemasukan air dikasih air hangat begitu ya bu ya. Terus diiringnya begitu bu Ama?
1: Betul.
0: Sampai diketok-ketok begitu?
1: Enggak begitu lah.
0: Oke.
1: Pelan-pelan gitu.
0: Tapi berhasil juga Bu Ama yang dilakukan?
1: Berhasil lah.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Ama atas tipsnya dan triknya begitu. Malam hari ini mau request lagu apa Bu Ama?
1: Lagunya belum ada.
0: Lagunya nih yang sudah siap ada Kau Ada di Mana, Seberkas Sinar, Hanya Satu Kamu, ada juga Mata Indah, Bola Pingpong.
1: Yang itu aja, tadi.
0: Yang itu
1: aja,
0: satu. Yang mana, Bu?
1: Hanya satu.
0: Hanya satu kamu?
1: Iya.
0: Oke. Mau kirim salam buat siapa, Ibu Ama?
1: Masih, siapa?
0: Ya?
1: Ini siapa?
0: Tadi yang sudah masuk?
1: Ini siapa, Ibu?
0: Saya Agus, Ibu.
1: Oh, Mas Agus.
0: Iya. Pangling ya dengan suaranya Agus ya.
1: Hampir sama seri sih.
0: Oh, hampir sama ya. Tapi berbeda Ibu Ama ya. Oke.
1: Untuk duduk lagi malam.
0: Mm-mm.
1: Untuk dimana.
0: Iya.
1: Yang berkuni.
0: Iya.
1: Mbak Nasi.
0: J.
1: Mbak
0: Bini. Mm-mm.
1: Dari satu lagi. Mbak Nasi.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ama yang selembut salju sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Baik pendengar, untuk line telepon kita pending dulu. Kita ke lagu dulu pendengar ya. Yang pasti sebuah koleksi lagu yang sudah ditunggu-tunggu oleh Kak Andin. Kau Ada di Mana, dilanjutkan nanti ada Seberkas Sinar dari Nika Ardila dan juga ada Hanya Satu Kamu, Faris RM featuring Dedi Dukun.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara Piala Dunia, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Udah pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: Maturnun yang sudah bersama kami di 91,1 FM Persatu RRI Yogyakarta. Pak Budi Santoso di Wonogiri, salam untuk Mbak Vina, Bu Tuti, Bu Lilis, Bu Kus, Bu Rahayu, Bu Nunung, Mbak Andin, ada juga Kakak Mawar Kuning, Mas Ardi, Mas Ipul, dan juga pendengar Persatu semuanya saja. Request lagunya Rafika Duri, apa ini? Tirai ya? Untuk Mas Agus, terima kasih. Sama-sama Pak Budi. Di 580333 sudah ada tamu yang bergabung. Sugeng Dalu, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melodi mengerimang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani, apa kabar?
1: Hai pangestu. Sumaha damai.
0: Alhamdulillah sae.
1: Ini udah kupingnya udah jelas pengen tadi tak kota bebannya. Keluar anget itu hilang.
0: Tapi bener loh Bu, ketika kemasukan air ini rasanya gak nyaman banget begitu. Iya kan?
1: Bisa Londonnya berbek gitu.
0: Iya, bubuk-bubuk gitu. Nah, Bu Nani sendiri sering ya kemasukan atau pernah gitu?
1: Ya, kalau sekarang jarang, tapi belum lama itu ya sakit sampai sakit banget ya. Mm-hmm. Ya tak bawa ke dukun Puskesmas itu akhirnya.
0: Oh gitu. Diapain di Puskesmas Bu?
1: Ya sama dokternya si Ijen gitu lah katanya. Mm-hmm. Si Ijen si keluar. Tanya dokter beda sama kita ya. Beda sekolahan sama enggak itu beda.
0: Caranya gimana kalau dokter?
1: Itu apa dipakai alat gitu maksudnya. Itu bisa tuh Mas Agus.
0: Oh dimasukin alat ya di telinga yang kemasukan air ya?
1: Gitu Mas Agus ya. Mm-hmm. Emang beda ya. Nah itu kita juga ketemu gombal mulai. Nah itu orang gombal jadi sedot itu.
0: Kalau dikasih gombal itu nanti biasanya kesedot ke gombalnya itu toh Bu.
1: Apalagi gombal kata putih yang berlapis tadi.
0: Mantap jiwa.
1: Tapi kalau abang telinga tenggara ini hidung nanti ya hati-hati itu emang luar biasa kok alatnya emang yang cepat banget ngatasi.
0: Oke.
1: Yang nggak dengar bukan karena umur ya, karena umur di sedot juga nggak cepat aja. Tapi kalau karena sesuatu di ini cepat banget di rumah sakit itu. Tapi hati Mas Agus, rumah sakit itu bersihin kupingnya bukan dikasih cairan buat disongkel atau Mas Agus.
0: Enggak ya.
1: Jadi ada kan ada yang alat penyedot ya, tapi ada nih dokter spesialis hati yang nggak pakai alat itu mah dicongkel Mas Agus, luar biasa sakitnya.
0: Sakit banget ya Bu ya?
1: Oh, luar biasa. Tak pikir kan anu dikasih cairan terus sedot, enggak ternyata cuma disongkel. Oh, songkel aja mah di rumah aja ya. Mm-mm. Kita kedok-dok kan itu.
0: Biar nyaman begitu ya.
1: Sakit sekali, malah bekas songelannya yang luar biasa. Tadinya kan cuma nggak enak aja ya. Yang si songel itu mah luar biasa, mah berhari-hari sakitnya luar biasa.
0: Jadi memang terasa sakitnya ketika disongkel itu ya Bu ya?
1: Sakit man. Kan biasanya kan dari cairan ya, kalau emang ada kotoran gitu ya. Ini nggak langsung dicongkel aja, benar-benar nangis benar itu. Bayar barang luar biasa maksudku.
0: Dan tidak dikasih apa namanya obat begitu?
1: Ya biasanya kan dikasih tetes gitu ya biar rumah gitu, baru dicedot, nggak dicongkel Mas Agus, jedot dan jedot pakai alat itu kan. Ini enggak Mas Agus, urip-uripan dicongkel.
0: Wais, mantap jiwa. Apakah dokternya baru praktek pertama kali ya?
1: Sudah sepuh sih.
0: Oh.
1: Senior maksud, kaget juga loh kok. Kok baru tambah sakit bayarin larang Mas Agus.
0: Begitu ya Bu ya. Tapi setelah disongkel beberapa hari gitu terasa enak begitu Bu Nani?
1: Iya memang pelong ya, tapi kan sakitnya bekas congkelannya itu yang
0: masih terasa begitu ya.
1: Telinga itu kan rawan ya. Jadi sedikit aja kan sakit banget ya.
0: Betul.
1: Dicongkel dan kayak di benar-benar waduh.
0: Oke.
1: Ada yang terlihat yang halus banget, ada ini kok ketemunya kok ya neng anu ketemu manter itu.
0: Langsung dicongkel gitu ya.
1: Iya itu memang siangnya biasanya kan dikasih cairan gitu ya, setelan dengan sedot ini ya Allah ini maksudnya ketanggur benar-benar.
0: Oke, baik Bu Nani, untuk lagunya apa ini di malam hari ini?
1: Ada Rita Effendi
0: nggak? Rita Effendi. lagunya Rita Effendi yang apa, coba saya cariin dulu.
1: Lama jalan
0: kekasih.
1: Ngomboh rapuh.
0: Oke. Sudah saya siapin.
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa, Bu Nani?
1: Tadi yang nunggu depan pintu, aku nunggunya dekat kamar mandi, wong
0: masuk
1: kamar
0: mandi. Gitu ya.
1: Nanti nunggu dengar apa kamar mandi.
0: Jadi cocok gitu ya, Bu.
1: Iya. Cukup itu nek di tamu lari ke tadi depan rum kapal pintu tadi nggak repot nyar kamar mandi, ayo pakaian dulu. Jadi mengurus jadi siapa yang lalu lembut sama
0: Bu Ama.
1: Mau ya. Terus ada Mas Agus pendengar dari Sulawesi Tengah, Mas Agus.
0: Siapa?
1: Bu siapa itu? Sering masuk dia.
0: Oh gitu ya.
1: Dia sering masuk, jadi jarang kan lebih cepat 1 jam ya.
0: Heeh.
1: Malam jadi yang kalau kita jam 10 dia kan udah jam 11 nih. Saya kita jam 11 Mas. Dari Sulawesi Tengah itu sering masuk itu malam.
0: Oh gitu ya. Semoga malam hari ini masuk nanti.
1: Iya, Bu siapa namanya? Orang
0: Sulawesi Selatan ya.
1: Sulawesi Tengah, Mas.
0: Oh, Sulawesi Tengah. Oke.
1: Okay. Sering masuk itu. Mm-hmm. Ada yang dari Makassar, satu saya juga lupa. Tapi saya sering dengar masuk beliau itu.
0: Mm-hmm.
1: Cuma namanya yang pengagak ini. Ya. Dari Sulawesi Tengah ada, dari Sulawesi Selatan ada itu berdua itu.
0: Iya.
1: Yang mudah-mudahan beliau mendengarkan ya malam ini ya. Ini amin. Yang siaran bagus.
0: Halo.
1: Ya, mudah-mudahan nanti masuk ya.
0: Mm-hmm. Kalau kita tunggu.
1: Mbak Dina, Mas Ferry itu kalau nggak masalah. Masuk. Mm-hmm. Nyata masuk malam itu.
0: Okay.
1: Banyak sih jauh-jauh nih Mas Andi, Mbah Mus, Pak Ramadhan, Pak John juga ya. Mudah-mudahan dalam kesehatan.
0: Amin.
1: Pokoknya itu semua aja. Oh Mas Ipo, perwakilan keluarga katanya itu Mas Agus. Pokoknya semua aja malam ini mudah-mudahan kesehatan.
0: Amin.
1: Untuk Mas Agus selalu sehat dengan lagunya Matur. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani sudah bergabung, terima kasih matur nuwun di kesempatan malam hari ini ya. Kita akan berikan kesempatan kembali kepada pendengar yang akan bergabung. Boleh banget di 580333 atau juga di 0811271911. Ada yang bergabung kembali, coba akan kita sapa. 580333. Sugeng Dalu, selamat malam.
2: Melodi Memori mengusik Mas Agus yang telinganya bersih.
0: Kok tahu kalau telingaku bersih?
2: Ya bersih lah, kalau nggak bersih nggak angkat dengeran.
0: Oh gitu ya. Kirain pernah membersihkan.
2: Oh, dibersihkan nanti kata Bu Ajanani dikeruk pakai skop nanti.
0: Jangan dong, lubangnya seberapa kalau pakai skop?
2: Ojo ya deh, ojo. Oke.
0: Mas Andi.
2: Iya sehat Mas Agus.
0: Sehat alhamdulillah. Mas Andi juga sehat ya.
2: Iya, ini perwakilan dari Sulawesi Utara.
0: Yang pindah ke Batam.
2: Iya, temanya apa Mas Agus?
0: Yaitu, pernahkah kemasukan air telinganya Mas Andi?
2: Oh, kalau kemasukan air udah biasa. Yang nggak biasa kemasukan api.
0: Nah, kalau itu bisa sih dimasukin api ketika airnya seperti minyak begitu.
2: Langsung berasap nanti kepala nanti.
0: Kebakar langsung malah kemeripik keluarnya.
2: Iya. Kadang yang ada yang bilang katanya kalau masuk air di telinga kanan,
0: masukin ke telinga kiri.
2: Enggak. Kok masukin ke kiri?
0: Enggak, kalau Bu Tuti tadi iya. Jadi sampainya kemasukan kanan nih. Yang dimasukkan kiri.
2: Loh.
0: Telinga kiri.
2: Emangnya satu jalur dia.
0: Nyatanya juga keluar kok itu, kata Bu Tuti loh ini.
2: Ketahu Mas Andi kalau masukkan kanan, ya ininya kita itu kan apa, kepala kita miringkan.
0: Mm-hmm.
2: Jangan dimasukin air lagi lah, nanti masukin air dia kan salurannya ke tenggorokan Mas Agus.
0: Berarti hanya dibiringin aja ke kiri sama iya. Banyak kena kiri begitu.
2: Nanti kalau masukin yang dua-duanya nanti itu dia kan jalurnya tuh tenggorokan. Tenggorokan gitu. Soalnya kan dia ada gendang telinga.
0: Iya, ada gendang telinga.
2: Itu kan dia enggak nyambung langsung tembus. Kecuali debus.
0: Oke. Okay. Debus. Itu beda lagi ya.
2: Iya, makanya.
0: Oke. Okay.
2: setahu Mas Andi sih yang pernah lihat anatomi tubuh, cie.
0: Cie lah.
2: Jadi memang dia ada selaput gendangnya itu. Jadi dia nggak tembus dari kiri ke kanan. Jadi kalau masuk kanan ya kita miringkan, diketuk-ketuk kepala. Nah justru diketuk-ketuk kepala sebelah kiri. Gitu. Kalau diketuk-ketuk sebelah kanan nanti takutnya nanti dia malah melebar.
0: Melebar.
2: Oke. Kalau di Jawa Barat kan ada meleber.
0: Meleber kalau itu ya. Kalau di Jawa Tengah atau di daerah istimewa Yogyakarta.
2: Iya, tapi kalau Mas Agus mau coba yang saran Bu Jenani ya enggak apa-apa juga.
0: Oke.
2: Masukin gitu kan. Tapi kalau Mas Andi sih kalau masuk ke kanan langsung miringkan terus diketok-ketok gitu. Soalnya dia memang jalurnya ya itu dia tadi ketenggorokan dia langsung ketelen.
0: Jalur khusus ya Mas atau jalur umum?
2: Ya jalur pribadi
0: kayaknya VIP tuh. Kata Bu Titi, kupingku kan bukan kupingmu.
2: Eh Bu Titi udah masuk ya?
0: Lah sudah yang memberikan informasi tadi kan Bu Titi.
2: Oh bukan Bu Ajanani?
0: Bukan
2: Bu Titi. Kalau Bu Ajanani apa tipsnya tadi?
0: Kalau Bu Ajanani dibawa ke puskesmas.
2: Oh iya, tapi kan kalau untuk pertolongan pertama yang itu dia tadi, pandai-pandai kita untuk mengeluarkan air itu. Gitu. Tapi sebenarnya sih setahu Mas Andi itu nanti dia ketelen di tenggorokan sih.
0: Gitu. Airnya ya.
2: Iya, airnya.
0: Karena satu bahkan jalur.
2: Kadang suka ada ditambahin lagi malah.
0: Eh? Ditambahin apa? Kecap. Iya.
2: Ditambahin cuka secukupnya. Terus blimbing wulu.
0: Mau bikin apa sih ini, saya penasaran. Air telinga dibikin apa?
2: Asinan. Aduh betul deh sampai itu dia geleng-geleng. Oh jadi itu praktis asinan
0: kan? Oke, praktis banget. Tadi kan Bu Tuti malah bilang begini, kalau dingin keluar jadi es batu. Jadi bakul es jus. Gak usah bikin es secara apa namanya dimasukkan ke kulkas, tapi secara manual secara dimasukkan ke telinga aja bisa jadi es, kata Bu Tuti sih tadi.
2: Iya itu namakan dibilang jalur VIP.
0: Oke Mas Andi, terima kasih tipsnya. Ini mau lagunya apa Mas Andi?
2: Kasih tahun berapa ini?
0: 80-90.
2: 80-90 ya. Edane gak masuk ya.
0: Edane
2: masuk.
0: Sebentar tak cariin masuk atau enggak. Salam dulu dong buat siapa nih?
2: Iya salam buat Mas Agus. Mentukan sampai tuntas. Semoga sehat rezekinya lancar Mas.
0: Amin.
2: Ya Batam barusan hujan-hujan nih.
0: Oh terus enggak?
2: Ya lumayan. Ada yang deras, ada yang enggak. Kadang kan enggak merata Batam.
0: Oh iya.
2: Iya. Gitu.
0: Terus?
2: Tadi sih sempat kehujanan juga.
0: Oh dari mana?
2: Dari depan ke belakang.
0: Oh.
2: Iya kalau dari belakang ke belakang nanti.
0: Enggak tembus-tembus dong.
2: Iya betul. Terus salam buat Bu Tuti udah masuk rupanya deh ya.
0: Tadi sudah.
2: Iya, Bu Jenani, Bu Wigati belum masuk ya?
0: Bu Wigati belum, ya ada di Wonosobo ya?
2: Iya, Bu Satila, ya ada. Bandin, Bandin belum masuk ya?
0: Udah masuk.
2: Oh, Bandin udah?
0: Udah dong.
2: Ya. Terus salam buat Mbak Mawar Kuning, Mas Tipul, Mas Rian. Ada ya itu, bisa?
0: Edannya ada, bisa.
2: Kau pikir kau lah segalanya ya?
0: Yes.
2: Yes. Itu spesial lagunya buat Mbah Jadid lah. Mbah Jadid jangan kira loh.
0: Mbah Jadid kok nggak pernah masuk juga ya kemana Mbah Jadid ya?
2: Sudah lama ya.
0: Sehat selalu ya Mbah Jadid ya.
2: Tapi katanya sih ada, kata Mbak Andin. Kata Mbak Dina.
0: Oh ada ya Mbah Jadid ya?
2: Pernah gabung katanya.
0: Oke, alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah. Terus buat Pak Benny, Pak Benny belum masuk ya?
0: Pak Benny belum.
2: Iya, bentar lagi. Biasanya beliau kalau nggak akhir awal.
0: Iya, kalau nggak ya besok pagi.
2: Iya, besok pagi sambil kemulan ya.
0: Kedinginan. Lanjut.
2: Buat Bu Guru Rahayu, buat Mas Ipuludaya, Mas Rian, buat Mbak Christine, Pak Ramadan, Pak Irwan, terus buat Mbak Mus, buat semuanya lah Mas Agus. Nanti dilanjutin yang belakang ya.
0: Ya, siap.
2: Ya, buat Mas Agus, matur nuwun sanget.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke lagu dulu saja ya. Ini dia, ada Selamat Jalan Kekasih.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda, lagu yang dicipta oleh Ibu Sud itu menyiratkan suatu peristiwa heroik. Di masa revolusi, Direktur RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak permintaan itu. Ibu Sud menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela.

0: tebal dengan bentuk indah kini jadi salah satu acuan kecantikan seorang wanita. Banyak wanita rela merogoh kocek mahal untuk sekedar membuat alis palsu. Tahukah Anda, membuat alis palsu ternyata sudah ada sejak zaman Yunani. Menurut laman intisari.com, wanita Yunani percaya bahwa alis yang tebal alami dan nyaris menyatu merupakan kecantikan sempurna seorang wanita. Wanita Yunani yang tak memiliki alis tebal dan menyatu memutar otak dengan membuat alis palsu menggunakan kohl berupa cairan hitam pekat. Sayangnya kohl mudah luntur saat terkena air. Mereka lalu menemukan cara yang lebih ekstrim, membuat alis palsu dari kulit kambing yang dikeringkan dan digunting serupa bentuk alis, lalu ditempelkan ke wajah menggunakan getah pohon. Tren alis mata dari kulit kambing tidak bertahan lama. Pertengahan abad ke-18, wanita Georgia memperkenalkan tren alis kulit tikus yang mendapat sambutan cukup bagus. Tahun 1890-an, model asal Inggris Lily Elsie memperkenalkan pensil alis untuk pertama kalinya dan populer hingga sekarang.
1: Martha. Oh, Martha. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Martha? Mar? Kenapa kok, Mar?
2: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
1: Kok kenapa, Mar?
2: Aku habis minum ini.
1: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

0: Halo Mbak Christine, sudah bergabung di kesempatan malam hari ini ya. Lagunya dari Inka Christie dong, Rela begitu. Rela itu terlalu Mbak. Oh, Rela ya. Oke, coba nanti dihadirkan ya. Dan pastinya juga untuk Anda yang akan bergabung masih ada waktu, coba akan kita sapa di 580333. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ulang rindu mengusikkan Bu.
0: Iya, Bu Satilah kah ini?
1: Iya, betul.
0: Tahun tidur apa, Bu?
1: Mau tidur ya.
0: Oh, mau sare. Sehat Ibu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya rabbil alamin. Baik. Ibu Satilah, ya. Ketika kena air di telinga, cara mengeluarkannya bagaimana Ibu?
1: Dikasih air lagi.
0: Dikasih air lagi?
1: Iya.
0: Itu langsung dibalik begitu ya?
1: Iya, terus dimiringin, ntar airnya keluar semua.
0: Gerocok berapa liter Bu?
1: Ya, 5 liter juga boleh.
0: Oh gitu ya? Banyak dong. Oke.
1: Mengapa Mas Agus pertanyaannya melingkar-lingkar telinga-telinga, dulu juga telinga.
0: Oh iya po. Dulu belum telinga dong.
1: Ya sudah pernah.
0: Oh sudah pernah po. Tapi nggak kemasukan air.
1: Ya enggak.
0: Beda kan? Ibu Satilah, terima kasih masukannya, informasinya. Nah. Ini karena memang sudah di penghujung, hampir penghujung kebersamaan. Lagunya ngikut gak apa-apa Bu Satilah ya?
1: Ya gak apa-apa.
0: Jih, masalahnya buat siapa Bu Satilah?
1: Salamnya buat Mbak Christine yang baru masuk. Mm-hmm. Buat Mbak Andin Dewi Kunti, Bu Tuti, Bu Nani, Mas Andi, Mas Ipul, Mas Rianto, wakil dari Kulon Progo semuanya. Kagum sinten malih mau sing belum pun lali. Kagum sedaya kemawon. Sugeng paringi sehat, semangat, lan murah rezeki. Kagem Agus sugeng ngayahi karya ngantos paripurna.
0: Ya, baik. Terima kasih.
1: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Satilah yang ada di Kulon Progo, matur sembah nuwun sangat. Dan juga ada Mbak Novi yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Salamnya untuk Kakak Mawar Kuning, Mas Henry, yang pastinya juga siapa ini? Semuanya saja. Oh, ternyata ini dari makamnya Bapak Samudro. Baik, Mbak Novi yang sabar ya. Terima kasih sudah bergabung. Salam hangat untuk Kak Mar Kuning dan juga Mas Hendri di situ. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pastinya kita ke lagu lagi. Yang pasti ini lagunya ada Rela dari Inka Christie.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

0: Jogja Istimewa. Gereja Santo Yusuf Bintaran merupakan gereja pertama yang diperuntukkan bagi orang-orang pribumi di wilayah Bintaran dan bagian Tenggara Kota Yogyakarta. Dibangun tahun 1934, hasil karya arsitek J.H. van Ooyen. Monsinyur Sugio Pranoto pernah menempati gereja ini dan sering menjalin komunikasi dengan para pejabat negara seperti I.J. Kasimo dan Presiden Soekarno. Pada masa perjuangan kemerdekaan 1947-48 digunakan sebagai tempat pengungsian penduduk setempat. Gereja berarsitektur gaya Eropa ini terletak di Jalan Bintaran Kidul, Yogyakarta.
1: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Ya, pendengar, ada banyak cara mengeluarkan air dari telinga yang bisa dilakukan agar air keluar lebih cepat. Memang para pendengar tadi juga sudah memberikan tipsnya begitu ya. Telinga kemasukan air sering terjadi ketika berenang atau juga mungkin pada waktu mandi begitu. Sebenarnya pendengar, air dapat keluar dengan sendirinya, namun saat di telinga atau telinga kemasukan air akan muncul berbagai keluhan seperti Anda tidak dapat mendengar suara dengan baik, dan pastinya Anda bisa mengatasinya dengan memiringkan telinga. Cara mengeluarkan air dari telinga yang satu ini tergolong mudah dilakukan begitu ya. Anda hanya perlu memiringkan kepala dengan posisi telinga yang kemasukan air menghadap ke bawah. Lalu tarik dan goyang-goyangkan daun telinga dengan lembut pastinya ya. Dan yang kedua, Anda bisa lakukan dengan berbaring miring. Bila memungkinkan, cobalah untuk berbaring dengan posisi telinga yang kemasukan air menempel bantal. Ditahan, yang pastinya sampai air keluar. Dan yang ketiga, pendengar, menekan telinga menggunakan telapak tangan. Miringkan kepala Anda agar telinga yang kemasukan air menghadap ke bawah. Lalu tutup telinga yang kemasukan air menggunakan telapak tangan. Selanjutnya buka dan tutup telinga dengan cepat agar di dalam telinga tersedot keluar. Dan yang pastinya Anda bisa lakukan yaitu menggunakan pengering rambut pendengar, atau juga melakukan terapi uap. Ini hal yang mudah, yaitu mengunyah permen karet. Ternyata ini mengunyah permen karet juga bisa mengeluarkan air dari telinga pendengar. Dan meneteskan air ke dalam telinga ini juga bisa menjadi cara mengeluarkan air di telinga. Jadi memang ini manjur juga ya. Tadi ada yang menyampaikan bahwa meneteskan air di telinga ini juga bisa yang namanya mengeluarkan air yang masuk ke dalam telinga. Semoga bermanfaat pendengar, dan saya harus pamit undur dari ruang dengar Anda. Selamat beristirahat bagi Anda yang akan beristirahat, namun bagi Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, lanjutkan dengan penuh semangat. Yang sambil dilewatkan, Anda besok pastinya akan melakukan berbagai aktivitas karena di awal pekan. Terima kasih, salam rindu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
4: Prestasi terbaik negara Afrika di Piala Dunia dipegang oleh Maroko yang berhasil mencapai babak 4 besar pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Maroko berhasil mengalahkan Portugal dengan skor tipis 1-0. Sebelum itu, pencapaian terjauh tim benua Afrika hanya sampai babak 8 besar yang diraih oleh Kamerun di tahun 1990, Senegal di tahun 2002, dan Ghana di tahun 2010.

Ya, beristirahat bagi Anda yang mungkin dari tadi masih beraktivitas, istirahat untuk menikmati tidur di malam hari karena besok Anda masih mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan berbagai aktivitas. Pendengar, ada informasi dari rri.co.id, jumlah penduduk usia kerja di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta bertambah 42 ribu orang per Februari 2026. Sehingga jumlah total penduduk usia kerja sebanyak 2,28 juta orang bagi yang bekerja maupun menganggur. Pendengar, tingkat partisipasi angkatan kerja 74,52% atau naik 0,80 poin secara tahunan. Hal ini mencerminkan semakin banyak penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Di samping itu, pendengar, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 sebesar 3,05% atau turun 0,13 persen. Poin begitu ya dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja. Jumlah penduduk bekerja di DI saat ini mencapai 2,21 juta orang atau bertambah sekitar 44 ribu orang dibandingkan bulan Februari 2026. Dan kemudian penyerapan tenaga kerja masih didominasi pada beberapa sektor, di antaranya pertanian, kehutanan, perikanan sekitar 24,59%, sedangkan perdagangan besar dan eceran sekitar 16,08%, serta industri sekitar 15,17%, sedangkan penyerap tenaga kerja terendah adalah aktivitas real estate dan pertambangan dan juga penggalian. Dari status pekerjaan, sebagian besar penduduk bekerja berstatus sebagai buruh, karyawan dan juga pegawai. Namun, proporsi pekerja formal tercatat sebesar 46,02% atau menurun 1,10% dibandingkan kondisi bulan Februari 2025. Dilihat dari jenis kualitas pekerjaannya, pendengar, mayoritas penduduk bekerja merupakan pekerja penuh sekitar 35 jam per minggu sebesar 71,75% yang meningkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan pekerja tidak penuh jumlahnya mencapai 28,25%. Tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Monumen Jogja kembali menjadi bangunan bersejarah dan ikonik di kawasan Jalan Ring Road Utara Yogyakarta. Bangunan yang berbentuk tumpeng setinggi 31 meter ini memiliki filosofi Jawa yang melambangkan rasa syukur. Ya, pendengar, pendirian bangunan bersejarah ini untuk memperingati peristiwa kembalinya Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia setelah pada tanggal 29 Juni 1949 direbut dari tangan penjajah. Yang pasti bangunan yang ciamik ini, bangunan Munjali ini terdiri 3 lantai yang terjadi atau terbagi menjadi lantai 1 sampai dengan lantai 3. Untuk bagian lantai 1 terdiri dari 4 ruangan museum, tempat dipamerkannya koleksi yang disebut sebagai museum. Museum 1, Museum 2, dan juga Museum 3, serta Museum 4. Koleksi di Museum 1 berisi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, kemudian Museum 2 tentang perang gerilya dengan sistem pertahanan rakyat semesta, sedangkan Museum 3 berisi koleksi peristiwa serangan umum 1949, dan Museum 4 koleksi tentang Yogyakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Di lantai 2 pendengar, terdapat area yang terdiri dari zona diorama dan relief, dan pastinya dalam ruang diorama ini terdapat 10 diorama yang menggambarkan berbagai peristiwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Yogyakarta. Lalu di area outdoor terdapat 40 relief yang juga menggambarkan berbagai peristiwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Yogyakarta. Sedangkan pada bagian paling atas adalah ruang lantai 3 yang diberi nama Ruang Garbo Grahayang. Ruangan ini merupakan ruang hening yang berfungsi sebagai tempat untuk mengheningkan cipta. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari rri.co.id.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo. Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, Masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Jangan pernah berharap segalanya menjadi lebih mudah. Tetapi, berharaplah segalanya menjadi lebih baik.

0: khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.
1: Nak, lihat taman bunga itu. Indah tidak?
2: Indah sekali, Bunda.
1: Kamu tahu mengapa indah?
2: Bunganya warna-warni, bentuknya beda-beda.
1: Keragaman memang membuat indah, seperti negeri kita.
2: Maksud Bunda?
1: Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan ras. Keberagaman itulah yang justru membuat Indonesia menjadi negara yang elok dan menakjubkan.
2: Jadi, beragam itu indah ya, Bunda?
1: Anak kecil saja tahu beragam itu indah. Masa orang dewasa tidak tahu?

Selamat malam, saudara. Tak ada yang lebih baik kiranya daripada belajar dan belajar untuk mematangkan kecerdasan diri. Berikut adalah cerita tentang terowongan. Zenkei adalah seorang yang gagah, cakap dan bijak. Cuma sayang, nasib membawanya menjadi seorang pembantu pada pejabat pemerintah. Pada mulanya, ia laksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Tetapi sayang, tanpa terasa, dalam perjalanan waktu, ia terperosok pada cinta terlarang dengan istri sang pejabat itu, dan bahkan ia kemudian membunuhnya. Zenkei pun terguncang dan menyesal telah melakukan dosa berganda, yaitu berzina, membunuh, dan menciptakan penderitaan pada si kecil, anak sang pejabat itu. Dalam penyesalannya, ia pun mengembara dan mengembara, bertekad untuk memperbaiki diri dengan jalan banyak berbuat kebajikan pada sesama. Ia memutuskan untuk menggali sebuah terowongan yang menembus gunung agar orang-orang masyarakat desa tempat ia menyembunyikan diri bisa lebih mudah mengakses jalan menuju kota. Siang hari ia bekerja mencari makan, dan malam hari ia bekerja menggali terowongan sendirian. Setelah 30 tahun berlalu, terowongan ia gali pun hampir selesai menembus gunung. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda, putra dari pejabat yang telah dibunuhnya dulu. Ia adalah seorang serdadu yang gagah dan terampil, menemukan Zenkei untuk menuntut balas kematian ayahnya. Zenkei pun menyerah dan tak dapat berkilah. Ia hanya mengungkapkan satu permintaan. "Saya tak akan berkilah," katanya. "Hakmu untuk menuntut balas. Aku serahkan nyawaku kepadamu. Tetapi kalau boleh, biarkan saya menyelesaikan pekerjaan ini lebih dulu, agar orang-orang bisa mempergunakannya nanti. Pada saat terowongan ini selesai, kamu boleh memenggal kepalaku." Anak muda itu pun setuju. Beberapa bulan ia berlalu. Ia menunggu dan menunggu, dan Zenkei masih saja tetap menggali dan menggali. Anak muda itu kemudian menjadi bosan dan bahkan tertarik untuk membantu Zenkei agar segera menyelesaikan pekerjaannya. Setelah hidup bersama, mengamati, berdialog, dan membantu Zenkei menggali terowongan selama hampir 1 tahun, anak muda itu pun menjadi kagum dan hormat atas keikhlasan, tekad yang kuat, dan karakter Zenkei yang sesungguhnya. Akhirnya terowongan itu pun jadi, dan orang-orang bisa mempergunakannya untuk menuju kota lebih dekat dan lebih aman. Zenkei kemudian menjumpai sang anak muda. "Sekarang penggalah kepalaku. Pekerjaanku telah selesai." Saudara, anak muda itu pun tiba-tiba bergetar dan meneteskan air mata. Sambil memeluk Zenkei, ia berkata, "Maaf Tuhan, saya tidak bisa menggal kepala guru saya. Tuhan adalah guru saya sejati. Saya bersyukur dendam saya terhapus oleh kebajikan yang Tuhan pancarkan."

Pendengar Rusia sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Senin 11 Mei 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Terasa masih sejuk karena beberapa saat yang lalu telah hujan di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di sekitaran Kota Baru Yogyakarta. Saya Agus Pramana akan hadir menemani Anda di kesempatan hari ini di awal pekan Senin 11 Mei 2026. Semoga senantiasa sehat bersama keluarga tercinta. Mengawali perjumpaan kita, pastinya nanti kami akan menyajikan berbagai program acara yang akan tersaji di indra dengar Anda. Mengawali perjumpaan nantinya akan hadir Mutiara Pagi yang akan kami hadirkan hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan nantinya kami akan mengundang untuk Anda yang akan bergabung bersama kami, baik melalui telepon, line WA, dan juga live chat. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 580333 atau juga di 0811271911. Ketika Anda akan menyampaikan live chatnya di RRI Jogja Official melalui YouTube kami. Dan untuk kesempatan pagi hari ini, satu tema sudah kami persiapkan mengenai meneladani keluarga Ibrahim, belajar tentang cinta, pengorbanan dan keikhlasan. Dan nantinya bersama Ustadz Sandi Rahman SAG, anggota Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Selepas itu nanti kami akan mengupdate informasi yang terangkum dalam Warta Pagi pendengar. Yang pasti para reporter kami sudah mempersiapkan informasi-informasi aktual dari sekitar Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan jangan sampai Anda lewatkan update terkini secara nasional dari mancanegara dan juga dari seluruh Indonesia akan kami hadirkan dalam Warta Berita dari Pro 3 RRI. Beragam program menarik lainnya akan tersaji di indra dengar Anda. Sebelum Mutiara Pagi hadir, kami akan sajikan di indra dengar Anda sebuah koleksi lagu islami. Kali ini dari Opik, Assalamualaikum.

0: Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'malis salihah fitanan kaqad'il lailil mudlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya rawahul muslim.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, karena ada beberapa fitnah seperti beberapa bagian malam yang gelap, di mana seorang laki-laki di waktu pagi beriman dan sore ia kafir, dan seseorang di waktu sore beriman dan pagi hari ia kafir. Ia menjual agamanya dengan harta benda dunia. Hadis riwayat Muslim.
2: Orang yang tidak bisa memotivasi dirinya sendiri, ia akan berada pada level rata-rata. Tidak peduli betapa hebat bakatnya.

Berbahagialah dengan yang kita miliki, dan jangan bersedih dengan yang tidak kita miliki, sebab setiap orang memiliki rezekinya masing-masing.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah sang pemilik keikhlasan yang kembali mengizinkan fajar menyapa bumi dengan hangatnya hidayah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sang uswatun hasanah bagi setiap jiwa yang merindu surga. Pendengar, semoga senantiasa sehat di kesempatan hari ini, di awal pekan, tepatnya di 11 Mei 2026. Senang sekali saya Agus Pramana kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Mutiara Pagi, persembahan program 1 RRI Yogyakarta. Di pagi yang cerah ini, yang pastinya kami akan menghadirkan Mutiara Pagi di edisi Senin 11 Mei 2026, kita tidak hanya sekedar akan berbincang, namun kita akan menyelami samudra hikmah yang mendalam. Hari ini kita akan belajar tentang hakikat ketulusan melalui satu tema yang akan tersaji di ruang dengar Anda. Meneladani keluarga Ibrahim, belajar tentang cinta, pengorbanan, dan keikhlasan. Dan telah hadir bersama kita sosok yang insya Allah akan membimbing kita memetik butir-butir hikmah di pagi hari ini. Beliau adalah Ustadz Sandi Rahman SAG, anggota Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sandi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan Agus di studio nih, Ustadz Sandi. Baik, di kesempatan pagi hari ini pastinya kita akan memberikan kesempatan bagi Anda pendengar yang akan bergabung baik melalui telepon di 580333 atau juga line WA di 0811271911. Ketika Anda mirsani secara langsung di YouTube kami melalui RRI Jogja Official yang pastinya akan menyampaikan live chatnya, boleh banget di RRI Jogja Official karena Anda bisa menyaksikan secara langsung live YouTube kami. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan terlebih dahulu mukadimah yang akan disampaikan oleh Ustadz Sandi berkait dengan tema kita meneladani keluarga Ibrahim, belajar tentang cinta, pengorbanan, dan juga keikhlasan. Kurang lebih 7 menit ke depan, Ustadz Sandi monggo silakan untuk menyampaikan mukadimahnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman dan wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala anam wa ala alihi wa ashabihi wa umatihi asma'in amma ba'du. Wallahu ta'ala a'udhu billahi min syaitan rajim. Qad kanat salakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wa ladina ma'ah. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, sungguh beruntung kita oleh Allah diberikan seorang teladan yang bisa kita jadikan kaca penggala, uswah hasanah, contoh bagaimana kita menapa itu kehidupan yang penuh dengan persoalan, bagaimana menjalani kehidupan dalam rumah tangga. Ya, ini Allah telah menunjuk Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Imtihanah, fatanat selakum sesuatu hasanatu di Ibrahim awadabi nama, sungguh ada uswah hasanah, contoh yang terbaik untuk kalian di dalam diri pribadi Ibrahim dan keluarganya atau orang-orang yang hidup bersamanya. Tentunya dengan adanya keteladanan ini kita dimudahkan dalam kehidupan, yang penting kita bagaimana mencontoh. Ya, ini dengan syarat kita memahami yang kita contoh, kemudian berusaha untuk menyerupainya, kemudian minimal yang ketiga tidak bertentangan dengan apa yang kita contoh. Kemudian kita insya Allah sama-sama tahu bagaimana sosok seorang Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya, yakni beliau orang yang pemimpin yang sabar dan yakin, sehingga ketika mendapatkan cobaan untuk berdakwah kepada pemimpin yang zalim dengan segala resikonya, beliau tetap yakin dengan ini adalah perintah Allah sehingga dia tidak gentar untuk melaksanakannya. Meskipun resikonya dia harus dibakar, meskipun kemudian Allah tunjukkan kekuasaannya tidak aman. Kemudian ada lagi cobaan di mana dia sudah sampai berumur 86 tahun tidak diberikan dunia seorang putra sebagai penerus dakwah, tapi dia tetap sabar dan ikhtiar. Kemudian setelah dikaruniai putra pun tetap juga diuji oleh Allah, untuk menyembelihnya, yakni Ismail ahli masalah. Kemudian terbukti Ismail sebagai teladan bagi kita bagaimana keikhlasannya melaksanakan cobaan yang berat itu, yakni ridho, rela dan sabar untuk melaksanakan perintah yang begitu berat. Allah saja menyatakan lahwal bala'ul mubin, ini cobaan yang berat. Kemudian masih banyak lagi cobaan-cobaan yang Allah timpakan kepada Ibrahim yang kemudian dilalui dengan sukses. Ini yang barangkali kita perlu teladani, yakni yang pertama kaitannya dengan bagaimana Ibrahim senantiasa berkhusnuzan billah, berprasangka baik kepada Allah dalam segala hal yang ada dalam kehidupannya. Kemudian bagaimana kesungguhan beliau, juga istri beliau yakni Hajar, di dalam mencari rezeki yang halal meskipun diterpa krisis air, krisis keamanan, krisis ekonomi, tetap gigih, yang kemudian Allah baru memberikan air itu pun lewat Ismail alaihissalam. Kemudian yang perlu kita teladani yang ketiga yakni bagaimana keikhlasan berkorban beliau karena cintanya kepada Allah, maka apapun yang Allah titipkan baik harta bahkan anak sekalipun dengan ikhlas Ibrahim mengorbankan semua yang Allah berikan. Kemudian yang terakhir yang kita akan meladeni bagaimana pentingnya mendidik keluarga sehingga kesuksesan Ibrahim melampaui melewati ujian-ujian itu tidak serta-merta saja tapi dengan pendidikan yang luar biasa kepada istrinya dan anak-anaknya sehingga semua menjadi teladan yang oleh Allah disebutkan dalam Al-Mumtahan. Demikian pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sandi luar biasa ini, mengalahkan kicau mania gitu ya. Burungnya banyak banget kayaknya. Baik. Ya, dan di kesempatan pagi hari ini kami akan mengundang pendengar yang akan bergabung di 5803333 atau juga di 0811271 dan live chatnya kita tunggu pula ya di RRI Jogja Official. Sudah ada bergabung melalui telepon di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat alhamdulillah. Bu Nani juga sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Burungnya suruh berhenti dulu.
0: Burungnya suruh berhenti dulu katanya Tat. Luar biasa kicauannya burungnya ya. Baik. Moga silakan Bu Nani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Sehat ya Ustaz.
0: Ya, baru di silent sama Ustaz Sandi. Moga silakan Ustaz Bu Nani.
2: Ya begini Ustaz. Meneladani kehidupan Nabi Ibrahim itu kan luar biasa. Sebagai orang biasa nih, yang sangat biasa, yang bukan siapa-siapa itu, kan akan sangat berat kesabaran beliau. Terus beliau juga punya sikap yang demokratis ya. Jadi membuat keputusan tidak sendiri, tapi tanya sama anaknya. Itu yang waktu mau penyembelihan itu kan sesuatu yang luar biasa, dan beliau tidak serta-merta mimpi langsung dilaksanakan, tapi tanya sama anaknya dulu. Ini punya anak juga yang luar biasa. Ini anaknya luar biasa karena orang tuanya luar biasa, nggak cuma bapaknya tapi ibunya juga kan. Ini bagaimana kita meneladani yang kita yang pas-pasan banget tuh, kayaknya gagal kita apa dalam kayaknya gagal atau memang ujian bagi kita mendidik anak untuk kejadian yang soleh. Ini bagaimana kiat-kiatnya agar kita paling enggak bisa meneladani kesabaran beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bu Nani ada di Palembang Banten yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, dan kita akan coba kembali menantikan pendengar yang akan bergabung di 580333 atau juga melalui line WA di 0811271911. Nampak ada yang bergabung kembali, coba akan kita sapa melalui line telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, penyiarku yang soleh. Ini Simbah Uti Siti dari Banguntapan.
0: Masya Allah, sehat ya Simbah Uti Siti di Banguntapan.
3: Alhamdulillah, binaringan sehat. Saking derek bergabung wonten siaran Mutiara Pagi RRI Pro 1. Alhamdulillah, mungkin Mas Agus, penyiarku yang soleh itu keluarganya pinarangan sehat,
0: pinarangan
3: sehat, keluarganya pun Pak Ustadz sehat.
0: Amin.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Baik.
3: Ini suaranya itu kalau burungnya berkicau itu bagus, tapi dengung-dengung suaranya itu
0: Feedback. Ya, feedback. Ya. Baik, tapi sekarang burungnya udah dikondisikan sama Ustadz Sandi nampaknya nih. Baik, moga silakan yang Siti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz yang soleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini saya mau maturkan ya, kalau sebelum berangkat haji setelah melunasi itu kan dari KBIHU itu kan suruh bayar hadiu sama dam sekalian seperti itu. Ya, pertanyaan saya itu kalau yang berangkat haji itu sudah bayar hadiu itu di rumah masih korban enggak? Saya mohon jelaskan. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang Siti yang ada di Bangtapan Bantul. Ustadz Sandi mau silakan dua penelpon terlebih dahulu.
1: Baik, untuk Ibu Nani di Palbabang Bantul. Assalamualaikum Bu Nani. Tentunya kesuksesan dalam mendidik anak ini sudah Allah rekamkan bagaimana Ibrahim mendidiknya. Kemudian Allah firmankan di surat Ibrahim ayat 37. Saya ulangi, surat Ibrahim ayat 37. Allah berfirman tentang bagaimana kisah Ibrahim melibatkan Allah di dalam mendidik anak itu. Rabbana ini askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidata minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Jadi kurang lebih kalau kita sampaikan secara singkat, bagaimana proses kesuksesan Ibrahim mendidik anak yang pertama, yakni melibatkan Allah. Jadi tidak merasa pede Ibrahim, atau tidak hanya dengan percaya dirinya ia mampu dan mendidik, enggak, tapi lihat lafadznya Rabbana. Padahal ketika Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail itu, setelah terhalang bukit, Ibrahim sendiri mestinya lafadznya Rabbi ini askantu, tapi kemudian Rabbana, berarti wahai Tuhanku, Tuhannya Hajar, Tuhannya Ismail. Sehingga yang paling penting dalam kita mendidik keluarga adalah melibatkan Allah. Jadi senantiasa kita berdoa kepada Allah agar istri kita, anak kita, keluarga kita ini Allah kendalikan, Allah didik. Kita hanya sekedar ikhtiar, nanti Allah sendiri yang muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati itu, mengkondisikan hati keluarga kita itu tetap taat kepadanya. Itu yang pertama, Rabbana. Kemudian ini askantu min zurriyati biwatin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Kita ketahui Ismail Hajar itu berada di Yam atau di Syam, di Yerusalem atau di Palestina sekarang. Di sana dia makmur gitu bersama Sarah juga. Akan tapi untuk prosesnya ternyata Allah perintahkan untuk membawa ke suatu tempat yang kemudian kita ketahui itu adalah komplek Ka'bah atau yang sekarang di Masjidil Haram itu. Biwatin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tiada sedikit pun tanaman. Artinya bagaimana agar keluarga kita ini menjadi keluarga yang baik, ini kita ajak prihatin. Allah mengkondisikan Hajar dan Ismail dalam keadaan krisis air, krisis keamanan, krisis ekonomi, dan sebagainya. Sehingga disitulah potensi maksimalnya muncul. Bagaimana seorang Hajar kemudian susah payah dari Sofa ke Marwa, tanggung jawab bagaimana agar anaknya tidak mati itu mencari air dengan tetap yakin kepada Allah, sabar dan yakin. Kemudian Allah kabulkan setelah maksimal usahanya. Kemudian kita kenang dengan sa'i itu dari Sofa ke Marwa. Maka meskipun Hajar yang usaha, tapi justru Ismail yang mendapatkan air. Bisa jadi kita yang senantiasa gigih mendidik anak-anak kita, barangkali kita
4: tidak mendapatkan merasakan kesuksesan itu, tapi anak atau cucu kita yang akan merasakan, toh nanti imbasnya juga akan kepada kita, nanti jadi anak soleh yang merawat kita, yang mendoakan kita, dan sebagainya. Itu langkah yang kedua. Kemudian, indah baitikal muharram, yakni di dekat rumahmu yang dimuliakan. Artinya, bagaimana agar keluarga kita ini jadi keluarga yang baik, yang solih, solihah, maka kita kondisikan, kita ajak ke masjid. Ya, ini tempat yang Allah muliakan. Dan ini diteladankan juga oleh Rasulullah SAW, bagaimana cucunya Hasan Hussein diajak ke masjid. Sehingga di situ, Ibrahim berdoa, Rabbana liyuqimus sholata. Jadi, di awal sudah ada Rabbana, kok di tengah ada Rabbana lagi, berarti di dalam mendidik anak tidak cukup ikhtiar hanya sekali berdoa, tapi setiap kali ikhtiar juga kita sertai doa. Sehingga, Rabbana liyuqimus sholata. Wahai Tuhan kami, agar mereka menjaga sholat. Ini, jadi hal yang terpenting,

0: Zada minan nasi tahwi ilaihim. Jadi mengajarkan kepada Hajar, kepada Ismail, kemudian Hajar juga mengajarkan kepada Ismail bagaimana dia suka berderma. Meskipun itu sumur zam-zam itu milik Ismail dan Hajar, tapi bagaimana dia dalam sejarah berbagi. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya sayang kepadanya. Sama, bagaimana kita mendidik anak ini agar menjadi anak baik, yakni kita ajarkan kedermawanan, yakni suka berbagi, kemudian dia peduli dengan yang lain, sehingga menjadikan orang-orang itu sayang kepada keturunan kita atau zuriat kita. Bagaimana Rasul juga sampaikan, tahadu tahabu. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, suka memberi, niscaya akan kalian saling cinta. Ketika dalam keluarga kita sudah saling cinta, saling membantu, saling mengerti, saling memahami, kemudian saling mendukung, kemudian nanti insya Allah orang-orang yang ada di sekitar kita juga demikian. Dan kita akan terbentuk atau generasi kita akan terbentuk menjadi orang-orang baik. Kemudian ini satu hal yang penting. Di ayat itu Allah firmankan, warzuqhum minas samarat. Kita ketahui di wadin ghairi dzar'in, di lembah yang tiada berpenghuni, tidak ada yang tumbuhan sedikit pun, kok mintanya warzuqhum minas samarat. Belilah rezeki berupa buah-buahan. Ini kan sesuatu yang kurang logis. Akan tapi karena itu kebutuhan dan itu kebaikan, tetap mohon dan Allah pasti memberi. Artinya apa? Sesuatu yang baik, meskipun kita apa ya, kurang memungkinkan secara akal, tapi kalau itu baik dan minta, itu pasti. Nah, dan ini sudah kita buktikan, maaf ini, di tahun 2017 kita mohon Allah mudahkan anak-anak kami untuk memudahkan menghafal, memahami, mengamal Quran, dan mengajarkan, untuk mengajakkan. Meskipun saya nggak hafal, ya, Al-Quran, tapi ternyata anak-anak dimudahkan untuk itu. Begitu, dan meskipun nggak masuk akal secara ekonomi, mungkin tidak mungkin kita ke sana dengan biaya apa begitu. Tapi ketika itu sesuatu yang baik, kita mohon dan ternyata dikabulkan pula. Di sana juga Allah kabulkan aku untuk kesini lagi 5 tahun lagi. Ternyata belum sampai itu juga diundang lagi dan seterusnya. Ini bisa kita ambil pelajaran bahwa metode pendidikan sekarang ini tidak hanya berlaku waktu Ibrahim kepada Ismail, tapi sampai sekarang dan terbukti seperti itu. Kemudian yang terakhir, warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun, supaya mereka pandai bersyukur. Artinya, bagaimana kita mengajarkan didik keluarga kita untuk pandai berterima kasih kepada Allah dan kepada manusia. Ketika siapapun Allah memberi, manusia yang memberi, maka kita seperti itu. Sama, kita juga ajarkan anak-anak ketika orang tua ngasih, maka mereka kita ajari terima kasih. Artinya, menerima apapun, meskipun sedikit, tapi diterima dengan syukur. Itu yang barangkali kiat-kiat untuk mendidik anak yang selama ini bisa kita lakukan. Meneladani apa yang ada pada Ibrahim dan keluarganya. Begitu.
1: Ya, terkait dengan Eyang Siti.
0: Oh ya. Kemudian, matur nuwun Eyang Siti yang di Manguntapan, apakah kalau sudah membayar haji dan dam itu masih, ya, jadi lain ya, kalau dam dan haji yang di sana itu memang rangkaian ibadah kita. Tapi ketika korban ini kenikmatan lain yang Allah berikan lebih. Sehingga Allah nyatakan inna a'thayna kal-kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sungguh Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka sholatlah dan korbanlah. Saya memahami tidak ada kaitannya dengan yang di sana. Kalau di sini kita karena nikmat yang Allah berikan luar biasa banyak. Taruhlah ketaatan kita. Ini di surat Al-Maidah ayat 91. Seandainya orang kafir tidak mau taat sampai mati, maka mereka akan menebus kekafirannya itu dengan emas mil'ul ardi, zahaban segede bumi, seberat bumi, itu Allah fala yukbala. Maka Allah tidak akan menerima tebusan itu. Artinya kita oleh Allah diberi hidayah sehingga kita jadi orang taat. Ini nilainya lebih besar daripada emas segede bumi. Luar biasa. Belum lagi nyawa, rogo, garwo, putra, bondo, ilmu, bawa, oksigen, sinar matahari. Kalau semua kita nilai dengan rupiah, tentunya kita tidak mampu menghitung. Dan ketika kita hanya diperintahkan untuk berkorban,

0: itu persentasenya sangat sedikit sekali dibanding apa yang sudah Allah berikan. Sehingga meskipun di Arab Saudi kita di waktu kita haji dulu sudah melaksanakan apa-apa yang jadi syarat rukunnya yang ditetapkan di sana, maka di sini juga ketika masih diberi kemampuan, maka kita harus berkorban. Taruhlah, seandainya imbangan, kita punya mobil, taruhlah mobil yang lawas itu 100 juta, itu pajaknya 2 juta, artinya 2%. Ketika Allah memberikan sekian ribu triliun, berarti berapa persen? Itu sedikit sekali. Sementara kalau kita pajak mobil itu tidak ada pengembalian. Sedangkan dari Allah ketika kita korban, itu pun hanya satu kambing untuk satu keluarga atau satu sapi untuk 7 keluarga, itu pun kita mendapatkan pengembalian dari Allah. Fakulu minha, makanlah sebagian. Wa'atimul qani wal mu'tar. Begitu. Sehingga kita memahami bahwa ketika sudah ada ketentuan di sana untuk membayar dam dan sebagainya, maka di sini kita kalau memang diberi kemampuan tetap berkorban. Matur yang Siti, matur nuwun.
1: Terima kasih Ustadz Sandi, dan kita akan coba kembali membuka line telepon di 580333, atau juga bagi Anda yang akan menyampaikan pesan singkat melalui line WA kami di 0811271111, kami nantikan. Namun sebelumnya kita akan coba terima penelpon yang sudah bergabung di pagi hari ini di 580333. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Sri ada di Jalan Mata Selaras, Ibu.
2: Beres.
1: Sehat, Ibu.
2: Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat, baik Pak Ustaz, Mas Agus.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin.
2: Imbah ilmu pada Bapak Ustaz.
1: Amin. Monggo silakan Bu Sri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan masyarakat yang soleh. Gini Pak Ustaz, saya mohon penjelasan. Namun kalau salah mohon direvisi ya Pak Ustaz.
0: Ibu,
2: Nabi Ismail adalah anak yang soleh, hasil pendidikan dari orang tuanya. Nah, yang saya tanyakan ini Pak Ustaz, sebelum Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya, apakah pernah bernazar Pak Ustaz Nabi Ibrahim itu? Kan lama tidak punya putra, terus punya putra laki-laki, dikasih nama Ismail. Nah, apakah beliau bernazar dulu Pak Ustaz sebelum mimpi Pak Ustaz? Ini saya mohon penjelasan Pak Ustaz. Akhirnya dia jadi anak yang soleh. Sorry tolong dan bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Ibu Sri ada di Jalan Wates yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Baik Ustaz Sandi, sebelum ditanggapi kita akan jeda terlebih dahulu. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami.

0: Matur nuwun, Anda masih bersama kami pendengar di program Mutiara Pagi. Akan kita lanjutkan dan sudah ada penelpon tadi Ibu Sri yang ada di Jalan Wates. Monggo silakan Ustaz Sandi untuk ditanggapi terlebih dahulu.
1: Baik, matur nuwun Bu Sri yang ada di Jalan Wates, semoga senantiasa sehat walafiat. Ketika panjenengan tadi menyampaikan apakah ada nazar gitu. Sebelum Ismail menjadi sedemikian baiknya agar nanti diberi anak yang baik. Nggih, sejauh yang saya pahami pernah kita kaji bahwa sesungguhnya nazar ini tidak ada pengaruhnya dengan apa namanya kesuksesan seseorang. Artinya begini, kalau nazar nanti sukses, nggak begitu, ya. Tapi yang penting bagaimana kita doa dan ikhtiar. Ibrahim juga demikian. Kita ketahui bahwa sebelum dikaruniai anak, bahkan 86 tahun, lama ini penantiannya, ini senantiasa baca, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Begitu. Kemudian baru kemudian Allah menjawabnya dengan, wa basarnahu bihulam min halim, di As-Saffat itu, di ayat 100 ya, di ayat itu. Kemudian kita bisa pahami, ternyata diproses, tapi tetap dengan melibatkan Allah. Meskipun kadang memang kita muncul keinginan, nazar, atau kaulan, kalau ini maka ini. Begitu. Sehingga seakan-akan ketika kita misalnya janji akan puasa, janji akan menyembelih apa, janji akan ini itu, seakan-akan ini sebagai rayuan. Allah, kita deal-dealan dengan Allah. Kalau Allah kasih ini, maka saya seperti ini sebagai imbangan. Dan kalau memang terucap, ya itu jadi wajib bagi kita memenuhi nazar kita. Akan tapi sesungguhnya ada penjelasan, kalau Allah memang kabulkan, kabulkan. Meskipun kita tidak berjanji seperti itu. Tidak kemudian menjadi ilmu yang ketika kita nazar, janji, maka kemudian dikabulkan. Enggak seperti itu. Nanti repot ketika kita kadung nazar, ternyata tidak. Itu seakan-akan Allah tidak mengabulkan. Padahal ketika kita berdoa dan kabul, ini sesuai keinginan kita. Sementara ketika kita berdoa dan tidak kabul, ini sebenarnya kehendak Allah. Dan kita ketahui bahwa kehendak Allah itu jauh lebih baik daripada kehendak kita. Karena kita hanya tahu apa yang kita inginkan, sementara Allah tahu apa yang kita butuhkan. Begitu. Hingga ketika kita belajar apakah nazar dulu, nah saya juga pernah mendapat ilmu seperti ini. Ibrahim itu seorang yang dermawan. Contoh ada ayat yang menerangkan Ibrahim mendapat tamu di malam-malam, kemudian belum kenal ada rombongan itu, kemudian Ibrahim mengajak Sarah menyembelih sapi karena tidak ada yang lain. Ketika pahami itu, orang yang tidak kenal itu barangkali kalau kita secara umum ini kita tanya dulu siapa, mau apa begitu. Tapi Ibrahim beda dengan kita ternyata. Ibrahim kalau ini enggak kenal dan rombongan jauh pasti ini haus, pasti ini lapar. Maka tidak ditanya ini itu, baru kemudian disembelihkan, kemudian diberikan. Ini yang kemudian menjadi satu hal yang beda Ibrahim yang jadi teladan itu dibanding kita. Yakni berkhusnul dan bila kemudian senangnya berprasangka baik dengan yang lain. Itu. Maka kemudian ada informasi pengetahuan untuk kita, Ibrahim ini seorang yang dermawan. Maka kemudian ketika ada yang menegur kenapa demikian, jangankan harta yang Allah berikan dan Allah minta untuk kita berbagi. Seandainya Allah berikan anak dan Allah mengendaki anakku dikorban, aku pun akan korbankan. Bisa jadi itu menjadi seakan-akan nazar meskipun tidak kemudian berniat seperti itu. Tapi ada orang yang memahami itu seakan-akan nazar. Kemudian Allah tagih dengan mimpi itu. Sehingga kemudian terjadi apa namanya syariat korban itu banyak hikmahnya. Kemudian ya bunaya ini arafil manami ani atbahuka dan seterusnya. Itu kemudian ditunaikan pula. Itu kalau saya memahami bukan nazar, memang perintah Allah bahwa mimpi itu bagi nabi adalah wahyu begitu. Sehingga bukan karena nazarnya, kalau nanti punya anak soleh, saya sembelih enggak gitu. Tapi memang ini ujian dari Allah, ujian bagaimana dulu dia harus berdakwah kepada pemimpin, kemudian resikonya dia dibakar, dia diuji enggak punya anak, kemudian diuji untuk menyembelih anak, nah, seperti itu. Sehingga jawaban saya barangkali ini bahwa itu bukan nazar akan menyembelih, tapi memang itu ujian dari Allah. Karena cintanya Ibrahim ini murni kepada Allah, maka ditunjukkan pula kecintaannya kepada anaknya satu-satunya. Waktu itu belum ada Ishak, tapi ketika Allah menghendaki perintah, maka itu tunaikan pula. Artinya ini contoh bagi kita bahwasanya kecintaan kita yang tertinggi adalah cinta kepada Allah. Demikian barangkali jawaban saya.
0: Baik, terima kasih Ustaz Sandi, dan kita akan berikan kesempatan kembali. Nampak di WA kami juga sudah ada yang bergabung. Akan coba saya cek ini. Yang pertama dari Pak Beni di Condong Catur mengirimkan voice note-nya. Kita akan dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Beni. Ustaz, kula nyuwun dipunparingi penjelasan bab surat At-Taha ayat 124. Menika kemawon Mas Agus, Pak Ustaz, awit paringi penjelasan, matur nuwun sanget. Semoga.
0: Jadi matur sembah nuwun Pak Beni yang ada di Condong Catur mengirimkan voice note-nya, dan juga terima kasih Pak Budi yang ada di Wonogiri mendengarkan melalui RRI Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, bagaimana doa memohon anak soleh dan soleha? Monggo silakan Ustaz Sandi.
1: Baik, barangkali yang bisa langsung saya jawab tentang bagaimana kita mohon atau berdoa agar diberi anak soleh dan soleh.
0: Ya.
1: Yang sudah kita laksanakan selama ini adalah doa Nabi Ibrahim dan terkabul. Rabbi habli minas salihin. Kita ulang-ulang dimanapun ada kesempatan. Setiap habis sholat, setiap malam kalau kita terbangun habis sholat, kita minta Rabbi habli minas salihin. Sebenarnya banyak lagi doa-doa yang senada dengan itu. Misalnya, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, misalnya seperti itu, dan doa-doa lain. Tentunya kita mudah untuk mengaksesnya atau mencarinya dengan cukup doa mohon anak saleh. Insyaallah sudah ada di di media sosial itu, entah di Google atau yang mana, di Meta AI itu sudah komplit lah, tinggal kita cek di ayatnya dan kemudian hadisnya, kemudian kita tinggal amalkan. Kalau saya menggunakan itu Rabbi habli minas solihin, dan yang pasti itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
0: Baik, terkait dengan pertanyaan dari Pak Beni, monggo silakan Ustaz, surat At-Taha ayat 124. Kita akan dengarkan.
1: Maaf saya belum menyiapkan surat At-Taha ayat 124. Barangkali bisa membantu Ustaz Agus. Itu yang mana? Karena kebetulan
0: surat At-Taha 124 ya. Baik, saya akan
1: 124.
0: Iya, surat At-Taha. Surat At-Taha tersebut akan saya bacakan. Waman a'radu'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongkang wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya, artinya baik, siapa yang berpaling diperingatkanku, maka sungguhnya baginya kehidupan yang sempit, kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.
1: Baik. Jadi Allah berfirman, waman dan siapapun, secara umum siapapun dia, a'radu berpaling, tidak mengikuti an-dzikri. Dzikri di sini peringatan kok, yakni Al-Qur'an. Jadi siapapun yang tidak mau baca Qur'an, tidak mau paham Qur'an, tidak mau mengamalkan Qur'an, termasuk tidak mau mendidik keluarga dengan yang Qur'ani begitu, maka Allah senantiasa akan memberikan balasan di dunia. Yakni fa'inna lahu, maka sungguh baginya ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit, yang susah. Meskipun banyak uang, meskipun tinggi jabatan, kalau dia tidak mau mengikuti Quran, tidak mau menggunakan Quran sebagai way of life, tidak mau menggunakan, dia berpaling, enggak mau belajar, enggak mau baca, maka tetap ada keresahan-keresahan. Apapun keadaannya, apalagi nanti sakit, nanti ada tanda-tanda kematian dan seterusnya. tetap seperti itu. Meskipun jabatannya tinggi, bisnisnya sukses, tapi ketika tidak mau menggunakan Quran sebagai apa namanya pedoman hidup, dia berpaling, maka Allah janji seperti itu. Fa innalahu ma'isyatan dzongka. Kemudian lebih parah lagi di akhirat, wa nahsyuruhu, dan kami kumpulkan ia, orang yang berpaling dari Quran itu, yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti, a'ma, dalam keadaan buta. Artinya ini gambaran kesusahan di akhirat. Jangankan kita buta, kita melek saja di akhirat, bagaimana mahsyar panasnya, bagaimana dikumpulkan, bagaimana matahari didekatkan satu, hanya sependalah, setinggi gala, dan kita tanpa selai benang pun, dan bawahnya mahsyar timah yang panas. Ini kita bayangkan, kita bisa melihat saja susah, apalagi Allah mengancam orang yang dulu berpaling dari Quran itu akan diancam dengan a'ma, dalam keadaan buta. Dan kemudian di ayat 125 itu orang yang buta nanti akan protes, Robi lima hasratani a'ma, wahai Tuhan, kenapa aku buta, waqad kuntu basyira, padahal dulu aku melek, aku dulu bisa melihat, kenapa sekarang buta? Maka Allah akan jawab, kazalika ataska ayatuna, dulu saya datangkan kepadamu ayat-ayat kami, wanasitah, kamu abaikan, wakadzalika yaumal tunsa, maka di hari ini, maka juga kamu kami abaikan, dan akan dijadikan buta selamanya. Ini pelajaran bagi kita dalam meneladani keluarga Ibrahim, keluarga Nabi Muhammad, yakni bagaimana senantiasa taat kepada Allah, disuruh baca Quran, ya baca semampunya, disuruh memahami, ya kita pahami semampunya, disuruh mengamalkan, ya kita amalkan semampunya, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang berpaling, begitu maksudnya.
0: Ya, baik. Ustadz Sandi, tak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan, mungkin ada beberapa catatan penting yang akan disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa. Monggo silakan.
1: Oke, matur nuwun. Terus, nyatakan pemirsa, para pendengar setia, ada banyak hal yang bisa kita teladani, paling tidak dalam kesempatan ini kita akan simpulkan ada 4 hal yang harus kita teladani di dalam kehidupan ini dari keluarga Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, bagaimana kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Itu yang pertama. Apapun keadaannya, pasti itu adalah yang terbaik untuk kita. Yang penting kita usaha maksimal, doa, dan kita tawakal. Itu. Jadi apapun yang Allah perintahkan pasti baik. Kalau Allah larang pasti itu jelek. Kalau Allah takdirkan doa kita terkabul, itu barang yang terbaik. Kalau doa kita tidak terkabul, itu juga yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bagaimana mengambil keteladanan dari Ibrahim dengan kerelaan, keikhlasan, berkorban karena cintanya kepada Allah. Jadi kalau Allah kita cintai, maka apapun selain Allah itu akan kita kalahkan. Itu apapun untuk taat kepadanya. Dan ini bisa kita amalkan meskipun di zaman seperti ini. Dan Allah akan menggantikan, begitu. Wa ma'anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian korbankan, pasti Allah akan mengganti. Ini perlu keyakinan, begitu, bahwa korban pasti diganti oleh Allah. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita, pentingnya kita untuk sungguh-sungguh mencari rezeki yang halal. Ya, yang penting maksimal kita. Bagaimana Hajar lari dari Safa Marwah itu. Yang penting halal. Karena apa? Sedikit saja yang haram, man akala harama mata kolbu. Maka sedikit saja masuk yang haram, maka menjadikan kita mati hati. Hajaballahi ta'wati, maka Allah akan menutup doa-doa. Ini kecelakaan bagi kita. Kemudian yang terakhir, pentingnya kita mendidik keluarga kita, istri dan anak-anak kita, yakni dengan tadi yang saya sampaikan di surat Ibrahim ayat 37. Dengan demikian insya Allah ya, kita akan mendapatkan sesuatu, ya, meskipun tidak seheboh yang didapatkan Ibrahim mukjizatnya, karena kita bukan nabi, tapi kita tetap akan mendapatkan kelebihan-kelebihan, keutamaan dari itu semua.
0: Baik.
1: Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin. Ustadz Sandi Rahman, matur sembah nuwun, sangat menginspirasi. Selamat melaksanakan berbagai aktivitas. Salam sehat untuk keluarga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sandi.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, hingga saat ini pastinya kita bisa memetik satu kesimpulan. Keikhlasan adalah rahasia di balik keteguhan hati yang pastinya dari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Saat kita menutup perjumpaan di Mutiara Pagi hari ini, mari kita bawa semangat itu ke dalam setiap urusan kita. Saya Agus Pramana, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 3.438 tenaga kerja.
1: Kalau dulu satu sekolah bisa mengampu dari wilayah dua desa atau kelurahan, tapi kalau sekarang itu satu sekolah negeri mengampu tiga desa.
2: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sleman terus mendorong pengembangan potensi investasi berupa destinasi wisata baru. Sistem penerimaan murid baru tahun 2026 ini di wilayah Bantul akan mengalami perubahan spesifik pada jalur domisili wilayah. Saya Agus Pramana, inilah Warta Pagi.

0: Pemerintah Kabupaten Sleman terus mendorong pengembangan potensi investasi berupa destinasi wisata baru. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anisa.
1: Kita bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 3.400.
2: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP Sleman mencatat angka realisasi investasi sepanjang triwulan pertama 2026 ini telah menembus hingga Rp1,1 triliun. Terjadi pertumbuhan sebesar 16,60% jika dibandingkan dengan capaian realisasi investasi triwulan pertama 2025. Nilai Rp1,1 triliun ini turut menyumbang 57% target realisasi investasi triwulan pertama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencapai Rp2,014 triliun. Kepala DPMP TSP Sleman, Triana Wahyuningsih menyebut, capaian realisasi investasi ini terdiri dari 2.000-an proyek dan mampu menyerap hingga ribuan tenaga kerja.
1: Kita bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 3.438 tenaga kerja. Kemudian sektor-sektor pendukung yang terbanyak untuk menyumbang nilai realisasi investasi ini itu ada di sektor industri, sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi, hotel dan restoran, jasa lainnya seperti ekonomi kreatif, perbankan, rumah sakit, jasa keamanan, konsultan. Kemudian yang kelima itu perdagangan dan reparasi.
2: Sementara DPMP TSP Sleman juga tengah melakukan kajian potensi investasi. Beberapa investor mulai melirik kawasan Prambanan dan Kaliurang untuk pengembangan destinasi wisata baru. Triana menyebut investasi di Prambanan akan dilakukan berupa pengembangan destinasi kereta gantung yang kini masih dalam proses perizinan. Sementara di Kaliurang akan turut dikembangkan destinasi Taman Bunga dan Cimory yang kini juga masih dalam proses perizinan.
1: Benar-benar ini kita dampingi dan alhamdulillah untuk Cimory ini kan akan menggunakan tanah Kasultanan. Kalau dari sisi perizinan dari Kasultanan sudah diberikan izin palilah. Istilahnya izin palilah dulu ya, izin palilah kemudian nanti ditindaklanjuti dengan izin surat kekancingan dari Kraton.
2: Berbagai potensi pengembangan investasi di berbagai titik ini diharapkan bisa menambah destinasi wisata baru sekaligus menambah realisasi investasi di Kabupaten Sleman.
0: Bantaran sungai di kota Yogyakarta dikembangkan untuk pariwisata dengan penguatan kebersihan kawasan tersebut. Dian Parwanto melaporkan.
3: Rencana menjadikan bantaran sungai sebagai potensi pariwisata baru di kota Yogyakarta terus digarap sembari melakukan normalisasi yang saat ini menyasar Sungai Winongo. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan potensi besar dimiliki bantaran sungai yang membentang dan membelah Kota Yogyakarta. Hanya saja untuk mewujudkan dan menonjolkan potensi wisata ini, hal mendasar adalah terkait kebersihan sungainya.
4: Kan sudah banyak tempat-tempat yang dibikin untuk outlet, spot-spot untuk wisata. Ya kalau bersih kan enak. Kalau sekarang nih ada gazebo-gazebo tapi yang dipandang pada layak.
3: Kepala BBWS Serayu Opak Mariati Utama mengatakan peran aktif dalam mewujudkan sungai yang bersih sehingga bisa menarik wisatawan tidak hanya bisa dilakukan pemerintah tetapi juga dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga sungai tetap bersih.
5: Tentunya kalau hanya bersih sama sampah saja mungkin nanti mereka dapat makannya dari mana. Tentunya akan kita dorong juga untuk menumbuhkan ekonomi baru sehingga ada wisata di sini dan ada ekonomi baru. Gitu.
3: Dengan normalisasi dan upaya menjaga kebersihan sungai secara berkelanjutan, bantaran sungai di Kota Yogyakarta diharapkan mampu berkembang menjadi destinasi wisata baru yang menarik sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.
0: Pendengar, bagaimana peluang pengembangan wisata di DIY untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi? Kita simak wawancara Prima Apsari dengan dosen STIY YKPN Yogyakarta, Rudy Badrudin, berikut ini.
6: Pak Rudy, kalau melihat ini tadi, ini berkaitan dengan upaya-upaya dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk juga mendongkrak perekonomian di kawasan selatan ini. Silakan, Pak Rudy.
7: Ya, terima kasih, Bu Prima. Yang pertama, tentunya kita harus merespon apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur dalam sebuah kesempatan pada tanggal 30 April. Nah, beliau itu menyatakan begini, Bu Prima. Keselamatan alam hanya dimungkinkan karena kebijakan manusia. Jadi jangan merusak alam, kalau hanya akan merusak alam atau pencemaran lingkungan, lebih baik tidak usah masuk di Jogja. Nah, ini satu pernyataan dari Pak Gubernur yang saya kira ini penting, karena di dalam kita melihat tentang tujuan pembangunan di DIY, ini masih nampak adanya ketimpangan, khususnya antara wilayah selatan, yaitu Kabupaten Gunung Kidul, Bantul, dan Kulon Progo, dengan Kota Jogja dan Kabupaten Sleman. Nah, oleh karena itu, dengan melirik di tiga wilayah di Kabupaten Gunung Kidul, kemudian Bantul dan Kulon Progo, tentunya diharapkan pembangunan ini bisa mengangkat kesejahteraan bagi masyarakat di tiga kabupaten tersebut, sehingga bisa mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah di DIY. Karena kalau kita mengukur pakai indeks Williamson, hasilnya cukup lumayan, Bu Prima. Jadi 0,8 saya kira ini mendekati angka 1. Jadi memang harus sesegera mungkin ada sebuah upaya dari Pemda DIY, juga 4 kabupaten 1 pemerintah kota, untuk membuat pembangunan DIY adalah pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga konsep di dalam melakukan investasi pun investasi yang berkelanjutan. Artinya tidak hanya sekedar mengejar growth, tetapi juga harus memperhatikan untuk pencapaian yang terkait dengan pro-job, mengurangi pengangguran, kemudian pro-poor, mengurangi kemiskinan, kemudian pro-equality, mengurangi ketimpangan antar masyarakat, dan tentunya ini yang penting, yaitu pro-environment, tidak merusak lingkungan. Nah, oleh karena itu, bagaimana membangun DIY tentunya juga harus memperhatikan yang terkait dengan aspek lingkungan, karena tujuan pembangunan tidak hanya untuk sekarang, tapi juga untuk anak-anak kita di masa depan. Mengatakan Bu Prima.
6: Pak Rudi, kalau kita melihat ini kan, selain dari sisi sektor pariwisata, sebenarnya wilayah-wilayah di kawasan selatan, Gunung Kidul, Bantul, dan juga Kulon Progo, apakah kemudian juga ada bidang-bidang perekonomian yang lainnya yang kemudian juga bisa mendongkrak begitu, Pak, roda perekonomian di kawasan selatan ini? Seperti apa ini, Pak Rudi? Monggo, Pak. Ya,
7: jadi benar yang disampaikan Bu Prima, tidak hanya terkait dengan pengembangan pariwisata, tetapi juga ada banyak sektor, ada banyak bidang yang bisa digali. Kalau kita kembali kepada topik kita mengenai investasi berkelanjutan, sebenarnya terkait dengan tiga konsep dalam teori ini, itu terkait dengan pembangunan ekonomi, green economics, kemudian ada blue economics, dan ada creative economics. Itu sudah menyampaikan yang terkait dengan bagaimana pembangunan di Kabupaten Gunung Kidul yang menyangkut tidak hanya tentang pariwisata, tetapi juga ada kaitan dengan pembangunan dari sisi tentang ekonomi hijau dan juga ekonomi biru. Kemudian yang lainnya juga, kalau kita melihat pada pengembangan untuk investasi, tentunya juga memperdayakan banyak skala prioritas. Kalau saya mencatat, ini ada yang terkait dengan pembangunan di sektor pertanian, kemudian pangan dan pangan pesisir, kemudian kelautan dan perikanan. Ini artinya tidak hanya sekedar pariwisata, tapi juga sektor, khususnya sektor pertanian beserta subsektornya, ini menjadi pembangunan yang bisa menjadi pilihan bagi pengembangan-pembangunan di tiga kabupaten tersebut. Nah, apalagi kalau kita melihat tanpa gubernur, ada teras yang dibuka, yaitu teras di selatan, itu kan artinya membuka bagaimana mengembangkan terkait dengan kegiatan ekonomi biru, menggali apa yang bisa dimanfaatkan, dioptimalkan dari kegiatan di sektor kelautan. Itu Bu Prima.

0: Pendengar, dokter-dokter internship di Sleman mendapatkan vaksinasi campak dari Dinas Kesehatan setempat. Berita selengkapnya hadir bersama Vika Azalea.
1: Jadi jumlahnya memang nggak bisa dipastikan karena setiap kali kita hanya menerima dari pusat dapat berapa dokter, kemudian kita bagi di
2: program vaksinasi campak bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Sleman kini diprioritaskan bagi dokter internship yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Cahya Purnama, mengatakan vaksinasi campak yang berjalan saat ini berasal dari program pemerintah pusat melalui Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Kalau yang ini tadi, yang untuk nakes itu baru kita berikan untuk dokter internship. Tapi kalau untuk nakes-nakes yang di rumah sakit kita enggak. Dokter internship yang dari pusat itu melalui Dinkes DIY.
2: Ia menyebut dokter internship datang secara bergelombang, sehingga jumlah penerima vaksin tidak dapat dipastikan setiap periode. Vaksinasi campak bagi tenaga kesehatan ini baru dimulai pada tahun ini. Ia berharap ke depan cakupan vaksinasi dapat diperluas hingga seluruh tenaga kesehatan.
1: Mudah-mudahan tahun depan seluruh nakes bisa kita, karena ya beresiko juga nakes itu.
2: Cahya menambahkan capaian vaksinasi campak di Kabupaten Sleman dinilai sudah tinggi sehingga resiko penularan semakin kecil. Meski sempat terjadi kejadian luar biasa atau KLB, penanganan telah dilakukan dengan sistem kejar.
0: Pendengar, sistem penerimaan murid baru tahun 2026 ini di wilayah Bantul akan mengalami perubahan spesifik pada jalur domisili wilayah. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
3: Pelaksanaannya untuk kali ini juga sama, cuman perbedaannya adalah untuk yang kalau dulu Yonasi, sekarang
4: Dinas Pendidikan Kebemudaan dan Olahraga atau Distipura Kabupaten Bantul telah merampungkan penunjuk teknis atau juknis sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Pada tahun ini, ketentuan terkait domisili wilayah mengalami sedikit perubahan. Kepala Disdikpora Bantul Nugroho Eko Setianto menyatakan, rancangan juknis ini sudah diajukan kepada Bupati Bantul untuk menunggu proses koreksi dan persetujuan. Nugroho menjelaskan, ketentuan SPMB tahun ini sebagian sama dengan tahun lalu. Namun, ada sedikit perbedaan pada skema pendaftaran jalur domisili wilayah. Secara rinci Nugroho menjelaskan, pada aturan SPMB 2026, satu sekolah dapat menerima pendaftaran calon peserta didik dari 3 kalurahan.
3: Kalau dulu Yonasi, sekarang adalah domisili kewilayahan namanya. Kalau dulu satu sekolah itu nanti bisa mengampu dari wilayah 2 desa atau kelurahan. Tapi kalau sekarang itu satu sekolah negeri itu nanti mengampu 3 desa atau 3 kelurahan.
5: Berarti ada penambahan kuota gitu Pak?
3: Oh enggak ada, kuotanya tetap aja. Cuman perluasan cakupannya. Kalau dulu hanya 2, sekarang menjadi 3.
4: Selain perubahan pada jalur domisili, Nugroho menyebut jika jalur penerimaan lainnya masih sama dengan tahun lalu. Ketentuan tersebut sesuai dengan implementasi Permendikbudristek nomor 3 tahun 2025.
3: Diawali nanti dari jalur perpindahan orang tua ataupun mutasi, kemudian jalur afirmasi. Afirmasi itu terdiri dari keluarga tidak mampu dan juga dari anak-anak dari disabilitas. Kemudian prestasi. Nah, prestasi setelah prestasi nanti yang terakhir adalah yang domisili kewilayahan.
4: Lebih lanjut, perubahan jalur domisili ini diperkirakan akan memengaruhi peta persaingan masuk SMP negeri di Bantul, terutama bagi calon murid yang berada di wilayah perbatasan antar kalurahan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan komentar yang disampaikan para Mita Putri dari meja redaksi.
6: Pendengar, kehadiran Yogyakarta International Airport atau YIA dan pengembangan jalan tol Solo-Yogyakarta-Bawen adalah game changer bagi daerah istimewa Yogyakarta. Karena investasi kini tidak lagi hanya berpusat di wilayah kota Yogyakarta atau Sleman, tetapi mulai bergeser ke arah barat, yakni Kulon Progo, dan ke arah timur, yakni Gunung Kidul. Potensi pengembangan di wilayah Kulon Progo termasuk pembangunan kawasan logistik, pergudangan modern, dan aerocity di kawasan sekitar YIA. Dampaknya yakni mempermudah arus ekspor produk lokal ke pasar internasional tanpa harus transit lama di Semarang atau Jakarta. Daerah Sleman Yogyakarta memang tidak memiliki lahan yang luas seperti daerah di Jawa Tengah atau Jawa Timur untuk industri berat. Karena peluang besar terletak pada industri manufaktur yang padat karya namun rendah polusi. Seperti tekstil kelas atas, yakni fashion, kemudian kerajinan desain tinggi dan pengolahan makanan organik. Keunggulan brand Yogyakarta memiliki nilai jual premium, sehingga investasi pada pabrik pintar atau smart factory yang mengandalkan keterampilan tangan lokal akan menyerap tenaga kerja secara masif. Dengan ribuan lulusan sarjana setiap tahunnya, DIY juga menjadi tambang emas bagi talenta digital. Biaya hidup yang relatif kompetitif menjadikan Yogyakarta sebagai tempat ideal bagi perusahaan teknologi untuk membangun Research and Development Center atau R&D. Potensi yang ada termasuk pembangunan co-working space terintegrasi, pusat data atau data center, dan inkubator startup. Dengan visi menjadikan Yogyakarta sebagai Silicon Valley Indonesia yang berbasis budaya. Yogyakarta juga memiliki keunggulan komparatif dalam hal ketenangan dan biaya layanan kesehatan yang lebih terjangkau dibandingkan dengan Jakarta atau Bali. Investasi baru yakni berupa rumah sakit bertaraf internasional dan pusat rehabilitasi lansia atau retirement village di kawasan yang asri seperti Sleman Utara atau perbukitan Gunung Kidul bisa menjadi potensi investasi yang juga menarik untuk dikembangkan. Dengan target yakni wisatawan mancanegara dan domestik yang mencari pengobatan sekaligus pemulihan mental atau wellness. Agar peluang ini tidak sekedar menjadi wacana, ada beberapa pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. Pertama yakni kepastian hukum lahan, pemanfaatan Sultan Ground dan Kadipaten Ground perlu skema yang jelas dan transparan bagi investor jangka panjang. Kedua, keseimbangan upah dan produktivitas. Menjaga daya tarik investasi melalui upah yang kompetitif, namun tetap harus menjamin kesejahteraan buruh melalui efisiensi biaya hidup. Yang ketiga, yakni konektivitas lokal, dengan memastikan jalan-jalan kabupaten mampu untuk menopang beban logistik dari jalan tol menuju kawasan industri kecil. Investasi baru di DIY tidak boleh hanya sekedar mendirikan bangunan fisik, tetapi harus mampu melakukan hilirisasi potensi lokal. Dengan memadukan infrastruktur modern, talenta muda yang melimpah, dan akar budaya yang kuat, Yogyakarta berpeluang besar menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru di selatan Pulau Jawa. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bukan hanya tentang angka GDP, tetapi tentang seberapa banyak warga lokal yang terlibat dalam rantai pasok investasi tersebut. Demikian komentar, selamat pagi.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Sleman terus mendorong pengembangan potensi investasi berupa destinasi wisata baru. Sistem penerimaan murid baru tahun 2026 ini di wilayah Bantul akan mengalami perubahan spesifik pada jalur domisili wilayah. Demikian Warta Pagi kali ini. Saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saya Abdul Halim Muslih, Bupati Bantul, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada RRI yang menjadi media resmi siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola 2026. Ayo terus kita ikuti siaran langsungnya dan nikmati pertandingan-pertandingan seru melalui program Pesta Bola 2026 di RRI.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada. Sugeng Enjang, pagi yang cukup sejuk di sekitaran Kota Baru, kurang lebih pada pukul 3 dini hari diguyur hujan cukup deras. Dan kali ini terlihat sejuk dan terasa sejuk begitu ya di sekitaran Kota Baru Yogyakarta. Bagi Anda yang di pagi hari ini baru ngopi atau ngeteh, lanjutin dulu karena saat ini baru pukul 6 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Namun bagi Anda yang sudah mempersiapkan diri untuk mengantar putra-putri Anda menuju ke tempat mencari ilmu atau di bangku sekolah, silakan. Namun dicek kembali, mungkin tumblernya tertinggal atau mungkin pensil atau juga buku yang sudah dipersiapkan, tas yang akan dibawa jangan sampai terlupakan, dan juga bekal makanan. Meskipun kita ketahui bersama bahwa para siswa ini juga mendapatkan MBG begitu ya, siapa tahu nanti dari rumah juga membawa bekal tambahan. Dicek kembali apakah memang sudah disiapkan. Baik, hati-hati di jalan. Jam-jam segini adalah jam-jam yang cukup padat begitu ya. Meskipun tetap lancar, namun Anda harus waspada dan berhati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Cek kembali STNK SIM Anda yang akan Anda bawa. Pendengar, cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta memang masih berubah-ubah begitu ya. Dan anomali cuaca nampak kita nikmati karena memang ketika cukup terik, tiba-tiba hujan cukup deras, dan hal ini perlu kita waspadai terkait dengan kesehatan kita. Anda harus berperilaku hidup sehat dan bersih begitu ya, agar terhindar berbagai penyakit. Baik pendengar, untuk mengetahui bagaimana kondisi cuaca di hari ini, tepatnya di awal pekan, Senin 11 Mei 2026, kami akan berbagi informasinya berkait dengan perakiraan cuaca yang ada di sekitaran Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pendengar, saling kami akan hadirkan di Indra Dengar Anda.

0: Untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta di hari ini, Senin 11 Mei 2026, akan disampaikan prakirawan Arum. Arum, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa para pendengar sekalian di pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info prakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info prakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Senin 11 Mei 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Secara umum, cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari nanti berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Dan pada malam hari diperkirakan berawan, serta dini hari diperkirakan cerah berawan. Dengan suhu udara berkisar di antara 22 hingga 32 derajat Celcius, serta kelembaban udara berkisar di antara 65 hingga 95%. Untuk arah angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk wilayah perairan Daerah Istimewa Yogyakarta, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar di antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk dalam kategori sedang. Demikian info prakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga informasi kami dapat membantu para pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas. Saya Arum, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: 생각은 진듯한.
1: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
2: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau gak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih.
4: Anda masih bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Tadi sudah kami hadirkan informasi berkait dengan perakiraan cuaca yang ada di sekitaran daerah istimewa Yogyakarta. Kali ini kita akan dengarkan dan kita akan sampaikan informasi perakiraan cuaca yang ada di sekitaran Yogyakarta International Airport.

0: Dan selamat sudah siap untuk menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca area bandara. Dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport yang mungkin akan bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini, Senin 11 Mei 2026, berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 07.00 WIB, yang mana pada pagi hari ini diprediksi cuaca cerah hingga berawan, siang hingga sore hari juga cerah hingga berawan, pada malam hari nanti diprediksi berawan, serta pada dini hari nanti kembali cerah hingga berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 8 hingga 10 km, suhu udara antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara antara 73 hingga 94%, dan angin umumnya dari arah timur laut sampai dengan tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Selamat, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda yang akan melakukan perjalanan menuju ke kota Yogyakarta pagi hari ini, biasanya jam-jam segini adalah jam-jam yang boleh dikatakan agak padat begitu ya. Namun demikian kami akan menginformasikan untuk Anda agar Anda nantinya mendapatkan jalur-jalur alternatif di mana memang jam-jam segini, jam-jam sekali lagi, jam-jam yang mulai padat. Dan kami akan informasikan untuk Anda titik-titik mana saja yang mungkin perlu diwaspadai karena di kesempatan pagi hari ini kami akan menginformasikan untuk Anda kondisi lalu lintas. Kami awali dari Simpang Tugu. Mendengar di Simpang Tugu juga sudah mulai ramai lancar. Di sana terdapat beberapa petugas dari Kepolisian Republik Indonesia yang terus serta mengatur arus lalu lintas. Dan kami akan mengajak Anda menuju ke titik 0 km pendengar untuk pagi hari ini melalui pantauan ctv.jogjakota.go.id. Untuk titik 0 km terpantau lancar. Dan kami akan mengajak Anda berpindah menuju ke Simpang Borobudur Plaza. Di pagi hari ini sudah mulai terpantau ramai namun tetap lancar. Anda yang akan menuju ke Simpang Mirota di pagi hari ini juga terpantau ramai namun tetap lancar. Untuk Anda yang akan berpindah menuju ke Simpang Wirobrajan melalui pantauan cctv.jogjakota.go.id, pagi hari ini di Simpang Wirobrajan juga sudah mulai terpantau ramai namun tetap lancar. Simpang Gondomanan pagi hari ini juga terpantau ramai namun tetap lancar. Pendengar, jangan sampai Anda lupakan ya, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Simpang Pasar Gading terpantau landai dan di sana ada beberapa petugas dari Kepolisian Republik Indonesia yang terus serta mengatur arus lalu lintas. Untuk Simpang Joteng Kulon di pagi hari terpantau landai. Untuk Simpang Pasar Gading di kesempatan pagi hari juga terpantau landai. Pendengar, ketika Anda akan berpindah menuju ke Simpang Joteng Wetan, di Simpang Joteng Wetan sudah mulai terpantau ramai namun tetap lancar. Bagaimana dengan Simpang Tungkak pendengar? Untuk Simpang Tungkak pagi hari ini terpantau ramai juga namun tetap lancar. Dan bagi Anda yang akan menuju ke Simpang Gramedia atau melalui Simpang Gramedia, harap hati-hati dan waspada karena di sana terpantau ramai namun tetap lancar. Sekali lagi informasi ini kami kutip dari cctv.go.id. Bagi Anda yang mungkin di kesempatan pagi hari ini sudah sampai di kantor, selamat menjalankan tugas Anda, menikmati aktivitas Anda di awal pekan ini. Semoga dimudahkan dan juga dilancarkan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Apakah kamu

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena

0: Tahukah Anda, dalam gelap kita lebih cepat tertidur. Agar mata cepat terpejam, disarankan menyalakan lampu kamar yang redup. Ini karena kegelapan merangsang produksi melatonin, hormon yang mempercepat tidur. Sementara ketika ada cahaya, walau mata kita terpejam, otak tidak bisa memproduksi melatonin karena kebingungan membedakan antara siang dan malam.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.